0: BBM, konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini yang mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
0: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
2: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
3: Kan roadmap kan menuju ke sana.
4: Jadi targetnya Presiden buat E50 itu kapan sih, Pak?
2: Tidak menyebutkan waktu.
4: Menuju ke sana ya, Pak.
0: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumur rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan, pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
8: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
7: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dengan apa, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
8: Sementara itu, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral SDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM Rilke Jeffrey Huae menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
9: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertemuan rakyat, dan nantinya kita sedang mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
8: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bahtiar menilai, terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
6: Yang kedua di lingkungan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencaharian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi. Nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak.
8: Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bahtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya, sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Tanpa pandang bulu, maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
5: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
10: Saya sangat setuju dengan komitmen Presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan seberani apa pemerintah untuk mengungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
11: Ya tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan, apalagi ada juga yang sampai ke kawasan hutan lindung dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi. Nah harapannya pemberantasan ini bisa tuntas, bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Duyana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin. Dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial. Selamat pagi.
5: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabako Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
13: Kita ikuti informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Kafilah Papua Tengah Muhammad Hafidz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Lantunan ayat suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafidz Al-Mubarak serta MTQ cabang hafalan satu juz dan tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ Nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafidz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafidz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojaah atau pengulangan hafalan Al-Qur'an. Pendamping kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita ya Alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis Dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan lomba cabang hafalan Al-Quran dan tilawah dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5 Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang 1 juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
3: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Yaimatul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengajakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Jaimatul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majeng Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis, memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz, baik peserta putra maupun putri. Kemudian dilanjutkan dengan golongan 20 juz. Menurut Ismail, hasil penyisihan akan menentukan peserta yang berhak melaju ke babak final. Masing-masing kelompok putra dan putri akan diambil 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafidz, kemudian tajwid dan fasoha. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
4: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut, insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chap Dimission kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati, mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian, 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Junior.
1: Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
1: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan informasi.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami di Bengkulu pagi ini. Dan kami sampaikan juga nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadir dalam dialog Bengkulu Menyapa dengan topik sadar lalu lintas sejak dini. Bersama Dirlantas Polda Bengkulu, Bapak Kombes Polisi Muhammad Hasan SIKMH, dan juga Kepala BPTD Kelas 3 Bengkulu, Ibu Dinda. Anda bisa berinteraksi bersama kami di line telepon 0736-732-1995, WhatsApp 0811-730-7079, serta juga bisa komentar melalui kanal YouTube RRI Bengkulu. Dan pendengar, simak obrolan kami dalam Bengkulu Menyapa dengan topik sadar lalu lintas sejak dini. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, jangan lewatkan dialog Bengkulu Menyapa saat lagi dengan topik sadar lalu lintas sejak dini bersama Kombes Polisi Muhammad Hasan SIKMH Dirlantas Polda Bengkulu serta Kepala BPTD kelas 3 Bengkulu Ibu Dinda. Anda bisa berinteraksi bersama kami di line telepon 0736732195, WhatsApp 0811 7307079, juga bisa komentar melalui kanal YouTube RRI Bengkulu. Dan pendengar, jangan lewatkan sekali lagi dialog Bengkulu Menyapa dengan topik sadar lalu lintas sejak dini. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, saatnya akan kami ajak Anda untuk menyimak dialog Bengkulu Menyapa. Pagi ini mengangkat judul Sadar Lalu Lintas Sejak Dini. Langsung saja kami hadirkan dialog Bengkulu Menyapa.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Ya, mendengar, apa kabar Anda di hari ini, hari Jumat, tepatnya 18 September 2026. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa pagi ini kita akan membahas mengenai topik kita, sadar lalu lintas sejak dini. Dan ini juga ada hubungannya dengan hari perhubungan. Nah, pendengar, kalau kita bicara tentang sadar berlalu lintas, ini tampaknya bukan hal sepele ataupun lain sebagainya. Tapi kalau kita bahas lagi tentang berlalu lintas sejak dini, tentunya keselamatan di jalan bukan pengetahuan yang baru untuk diperlukan ketika seseorang sudah bisa mengendarai kendaraan. Karena itu kesadaran berlalu lintas perlu ditanamkan sejak dini, dan anak juga perlu memahami cara menyeberang yang benar, mengenal rambu, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta mengetahui bahwa jalan raya adalah ruang bersama yang memiliki aturan. Namun pendidikan keselamatan juga tidak cukup diberikan kepada anak. Apa yang mereka lihat dari orang tua dan orang dewasa setiap hari ikut membentuk perilaku mereka. Dan sulit meminta anak disiplin jika saat mengantar sekolah saja kita sendiri melanggar lalu lintas. Nah, langsung saja kita akan bahas tentang sadar lalu lintas sejak dini. Dan di studio sudah hadir dua orang narasumber kami. Yang pertama ada Kombes Polisi Muhammad Hasan SIK MH di Lantas Polda Bengkulu. Selamat pagi, Pak Dir. Apa kabar, Pak?
2: Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah baik, Bu.
0: Oke. Dan satu orang lagi yang pagi ini sangat luar biasa cantik, ada Ibu Dinda, Kepala BPBD kelas 3 Bengkulu.
3: Selamat pagi teman-teman RRI Pro 1. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Bu Dinda, apa kabar hari ini?
3: Alhamdulillah tetap sehat dan happy pastinya ya.
0: Iya. Nah, mungkin saya ke Bu Dinda dulu. Bu Dinda, ini kan baru kemarin ya peringatan Hari Perhubungan.
3: Siap, Hari Perhubungan kemarin 17 September.
0: 17 September. Iya. Dan ini apa ini yang digaris bawahi atau pesan-pesan yang disampaikan di Hari Perhubungan ini, Bu?
3: Oke, Hari Perhubungan Nasional kemarin kita sudah melaksanakan upacara ya, upacara di BPTD, kemudian upacara di Dinas Perhubungan juga. Kita lebih menekankan kepada konektivitas. Karena apa? Karena Indonesia itu mempunyai ribuan pulau dan wilayah yang besar, sehingga konektivitas itu semuanya menjadi satu ya, tidak lagi terpisah-pisah dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia.
0: Oke. Jadi inti dari semua kegiatan ataupun juga Hari Perhubungan untuk saat ini kan kita lihat tidak sedikit ya, Bu ya.
3: Ya, benar,
0: kejadian-kejadian siap yang melanda di Indonesia khususnya. Apa juga yang ingin disampaikan dari sini, Bu?
3: Makanya dari itu mungkin tahun ini ya, kami dari BPTD juga teman-teman baik Mitra Darat, Laut dan Udara, dalam rangka Harhubnas ini kami lebih melihat ke sisi duka yang sangat mendalam ya, karena ada beberapa kejadian ya, kemudian asap tebal sehingga pesawat udara sempat ditutup berapa hari, kemudian juga ada tenggelamnya KM Virgo yang saat ini masih pencarian jenazah. Jadi kami memaknainya lebih dari fokus keselamatan operasional baik darat, laut dan udara, begitu Mbak Mia.
0: Oke, luar biasa sekali, artinya siap. Memang ini kerja keras, kerja cerdas juga.
3: Baik,
0: ya, Bu,
3: kerja
0: ya?
3: Keras dan kerja cerdas teman-teman garda terdepan di perhubungan.
0: Oke, baik. Tapi sejauh ini untuk di Bengkulu sendiri, apa yang Ibu lihat dari alur transportasi dan lain sebagainya?
3: Okay. Alur transportasi ini terkait dengan kejadian-kejadian bencana. Kalau kejadian bencana kami, karena saya di transportasi darat ya, tidak menutup kemungkinan kemarin kalau di laut ada beberapa kendala dan di udara. Justru di darat alhamdulillah kami aman-aman aja Mbak Mia. Karena memang kami menyelenggarakan yang namanya di terminal itu adalah air sebakul ya. Kami mengoperasionalkan bus-bus yang keluar dari Terminal Air Sebakul itu harus diramcek sehingga layak jalan untuk bepergian sampai dengan tujuan selamat gitu.
0: Oke, okay. Artinya hanya bus-bus saja Bu atau ada yang lainnya juga misalnya okay. Kayak travel-travel gitu?
3: Oh, kalau travel-travel ada tapi mungkin tidak masuk di lingkupnya saya.
0: Oke.
3: Okay. Okay. Jadi baik. Jadi kalau misalnya untuk angkutan barang karena pengawasan kami di Balai Pengelola Transportasi Darat itu adalah pengawasan di jalan nasional which is di Provinsi Bengkulu ini pengawasan kami ada di 789 km jalan nasional.
0: Okay.
3: Jadi sepanjang itu menjadi pengawasan kami begitu Mbak.
0: Baik, baik. Terima kasih Bu Dinda untuk ya. Informasinya pagi ini. Saya ke Pak Dir, Pak Dir.
2: Ya Bu, selamat pagi Bu.
0: Ya, mau ngucapin selamat juga nih Pak Dir karena informasinya Pak Dir ini udah menang dua kategori ya Pak Dir ya.
2: Terima kasih.
0: Saya nonton loh kemarin.
3: Nonton ya Bu ya. Gimana Pak ceritanya nih? Mungkin bisa kasih pencairan dikit nih pagi ini.
2: Jadi kemarin ada event balap motor race di Reja Lebong.
0: Mm-hmm.
2: Kebetulan ikut dua kelas dan alhamdulillah dapat podium juara 2 dan 3.
0: Wis, anak-anak motor juga Bu ya. Yeah.
3: Oh, dari umur muda ya Pak ya?
2: Dari SMP.
0: Oke, jadi keren banget ya Pak Dir kita ya.
3: Jadi saya punya partner kerja yang luar biasa Bu.
0: Betul. Nah, ini kalau ngomong-ngomong tentang kondisi Bengkulu saat ini, mungkin dari kacamata Bapak selaku Dirlantas Polda Bengkulu dengan tema yang kita angkat saat ini Pak, bagaimana Bapak melihat kesadaran lalu lintas sejak dini di Provinsi Bengkulu?
2: Ya baik, kami sampaikan bahwa di Provinsi Bengkulu ini terkait sadar lalu lintasnya ini masih kurang. Kenapa saya bilang kurang? Karena banyak kecelakaan terjadi di Provinsi Bengkulu. Hampir setiap hari itu ada yang meninggal dunia.
0: Hampir setiap hari.
2: Okay. Jadi mati sia-sia di jalan. Tengah jalan.
0: Okay.
2: Jadi masih banyak masyarakat khususnya anak muda itu tidak menggunakan helm, melanggar rambu-rambu lalu lintas, bahkan ngebut di jalan.
0: Okay.
2: Nah, sehingga itulah yang mengakibatkan bahwa kecelakaan di Bengkulu ini cukup tinggi dan sadar lalu lintasnya juga masih kurang.
0: Oke, kalau dilihat Pak dari hasil dari tim Bapak juga ini rata-rata kebanyakan yang melanggar lalu lintas itu usia berapa Pak?
2: Kebanyakan pelajar.
0: Pelajar.
2: Jadi okay. Umur-umur SMA kelas 1 sampai kelas 3 itu banyak sekali. Karena disitulah banyak anak muda ini menunjukkan jadi dirinya. Makanya dengan saya berada di sini menjabat di lantas, saya ingin mengaktifkan lagi dunia otomotif sehingga nggak ada lagi pelap-pelap liar di jalanan.
0: Oke, tapi kalau dari beberapa waktu lalu ini Pak, Bapak sudah berapa lama Pak?
2: Sudah 2 bulan sih.
0: 2 bulan, baru 2 bulan nggak ya
3: pakai
0: Bu.
3: Pakai lama, baru.
0: Ya. Nah, selama 2 bulan Bapak menjabat sebagai dir, ini apa seperti apa yang Bapak ingin lakukan untuk Provinsi Bengkulu khususnya untuk anak muda juga?
2: Baik, yang pertama saya menggandeng IMI Bengkulu, terus menggandeng klub-klub motor untuk mengadakan balap motor. Jadi saya sudah mapping seluruh provinsi, seluruh kabupaten di Bengkulu ini agar mengadakan event-event balap, sehingga balap-balap liar di masing-masing kabupaten itu tidak ada lagi.
0: Okay.
2: Dan kita bakat-bakat itu kita tampung, kita fasilitasi sehingga nanti bisa membawa nama Bengkulu sendiri.
0: Oke, jadi istilahnya kalau bakat-bakat anak muda yang suka trek-trekan gitu ya Pak ya, ya ditampung.
2: Betul.
0: Tapi kan memang ini butuh tempat juga ya Bu.
2: Ya, betul.
0: Mau latihan dan lain sebagainya. Ini seperti apa nantinya Pak?
2: Ya betul. Memang di Bengkulu ini baru satu sirkuit permanen di daerah Manak. Jadi memang kurang dengan kapasitas ada 10 kabupaten kota. Seharusnya masing-masing kabupaten kota itu punya satu sirkuit.
0: Okay.
2: Sehingga fasilitas terkait balap motor di masing-masing daerah itu sudah ada. Sehingga anak muda di daerah tersebut hobinya tersalurkan. Dan karena apa? Karena setiap ada event balap itu hotel pasti penuh.
0: Yeah.
2: UMKM pasti tumbuh, muncul-munculan. Jadi perekonomian pasti berjalan kalau setiap ada event balap-balap motor gitu.
0: Oke, jadi ini juga bisa menumbuhkan UMKM, kemudian juga peningkatan ekonomi gitu
2: pasti,
0: ya Pak ya?
2: Pasti.
0: Oke, baik. Nah, tapi sejauh ini untuk di Provinsi Bengkulu, ini baru kemarin ya Pak ya? Masih anget ya kegiatan ya, yang kemarin. Di Rejang Lebong kemarin ya?
2: Betul.
0: Oke, baik. Nah, untuk kalau misalnya dari Dirlanta sendiri mengungkapkan, kita belajar tentang kesadaran berlalu lintas itu sebaiknya diberikan sejak kapan ini Pak?
2: Sejak dini. Jadi
0: sejak dininya seperti apa Pak?
2: Dari mulai belajar dari TK, SD, SMP, SMA. Karena dengan kita tanamkan sejak dini tentang tertib berlalu lintas, maka ketika dia sudah dianggap layak atau dewasa, dia akan lebih hati-hati di jalan. Ketika dia menggunakan kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4.
0: Oke, okay, baik. Nah, terkait dengan sejak dini yang disampaikan oleh Pak Dir, ini dari pihak Ibu Dinda juga ini kan ya. Ada juga yang melatar belakangi dengan kegiatan sadar lalu lintas sejak dini gitu ya, Bu ya.
3: Iya.
0: Oke, okay. Ini seperti apa, Bu?
3: Jadi mohon izin, mungkin saya sedikit menjelaskan. Jadi program Salut ya, sadar lalu lintas usia dini itu sebenarnya adalah program yang baru. Bukan baru atau sudah lama ya kalau tahun 2012 ya Mbak Mia ya.
0: Oh iya, sudah lama.
3: Karena dulu yang memprakarsai adalah adik-adik yang sekolah perhubungan di PKTJ namanya Politeknik Keselamatan Jalan Tegal itu memprakarsai namanya Salut, sehingga dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, oh nih kita coba kita angkat Salut ini menjadi program Kementerian Perhubungan setiap tahunnya.
0: Gitu. Oke, jadi nasional gitu ya Bu ya?
3: Siap, jadi nasional. Kemudian dengan Salut ini kan sebenarnya apa yang disampaikan dengan Mbak Mia, bahwa itu adalah kegiatan-kegiatan kecil tapi penting banget untuk adik-adik ya. Jadi memang kita punya rentang usia untuk usia dini itu adalah dari TK sampai dengan SMA. Namun masing-masing mempunyai istilahnya. Saya TK ini saya bisanya apa, saya SD apa, SMP apa, dan SMA apa. Nah kemarin kita fokusnya itu adalah ke anak-anak SMP Mbak Mia.
0: Okay.
3: Kita mengundang kemarin sebagai narasumber dari Ditlantas Polda Bengkulu, kemudian ke BNN terkait dengan kenakalan remaja.
0: Okay.
3: Ya, karena apa, anak usia dini itu rentan banget yang sama namanya narkotika, kemudian kenakalan remaja. Kenapa kita sangkut pautkan? Karena yang namanya belajar ya, yang namanya edukasi itu emang harus dari dini, sehingga dia berkepanjangan nanti sampai dia dewasa. Ya harus edukasi tertib berlalu lintas, ya disiplin di jalan. Pokoknya indahnya bagaimana seorang anak itu kita beri edukasi yang baik.
0: Okay.
3: Gitu. Jadi apa yang dari Kementerian Perhubungan itu tersampaikan edukasinya kepada anak-anak, begitu Mbak Mia.
0: Oke, okay. Ini kan artinya mereka belum bisa mengendarai kendaraan,
3: siap,
0: tapi sudah diajarkan.
3: Nah, itu Pak Dirlantas. Nah itu, kadang-kadang gini lah, saya mohon izin, mungkin saya sama Pak Dirlantas beda ya. Mungkin saya dari ekonomi yang biasa-biasa aja, sehingga saya dulu kalau sekolah nggak punya motor Mbak. Jadi dari SD sampai saya kuliah ya itu jalan kaki.
0: Oh, jalan kaki. Nah, dekat berarti Bu ya.
3: Dekat banget. Okay. Karena juga orang tua tidak memanjakan. Ini buat orang tua yang di rumah, jangan memanjakan anak untuk dengan gampang membeli motor. Ya karena apa? Kalau belum usia jangan dikasih motor. Dan sekolah juga Mbak Mia, sekolah juga harus memberikan kesadaran dan memberikan aware kepada anak-anak. Jangan masalah HP aja yang tidak boleh dibawa sekolah, tapi kendaraan juga.
0: Okay.
3: Ya, yang disampaikan Kak Pandir Lantas benar kemarin ya, untuk adik-adik yang belum punya surat izin untuk berkendara, mohon nanti kalau misalnya sekolah diantar ya Pak, mendingan diantar ke sekolah. Begitu Mbak Mia.
0: Oke, okay. Nah saya ke Pak Dir dulu. Ini disampaikan oleh Ibu Dinda, Pak Dir. Ini terkait dengan kalau bisa orang tua yang mengantarkan, tapi kan orang tua kan dengan berbagai macam profesi, kesibukan dan lain sebagainya. Dan kita lihat juga nih secara kasat mata lah ya, banyak sekali di sekolah-sekolah baik itu SMP, SMA yang siswa-siswanya sendiri yang memang belum 17 tapi sudah bawa kendaraan. Nah ini seperti apa Pak Dir?
2: Ya memang kalau dalam aturan memang belum boleh menggunakan kendaraan motor, tapi dari sisi kemanusiaan juga, karena tadi tuh ketika orang tuanya sudah bekerja, anaknya mau sekolah, nggak ada yang nganter juga.
0: Iya.
2: Makanya saya menyarankan ketika diberikan motor oleh orang tuanya, minimal dia menggunakan helm.
0: Okay.
2: Sehingga untuk mengurangi resiko kecelakaan.
0: Tapi ada nggak Pak misalnya program dari Dirlantas gitu untuk kalau mendapat SIM kan nggak mungkin belum boleh gitu ya yeah. Pak. Ada nggak Pak misalnya backup seperti apa yang dilakukan agar anak-anak ini kalau misalnya kejadian kecelakaan mohon maaf nih pasti yang disalahkan anak karena belum punya SIM gitu ya kan Bu ya. Nah ini akan seperti apa nantinya Pak?
2: Ya yeah, betul. Memang saya dengan staf saya itu selalu memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah. Kalau bisa jangan menggunakan motor, tapi namanya anak-anak muda sekarang sudah dibelikan motor sama orang tuanya ketika sudah sekolah. Yeah. Nah itu yang menjadi masalah itu ketika di jalan tidak menggunakan helm itu. Mm-hmm. Makanya kami melihat dari sisi kemanusiaan dan sebagainya, boleh menggunakan motor tapi minimal dia menggunakan helm. Sehingga untuk menjaga keselamatan yang bersangkutan maupun orang lain.
0: Oke, baik-baik. Artinya ada keringanan di sana ya, iya, Pak ya?
3: Mungkin lebih sosialisasinya bukan ke anak-anak aja, Mbak Mia, mm-hmm. tapi ke orang tua juga. Okay. Memberi edukasi bahwasanya orang tua harus tahu nih aturan-aturannya. Mm-hmm. Jadi jangan sampai nanti anak-anak berbahaya, ketabrak, dan segala macamnya itu masih di bawah umur, Mbak Mia. Mm-hmm. Nah, itu mm-hmm. yang kita perlu, apa, tanda kutip ya.
0: Iya. Oke, nah mungkin ke Bu Dinda. Bu Dinda kan Ibu juga melihat secara luas juga ya Bu ya. Mungkin bukan hanya di Bengkulu. Hmm. Nah, bagaimana Ibu menilai untuk di Bengkulu sendiri apa ya istilahnya kalau kita lihat kesadaran berlalu lintas, ya, kemudian ya. Lain sebagainya. Ini kan kesadaran berlalu lintas bukan cuma naik motor aja Bu ya.
3: Banyak hal.
0: Seperti apa Ibu ya. Menilai?
3: Selama dari tahun 2023 sampai dengan 2026 ini BPTD ada di Bengkulu, kami sudah mensosialisasikan ya adik-adik di sekolah ya maupun di luar sekolah sebanyak 700 orang, Mbak. Mm-hmm. Nah, which is itu kami sudah memberikan bibit-bibit ya, bibit-bibit bahwa bukan keselamatan itu bukan dari diri kita tapi peka terhadap semuanya ya. Seperti misalnya menegur ya. Kalau saya di jalan kalau enggak pakai helm saya tegur aja, Mbak, bodo amat ya. Karena apa? Karena saya sendiri takut gitu loh. Kenapa-kenapa? Lu enggak bisa lu ya, misalnya kamu enggak pakai helm. Anak sekolah kan mohon maaf, Mbak, bonceng 3, yeah. bonceng 2 tapi enggak pakai helm. Nah, itu kadang kan saya buka jendela, pakai helmnya dulu. Helmnya di mana, Mbak? Di tangannya. Nah, itu salah satunya. Jadi kalau di Bengkulu ini kepekaan adik-adik itu sangat kurang sekali. Seperti yang disampaikan Pak Dirlantas, itu kecelakaan banyak terjadi adalah usia muda atau usia dini. Jadi kalau saya lihat kemarin dari apa namanya persentasenya dari GR itu kecelakaan itu di bulan sampai dengan bulan Mei itu ada 700 kecelakaan, Mbak. Okay. Di seluruh provinsi Bengkulu. Nah, itu kita harus aware bahwa emang pembelajaran aturan itu harus tertib untuk kita laksanakan. Gitu. Okay. Terima kasih, Mbak Mia.
0: Baik. Mm-hmm. Pak Dir, ini kan pastinya peran orang tua ini juga kan sangat berpengaruh nih, Pak. Karena yeah. kan mungkin tidak sedikit anak-anak yang memang banyak yang dikasih motor gitu ya Bu ya. Tapi tidak sedikit juga anak-anak yang sudah dikasih mobil gitu Pak ke sekolah. Nah ini seperti apa Bapak juga ya, menilainya ini
2: betul,
0: Pak?
2: Betul, memang dinamika saat ini tuh
3: berbeda ya.
2: Polanya sudah berbeda.
3: Ya,
2: jadi memang anak lebih cenderung dimanjakan sama orang tuanya.
3: Iya benar.
2: Baik diberikan motor maupun mobil. Diberikan mobil. Jadi tidak ada kemungkinan pasti ada yang membawa mobil walaupun secara aturan hukum belum layak.
0: Siap.
2: Karena tidak boleh membawa kendaraan bermotor karena belum memiliki SIM gitu.
0: Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, Pak, sanksi yang diberikan ini akan ke anak, orang tua atau akan seperti apa ya, ini
2: biasanya
0: nantinya?
2: Kami di lapangan ketika ada anak SMP atau SMA bawa mobil, kami hentikan, kami stop, kami panggil orang tuanya. Okay. Suruh jemput anaknya.
0: Oh, gitu, begitu, Pak ya.
2: Iya.
3: Itu kalau yang ditindak secara langsung ya, Pak, ya, kalau ketemu di jalan ya.
2: Itu gitu.
0: Dan sistem penilangannya ada juga ini, Pak, atau seperti apa?
2: Kebetulan saat ini kan kami melakukan penilangan bisa manual maupun bisa non-elektronik.
0: Iya. Oke, artinya tetap terus ada ini ya, Pak ya,
2: terus
0: dilakukan.
2: Ya.
0: Oke, baik. Nah, untuk program-program lain mungkin yang dilakukan oleh Dirlantas ataupun juga kepolisian untuk anak-anak, kemudian juga sahabat polisi gitu ya, Pak ya. Kemudian safety riding dan sekolah ke sekolah-sekolah ini juga dilakukan, Pak.
2: Iya, kami setiap minggu pasti keliling ke sekolah-sekolah.
0: Oh, setiap minggu.
2: Baik
0: ya,
2: SMP
0: ya?
2: Maupun SMA. Jadi kita sentuh dari mulai tingkat paling rendah yaitu TK, SD, SMP, SMA. Begitu.
0: Oke, baik. Saya ke Ibu Dinda. Bu Dinda, ini kan kalau dari sisi BPTD sendiri, Bu, sebagai regulator transportasi darat, bagaimana Ibu melihat tingkat keselamatan untuk angkutan umum? Kita agak beralih sedikit ini, Bu. Nah, ini kan untuk khususnya untuk pelajar, karena kan kalau dilihat di Bengkulu ini angkot ini sudah sangat minimalis ya Pak ya.
3: Yeah. Nah, ini teman kalau angkot kita harus ngundang organda sama kota ya.
0: Angkot kalau zaman saya dulu naiknya angkot Bu.
3: Yeah,
0: sudah ada trayek-trayek.
3: Karena kita dulu kalau dapat ongkosnya cuma 500 perak, benar enggak?
0: Iya. Yeah. Kalau zaman saya dulu 200 ribu.
3: 250
0: ya. Kalau zaman SMP saya jajan 500 gitu kan, untuk angkot 150 gitu kan. Itu udah lumayan. Nah, kalau dulu kan kita punya angkot gitu kan. Kemudian kalau sekarang kan angkot sudah sangat minim. Kemudian juga kita mau naik ojol lumayan juga, makanya orang tua memberikan anak motor gitu dan lain sebagainya. Nah, kalau Ibu menilainya seperti apa Bu untuk anak-anak ini, biar anak-anak juga nggak apa ya?
3: Iya, ini mungkin ada kaitannya dengan zaman yang sudah berbeda ya, Mbak. Kalau dulu tidak ada yang namanya apa namanya ojek online dan sebagainya, namun saat ini digitalisasi, mobilisasi, orang-orang itu sudah mau gampang ya, dijemput di depan rumah, kemudian nyampe pun sudah di tempatnya. Jadi angkutan umum saat ini di Bengkulu mungkin memang saya tidak menyorot di situ ya. Angkutan di Bengkulu itu saya lihatnya agak sedikit miris ya. Karena apa, dengan jumlahnya yang tadi banyak ya, dan faktor dan segala macamnya, sehingga saat ini cuma ada beberapa rute saja yang beroperasional di Bengkulu. Saya minta mungkin dengan Pak Wali Kota ya, dengan Dinas Perhubungan Kota juga, ayo kita menghidupkan angkutan umum sehingga anak-anak sekolah tadi tidak memakai kendaraan pribadi ke sekolahnya. Jadi dapat juga edukasi untuk public transportnya, kemudian dapat juga dari segi kenyamanan ya, keamanan anak-anak nanti akan ke sekolah, begitu Mbak.
0: Okay. Artinya ini sudah ada pembahasan ya Bu ya?
3: Kalau pembahasan untuk menghidupkan kembali angkutan umum di Bengkulu, saya bekerja sama koordinasi dengan organda ya. Namun sambat sini kemarin sempat ngobrol juga sama Pak Wali Kota, mohon izin beliau, oh ya monggo Bu silahkan, nanti kita sama-sama kolaborasi bagaimana cara kita menghidupkan angkutan umum di Kota Bengkulu gitu ya. Sudah ada omongan lebih lanjut tapi belum ada tindak lanjutnya gitu.
0: Okay. Kalau dulu kan kita sempat punya bus gitu ya, kalau nggak salah ya, ada bus sekolah. Kemudian kalau di Damri kemarin itu ya, kalau nggak salah
3: bus damri
0: dan lain sebagainya.
3: Kalau bus damri itu adalah pelayanan subsidi perintis dari kami, dari BPTD Kementerian Perhubungan, emang itu ada beberapa rute aja. Tapi untuk anak sekolah itu khusus kayaknya di Pulau Enggano ada Mbak satu bus. Tapi tidak menutup kemungkinan anak-anak juga bisa pakai bus damri, di mana yang trayeknya sudah kita siapkan.
0: Gitu. Kalau dulu kan sudah ada kayak halte-haltenya gitu Bu, tapi memang tidak termanfaatkan dengan maksimal gitu. Tapi kendaraannya juga sekarang saya nggak tahu udah di mana.
3: Nanti kita tanyain
0: lagi ya.
3: Provinsi ya.
0: Oke, mungkin saya juga ke Pak Dir. Pak Dir, ini kan terkait dengan ruas jalan di Bengkulu ini Pak Dir. Ini mungkin ada titik-titik rawan yang memang sebaiknya masyarakat juga pahami ini Pak Dir. Misalnya seperti di jalan lintas Bengkulu ke Pahyang, kemudian juga area Simpang 4 Panorama. Ini kan sering daerah-daerah rawan ini Pak, dan kecelakaan, macet dan lain sebagainya. Mungkin ada evaluasi dan solusi bersama untuk titik-titik tersebut
2: ya, Pak, seperti memang, apa? Jalur di Provinsi Bengkulu ini lebih cenderung kecepatannya tinggi, karena satu kendaraannya tidak begitu rame, aspalnya
0: bagus.
2: Sudah lumayan bagus, sehingga potensi menambah kecepatan itu baik mobil maupun motor besar, sehingga menimbulkan kecelakaan di situ. Memang ada beberapa titik di daerah provinsi khususnya Kepayang itu memang ada yang perlu yang diperbaiki juga, karena jalannya bergelombang gitu. Sehingga disitulah menimbulkan kerawanan kecelakaan gitu.
0: Oke. Okay. Nah kalau Ibu Dinda sendiri melihat dan menilai sendiri Ibu untuk situasi di provinsi Bengkulu, daerah-daerah titik rawan, kemudian juga mungkin belokan, tanjakan dan lain sebagainya, ini kan banyak yang seperti yang disampaikan Pak Dir tadi, yang membuat kecelakaan lalu lintas. Kemudian Anda menilainya seperti apa Bu untuk
3: Ini saya informasi lagi, karena kecelakaan lalu lintas itu kalau saya lihat dominannya itu adalah di Bengkulu Kota sama daerah Seluma.
0: Okay.
3: Saya pikir itu di daerah gunung Mbak,
0: karena
3: banyak angkutan barang itu di gunung, itu satu hari itu bisa 2-3 kali terbalik gitu.
0: Ah, iya.
3: Nah itu, jadi gini, yang menjaga jalan supaya lebih baik adalah kita sendiri. Ya, kenapa itu angkutan barang ya kurang terkontrol dan segala macamnya ya, misalnya kendaraannya dari luar kota yang masuknya ke Bengkulu sehingga tadi jalannya jadi rusak. Jadi kalau misalnya untuk jalan memang itu kita lebih ke pengawasannya adalah BPJN, Mbak. Mm-hmm. Tapi kalau untuk pengadaan rambu dan segala macamnya itu memang dari Kementerian Perhubungan. Jadi untuk kecelakaan di Bengkulu memang sudah sangat besar, bukan karena jalannya lurus atau jalannya bagus atau jalannya berkelok-kelok dan tanjakan, tapi lebih ke masing-masing orangnya.
0: Oke. Okay.
3: Nah, itu. Jadi kalau sudah ngantuk jangan berkendara. Mm-hmm. Nah, kalau tahu kepala itu gampang bikin pecah harus pakai helm. Jadi okay. Persiapannya dulu. Mm-hmm. Nah, persiapannya dulu bagaimana menjadi seorang pengemudi yang berkeselamatan. Okay. Gitu Mbak Mia.
0: Baik. Baik. Bu Dinda dan juga Pak Dit, nanti kita lanjutkan lagi perolehan kita.
3: Oke, okay, siap.
0: Oke, okay, pendengar jangan kemana-mana. Untuk Anda yang ingin bertanya, kami undang Anda silakan di line telepon kami 0736-7321-995, WhatsApp 0811-7307079, dan juga bisa komentar melalui kanal YouTube RRI Bengkulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dialog Bengkulu Menyapa.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Lampu merah tandanya berhenti. Kalau lampu kuning berarti hati-hati. Kalau lampu hijau, let's go.
5: Tuh, anak kecil aja tahu. Masa kamu enggak? Lampu lalu lintas bukan pajangan, tapi punya tujuan. Menghindari hambatan karena adanya perbedaan arus jalan bagi pergerakan kendaraan. Memfasilitasi persimpangan antara jalan utama untuk kendaraan dan pejalan kaki dengan jalan sekunder sehingga kelancaran arus lalu lintas dapat terjamin. Mengurangi tingkat kecelakaan yang diakibatkan oleh tabrakan karena perbedaan arus jalan.
4: Ingat ya, lampu lalu lintas itu dipatuhin, bukan dicuekin.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bengkulu.
6: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
7: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
6: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
8: Hei, awas, ada motor di depan bro, awas nih.
6: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
9: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
10: Hardisk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, Anda kembali bersama kami dalam dialog Bengkulu Menyapa bersama dua orang narasumber kami. Ada Kombes Polisi Muhammad Hasan SIK MH Dirlantas Polda Bengkulu dan juga Ibu Dinda Kepala BPTD Kelas 3 Bengkulu. Topik kita pagi ini adalah mengenai sadar lalu lintas sejak dini. Oke, mungkin saya ke Pak Dir. Pak Dir, ini kan tadi udah dengar juga nih ILM yang kita puterin ini. Ini kan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Kalau di Bengkulu sendiri Pak, dari ETLE kemudian juga laporan-laporan ataupun juga hasil yang diperoleh di lapangan ini rata-rata seperti apa Pak?
3: Iya, dari hasil jepretan kamera ETLE di lapangan yang ada 8 titik itu kebanyakan melanggar lampu merah. Baik marka jalan maupun rambu-rambu lalu lintas.
2: Jadi rata-rata asal serobot gitu ya Pak ya?
3: Betul sekali.
2: Lampu merahnya ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan juga ini Pak di kanal YouTube RRI Bengkulu dari Aziz Mahmud. Izin mintanya ke Pak, ke Bu Dinda dan Pak Dirlantas, kapan road race di Terminal Air Sebakul? Pak Dir silakan ini. Wah, ini sama satu hobi ini.
4: Jadi kalau sudah ada Pak Dir ya ada harus ada road race-road race-nya yang gini ya.
2: Ini kayaknya
3: Air Sebakul di terminal mungkin belum layak itu.
4: Belum layak. Karena kita kemarin sudah lihat langsung ke lapangan ya Pak Dir ya.
3: Kebetulan dalam waktu bulan ini dan bulan depan ada event satu drag break di Pantai Panjang tanggal 26-27, tanggal 24-25 di depan Bundaran BI ada road race. Jadi satu bulan ke depan ini kita ada dua event balap motor.
2: Dua event balap ya Pak ya. Oke deh. Jadi buat anak-anak muda Bengkulu ini, jadi dari luar juga ada ya Pak ya?
3: Iya, jadi nanti event yang tanggal 24-25 Oktober itu sudah ada informasi dari Kalimantan maupun dari Sulawesi Selatan yang datang ke Bengkulu untuk ikut meramaikan.
2: Wah, nasional berarti ya.
3: Betul,
2: Pak. Ini yang mengadakan siapa nih Pak?
3: Dari Polda Bengkulu.
2: Oh, Polda Bengkulu. Yeah. Wah, ini Pak Dir ini pasti ini.
3: Siap, memperebutkan Piala Kapolda.
2: Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya ini Pak Dir. Ini kan ada juga terkait dengan maraknya balap motor ataupun juga ya balap liar malam hari di kawasan Sport Center dan Pantai Panjang. Ini apa langkah penertiban dan pembinaan yang dilakukan ini Pak?
3: Iya betul. Di daerah titik Pantai Panjang sudah kami pasang speed bump, yaitu polisi tidur maupun pita kejut untuk mengurangi balap liar. Tapi namanya anak muda masih ada tetap aja menggunakan balap liar. Tapi konsekuensinya kami tangkapi semua.
2: Oh, ditangkapin ya Pak ya? Ya,
3: karena saya sudah berkomitmen saya akan lebih sering mengadakan balap motor dan di situlah ada balapan resmi sehingga nggak ada lagi balapan liar.
2: Oke. Tapi sejauh ini malam minggu itu masih ramai tuh Pak, apalagi yang pakai brong gitu Pak.
3: Ya betul. Memang kalau di hari-hari pekan libur weekend memang aktivitas kepadatan lalu lintas cukup padat, khususnya anak muda di tengah malam itu banyak menggunakan knalpot brong dan balap-balap kebut-kebutan di jalan. Tapi sebagai langkah kita terhadap mereka, kita merahasia, kita sita knalpotnya dan kita lakukan tindakan.
2: Nah, tindakannya seperti apa ini Pak?
3: Kita tilang.
2: Tilang.
3: Kita kandangkan motornya.
2: Oh, jadi motornya nggak dibalikin Pak?
3: Ditilang selama satu bulan.
2: Oh, ditilang selama satu bulan. Oke. Okay. Tapi ini apakah orang tuanya juga dipanggil atau seperti apa Pak?
3: Ya, nanti pada saat mengambil kendaraannya orang tua kita panggil. Jadi motornya kita kembalikan di posisi semula, posisi standar.
2: Oke. Nah, sejauh ini bagaimana peran orang tuanya sendiri nih Pak? Kan karena anak-anak kan kalau sudah apa ya, kalau sudah balap-balapan liar kayak gini kan orang tua katanya nggak tahu gitu kan ya Pak ya. Kemudian juga kendaraannya mungkin oke lah dibalikin lagi. Tapi sejauh ini apakah ada yang kayak residivis gitu Pak, ngulang-ngulang-ngulang lagi?
3: Kebanyakan sih ya anak-anak muda ya itu aja. Memang benar orang tuanya nggak tahu karena kebanyakan motornya itu ditinggal di bengkel.
2: Oke.
3: Jadi nggak berani dibawa pulang karena pasti akan dimarahi. Jadi upaya dari orang tuanya sudah melarang, tapi namanya anak muda untuk menunjukkan jadi dirinya, makalah di situ kebut-kebutan.
2: Oke.
3: Makanya sebagai saya sebagai di lantas dengan bekerja dengan IMI, dengan klub motor, saya akan memberikan wadah buat mereka yang suka-suka balap. Kita adakan event setiap hampir setiap bulan untuk balap motor.
2: Oke, baik. Nah, ini ada pertanyaan menarik juga ini Bu Dinda dan juga Pak Dir. Ini dari Ibu Rira. Terkait transportasi online dan juga angkutan travel ilegal yang tidak berizin, bagaimana pengawasan BPTD dan Ditlantas sendiri selama ini? Mungkin Pak Dir silakan dijawab.
3: Ya, baik. Memang ada taksi gelap ya. Ada beberapa taksi gelap itu saya pastikan tidak berizin.
2: Yes.
3: Dan banyak timbul tindak pidana ketika menggunakan taksi gelap.
2: Taksi gelap seperti apa Pak misalnya?
3: Artinya
2: Pak?
3: Dia bisa ngangkut penumpang itu di tengah jalan atau by telepon atau by pesanan dan sebagainya. Biasanya itu modus-modus orang melakukan tindak pidana.
2: Okay.
3: Karena banyak kejadian di beberapa wilayah di luar Bengkulu juga, taksi-taksi gelap ini selain ongkosnya mahal, juga banyak kerawanan kejahatan di tengah jalan. Ada kasus bahkan pelecehan seksual atau diperkosa, bahkan ada pidana yang lainnya.
2: Oke, Bu Dinda bagaimana Bu untuk perizinan dan sebagainya?
4: Nah kalau perizinan travel ini lebih ke dinas provinsi ya, karena mungkin kalau di kami BPTD tidak melakukan izin travel, karena itu travel masuk ke wilayah masing-masing di provinsi. Jadi kalau misalnya saya, kemarin saya sudah sempat koordinasi sama dengan pihak kepolisian juga untuk sama-sama kita melakukan penegakan hukum.
2: Okay.
4: Ya, penegakan hukum karena tadi mungkin terkait dengan tindak kriminalnya, dan mungkin di penegakan hukumnya bagian kami ada di proses administrasinya, bahwa kendaraan-kendaraan itu banyak juga tidak punya izin, tidak ada STNK dan segala macamnya. Jadi kalau misalnya sudah kena pasal, mungkin pasalnya double-double kali ya, Mbak. Nah, begitu. Jadi mungkin kedepannya kami saling berkolaborasi lagi kembali dengan pihak kepolisian, kemudian Jasa Raja dan Dinas Perhubungan untuk mereka ini agar tertib, ya, tertib dalam melakukan perjalanan, bahwa salah satunya jargonnya kita adalah keselamatan, Mbak. Gitu, Mbak.
2: Terima kasih. Oke, baik. Nah, ini juga terkait dengan taksi online dan lain sebagainya. Ini kan banyak juga yang apa ya, kalau misalnya kalau mereka sudah terdaftar sebagai apa Bu istilahnya Bu, kalau misalnya di salah satu taksi online yang sudah terdaftar gitu, tapi mereka ini sering apa minta di off kan gitu kan, nggak lewat aplikasi kita pesannya, tolong di off kan aja nanti saya sampai ke sana. Itu artinya kira-kira aman nggak Bu kalau kayak gitu Bu?
4: Nggak aman dong, itu menyalahi aturan sebenarnya ya. Itu nggak boleh. Jadi saya berpendapat kalau taksi online itu kan sudah masing-masing kan punya regulator tersendiri, ada misalnya kita ke Grab atau Maxim atau Gojek dan segala macamnya, itu mungkin lebih ke ini ya Mbak, ke sisi kemanusiaan ya kadang-kadang mungkin apa yang kan, karena mereka kan itu kan tarifnya kan per kilo ya, jadi kalau itu di offline kan aja atau mungkin nanti dibayarnya di tempat tanpa harus ada biaya dari regulatornya.
2: Betul, gitu, Mbak. Betul.
4: Karena kan kalau misalnya dari regulator kan mereka
2: akan dipotong
4: hasil, ya. Gitu Mbak. Jadi lebih saya juga pengen mengumpulkan teman-teman di ojek online untuk kita sharing dan berbagi ya, sama JR juga sama di Lantas, tapi belum sampai saat ini belum kesampaian Mbak. Nijin.
2: Oke, jadi
4: nanti masalah itu bisa kita bincangkan ya.
2: Karena memang tidak sedikit juga yang seperti itu ya Bu ya.
4: Banyak
2: ya.
4: Bukan
2: itu
4: di kota Bengkulu aja, ya mungkin di kota-kota besar lainnya sama Mbak.
2: Oke, tapi jadi pembelajaran juga
4: jadi
2: Bu.
4: Pembelajaran.
2: Ya?
4: Dan saya juga pernah kayak gitu juga. Bu, ini saya off-kan aja ya gitu. Oh ya udah Pak, karena saya merasa safe. Ya udah enggak apa-apa.
2: Oke, oke. Yang penting mungkin barang aja ya Bu ya.
4: Yes.
2: Tapi tidak sedikit juga apa ya istilahnya yang nakal kayak gitu Bu. Ada yang dituker barangnya atau seperti apa. Nah mungkin banyak ya kejadian-kejadian seperti
4: maksudnya
2: itu.
4: Ini ya apa namanya kendaraannya ya?
2: Bukan. Misalnya kita pesan apa gitu kan ya. Tapi ternyata barang yang dikirim ke kita itu enggak bukan ini bentuk pesanan yang kita
4: dosen kayak gitu-gitu ya?
2: Iya, kayak gitu, kayak gitu.
4: Pernah terjadi kah?
2: Iya, ada.
4: Oh, saya belum pernah kayak gitu. Biasanya sih kalau misalnya saya pesan Grab itu kendaraannya berbeda.
2: Oh, oke, okay. Nah, platnya
4: kalau,
2: Bu ya.
4: Kalau itu saya enggak mau naik.
2: Oke. Okay.
4: Itu saya enggak mau naik. Oh, maaf nih platnya sama mobilnya udah beda. Saya enggak mau karena tadi kita harus berhati-hati. Sampaikan dengan Pak Dir tadi ya, udah kriminal itu artinya.
2: Oke, oke, baik. Nah, ini Pak Dir, ini kan terkait juga dengan tantangan terbesar dalam membangun budaya tertib berlalu lintas di Bengkulu ini susah nggak sih Pak di Bengkulu ini? Apakah orangnya kere-kere, kalau orang Bengkulu bilang keras-keras atau seperti apa? Karena memang beberapa waktu lalu ada tamu yang datang katanya, wah ini Bengkulu apa Texas juga nih apa berlalu lintas masyarakatnya seperti itu. Bagaimana Pak?
3: Oke, untuk tantangannya memang sebagian dari upaya kita untuk menertibkan masyarakat supaya tertib berlalu lintas itu memang harus bersama-sama, baik dari masyarakatnya itu sendiri orangnya maupun dari kami dari instansi terkait. Yang jelas kami dari kepolisian, dinas perhubungan atau Pemprov Bengkulu sudah berkolaborasi terkait situasi atau penggunaan jalan, sehingga dari fasilitas jalan maupun rambu-rambu itu sudah terpasang semuanya. Kembali lagi kepada individu, memang semakin lama kan pertumbuhan masyarakat manusia itu kan bertambah.
2: Iya.
3: Dan pasti kendaraan juga pasti bertambah. Dengan kapasitas jalannya yang nggak berubah, penduduknya bertambah, maka kepadatan, pelanggaran-pelanggaran, dan kecelakaan pasti akan meningkat. Otomatis seperti itu.
2: Okay.
3: Tapi dari kepolisian, kita sudah juga melakukan upaya preemptif maupun represif. Begitu, Bu.
2: Oke, baik. Ini ada pertanyaan menarik juga ini dari pendengar kita di Muko-Muko. Lumayan jauh ini ya.
4: Arah mau Sumbar.
2: Ya? Iya, perbatasan. Oke, ini kan tidak sedikit orang tua yang banyak sekali melanggar lalu lintas sementara sambil bawa anak gitu ya. Nah, ini tentunya apa nih? Tentunya aturan lalu lintas yang sebenarnya mereka tahu tapi dilanggar, tapi malah memberikan pendidikan yang tidak baik untuk anaknya. Mungkin tanggapan Ibu Dinda seperti apa, Bu? Karena kan nggak sedikit juga udah, Bu itu kan merah, kok dilanggar gitu kan?
4: Ini saya personal ya, bukan sebagai pegawai yang bekerja di transport ya, secara personal. Kalau saya ngelewatin Kaur, kemudian Muko-Muko, daerah kabupaten-kabupaten, itu mungkin mereka merasa jaraknya dekat, itu mereka nggak mau pakai helm.
2: Okay.
4: Udah nggak pakai helm, kemudian anaknya digendong di depan. Kesadaran lalu lintas itu sangat minim banget ya. Berarti memang keselamatan itu memang tanggung jawab kita bersama, bukan personal pribadi, tanggung jawab kita bersama. Makanya itu perlu ditanamkan ya sikap tertib, ya sikap kita itu apa ya, untuk generasi muda ya, tanamkan gimana caranya kita bisa menjaga agar diri kita selamat gitu. Dan saya minta tolong nih kan di Muko-Muko ya, di Kaur, kemudian di Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, itu masyarakat ya, masyarakat umum, baik yang dewasa ataupun usia dini, usia sekolah, pakai helm lah kalau kemana-mana Mbak. Karena kalau saya lihat naik mobil aja, kalau saya ngeliat orang gak pakai helm itu mata saya sakit liatnya. Benar, pengen negur aja.
2: Udah ngilu gitu ya.
4: Kesadarannya, kesadaran. Kalau hukumnya mungkin lebih ke teman-teman di lantas ya. Tapi kalau misalnya anak kecil nggak pakai helm kan nggak mungkin kita kandangkan dan kita hukum ya, mungkin lebih ke sosialisasi. Mungkin kami lebih banyak sosialisasi lagi nanti ke daerah-daerah sehingga teman-teman yang jauh di sana mungkin ngerti apa itu kesadaran berlalu lintas.
2: Oke, okay, baik. Saya ke Pak Dir. Pak Dir, ini kan lagi happening banget apa kendaraan motor listrik, sepeda listrik. Nah, ini kan jadi bahaya juga sebenarnya Bu ya, karena suaranya nggak ada. Kemudian ini udah kemana-mana. Nah, ini seperti apa Pak?
3: Nah, betul. Memang kendaraan listrik khususnya roda 2 ini memang harus ada regulasi yang diterapkan, karena di sisi lain kita tindak itu bukan kendaraan bermotor tapi
2: bingung,
3: kecepatan
2: ya?
3: Juga
2: sudah
3: hampir sama dengan kendaraan bermotor. Jadi memang perlu ada regulasi terhadap motor

0: Dinda?
1: Saya dulu?
0: Iya.
1: Masing-masing mungkin kita punya tusinya ya, punya aturan-aturan masing-masing. Mungkin kalau di saya yaitu lebih ke cara kita bersosialisasi ya, cara kita menanamkan edukasi kepada masyarakat untuk berkendara, bahwasanya ya tadi yang saya sampaikan keselamatan itu adalah tanggung jawab bersama. Mungkin kalau dari sisinya Polda ya, dari Ditlantas, mungkin lebih ke aturan sama hukumannya apa gitu, Mbak. Tapi tidak menutup kemungkinan apapun itu kita harus sama-sama mengingatkan, bukan dari kepolisian aja, bukan dari BPTD aja, bukan dari pemerintah, tapi semuanya menjadi tanggung jawab kita bersama gitu, Mbak.
0: Iya. Pak Dir, silakan.
2: Baik, kalau dari kami dari kepolisian, kami melakukan upaya preventif maupun represif. Apa kegiatannya itu? Penyuluhan ke sekolah-sekolah tadi itu. Kita sentuh dari tingkat paling bawah yaitu TK, SD, SMP, SMA. Kita bekali mereka tentang budaya tertib berlalu lintas sehingga kedepannya mereka akan sadar sendiri begitu.
0: Oke. Tapi sejauh ini masyarakat kita masih banyak yang walaupun mereka tahu itu tertib berlalu lintas, mereka tahu ini melanggar, tapi masih tetap aja bandel dalam tanda kutip, ya, Bang, ya. Apalagi kalau kita lihat misalnya kendaraan besar pengen nyalip aja gitu. Nah, ini bagaimana Pak aturannya? Kan kalau dulu ya Pak ya, yang setahu saya kalau mau apa misalnya motor terus apa ke kelindes apa gitulah ya, pokoknya intinya kecelakaan, yang disalahkan yang besar, kendaraan yang besar.
1: Nah, tapi yang kendaraan kecilnya yang nyalip-nyalip.
0: Iya, betul. Nyalipnya lewat kiri lagi gitu ya, Bu ya. Nah, sekarang aturannya seperti apa, Pak?
2: Ya, sama. Jadi tidak kita ketika menangani kasus kecelakaan di jalan ya, tidak serta-merta kendaraan yang lebih besar itu salah. Jadi kita objektif di lapangan. Ketika itu yang motor ataupun pejalan kaki yang melanggar, berarti disyaratkan juga.
0: Oke.
2: Karena di setiap jalan itu sudah ada rambu-rambunya, aturan-aturannya yang harus kita patuhi. Begitu.
0: Oke, artinya tetap dilihat dari kacamata polisi juga ya, Pak, yang ya, mana betul. Yang salah, mana yang benar. Jadi artinya kalau misalnya kendaraan, misalnya motor yang salah, tetap motor yang disalahkan ya, Pak, ya.
2: Oke. Kita melihatnya objektif.
0: Objektif ya, Pak, ya. Karena kan rata-rata kayak gitu ya, Bu, ya. Wah, ini pasti mobilnya atau apalah truknya seperti itu.
1: Karena
0: ya.
1: Sudah terbudaya sejak dulu seperti
0: nah,
1: itu.
0: Iya. Dan ini yang
1: itu agak sulit budayanya itu ya. Etika berkendaranya itu susah, sulit untuk dilupakan gitu.
0: Oke. Oke, di YouTube ada lagi, kita lihat dulu. Wah, sudah banyak ini pertanyaan di YouTube. Dari Dwiki, izin Pak, Bu, coba Bapak, Ibu cek di Bengkulu ini garis tengah jalan sudah banyak hilang. Dan siap. Ini agak membahayakan para pengendara. Bagaimana Pak Dir?
2: Ya, memang kebetulan dalam perawatan jalan itu dari dinas kementerian ya, yang berperan situ. Kalau kami dari sisi penegakan hukum. Jadi memang benar. Markar-markar jalan di daerah Provinsi Bengkulu ini hampir hilang, sudah pudar. Sudah. Memang harus perlu
0: dicat kembali,
2: dicat
0: ya?
2: Ulang. Karena itu sudah dianggarkan oleh negara, maka mau nggak mau harus dilakukan itu.
0: Oke, baik.
1: Ya, saya yang bayar. Jadi marka jalan itu kan sebagainya sebagai penanda ya, penanda antara kendaraan kiri dan kanan ya, satu arah atau dua arah. Jadi itu tergantung dengan kapasitas jalan, karena kalau di jalan provinsi atau jalan nasional itu kan jalannya lebar-lebar. Betul. Ya, sehingga markanya itu harus di tengah gitu, dua gitu kan. Nah, itu kembali kita ke posisi adalah tanggung jawab masing-masing daerah. Kalau misalnya saya, memang tanggung jawab saya adalah pengawasan di jalan nasional. Sehingga kalau memangnya nanti di jalan nasional Mbak lihat markanya jalan masih nggak ada ataupun nanti pudar, boleh telepon Ibu Dinda. Okay. Nanti kalau markanya jalannya itu ada di jalan provinsi, silakan nanti ke dinas provinsi. Kalau di kota begitu juga, di kabupaten begitu juga. Jadi ada porsinya masing-masing.
0: Yang membedakan, Bu, jalan nasional, provinsi, dan kota.
1: Nah, kalau jalan provinsi, kalau jalan nasional ya itu dia garis putihnya tengah. Di tengah, terus kiri kanannya itu putih juga, jadi putih semua.
0: Oh, tapi
1: kalau misalnya jalan provinsi itu dia perpaduan antara putih dan kuning.
0: Okay.
1: Nah, begitu.
0: Jelas ya.
1: Okay.
0: Baik, ini ada pertanyaan lagi. Oh ya, satu lagi Pak, kalau Bapak lihat di depan RRI itu kan ada rambu-rambu dilarang parkir, Pak.
1: Ini RRI ya.
0: Iya. Tapi ternyata masih banyak yang parkir, Pak. Malah ada petugas parkirnya kadang-kadang menimbulkan kemacetan, Pak, karena terletak dekat lampu merah. Nah, ini gimana nih, Pak? Walaupun mungkin bukan jobnya Bapak sih ya. Ini kan karena apa ya? Kalau kita lihat kan memang ada rambu-rambu.

0: Nah ini seperti apa Pak untuk pengaturan lalu lintas dan lain sebagainya? Ini kan dekat-dekat traffic light juga ini Pak.
1: Iya betul, jadi dalam hal ini kita harus berkolaborasi dengan dinas perhubungan. Seperti ini kayak di Jakarta itu pakai liar diangkut, pakai liar diangkut.
0: Atau dikempesin gitu ya Pak ya?
1: Boleh. Kalau dikempesin itu tidak menimbulkan efek jera. Kalau diangkut
2: di bawah ya,
1: ke
2: Pak.
1: Gudang tempat penyimpanan pasti akan lebih tertib.
0: Lebih tertib, oke. Okay. Tapi sejauh ini belum ada Pak ya?
1: Belum ada.
0: Iya. Towingnya juga lumayan masalah.
1: Iya.
2: Setuju nggak Pak kalau bisa diangkut?
0: Setuju sih Bu, bukan ya, mobil okay, saya ya. Juga.
2: Nanti kita kasih ide ya.
0: Ini ada pertanyaan juga dari Tengku 7585. Dalam bentuk karakter anak yang tertib berlalu lintas, seberapa besar peran orang tua dan guru dibanding dengan edukasi dari instansi pemerintah? Bu Dinda?
2: Sangat besar sekali. Karena pembelajaran dari awalnya bermula itu dari orang tua dan kemudian sampai sekolah itu adalah guru. Jadi yang saya sampaikan untuk ibu-ibu ya, orang tua di rumah, untuk tidak memanjakan anak. Kalau anak tidak timingnya bisa bawa motor, jangan dibelikan sepeda motor ya. Kalau anak belum punya SIM dan belum waktunya, untuk tidak istilahnya memanjakan, mempersilahkan anak-anak itu untuk ada anak bawa motor, istilahnya sekarang keren-kerennya itu lagi gengsi-gengsian ya.
0: Apalagi udah SMA gitu ya,
2: siap,
0: ya.
2: Bener banget Mbak Mia. Jadi untuk ibu-ibu, ini mungkin naluri saya sebagai orang tua juga, jadilah orang tua yang cerdas. Ya.
0: Pak Dir silahkan.
1: Ya baik, memang kalau terhadap anak-anak ini memang ada dua sisi ya. Yang pertama tanggung jawab. Ketika di rumah ya tanggung jawabnya orang tua. Ketika di sekolah ya tanggung jawabnya guru. Dua bidang ini orang tua maupun sekolah sama-sama
2: berkolaborasi.
1: Jadi jangan sampai nanti gurunya tidak mengingatkan juga, orang tua yang juga sama juga mengingatkan, sehingga nanti yang menjadi korban anaknya sendiri.
2: Yes, gitu. Betul banget.
1: Tapi lebih bagus kalau saya punya saran. Di sekolah-sekolah itu dilarang parkir untuk bawa sekolah anak sekolah.
2: Iya benar banget.
1: Karena dulu pernah saya terapkan di sekolah tidak boleh parkir motor siswa. Oke. Okay. Sehingga itu salah satu bentuk langkah preventif anak-anak itu tidak bawa motor ke sekolah.
0: Tapi malah parkir ke tempat warga, rumah
1: ya,
0: warga.
1: Iya. Ketika di sekolah dilarang parkir di warga.
2: Warga sama depan warung sekolah.
0: Depan warung sekolah. Memang nggak di sekolah.
2: Iya di sekolah. Benar-benar Mbak Mia.
1: Seperti itu memang
0: faktanya. Okay. Baik, ini waktu kita terbatas Pak Dir. Ini terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sering dilaksanakan oleh Dirlantas Polri, Dirlantas Polda dan lain sebagainya di Indonesia terkait dengan kegiatan kalau di Bengkulu Patunala gitu-gitu ya Pak ya, dan lain sebagainya mungkin ya. Nah, ini seberapa hebatnya sehingga bisa membuat masyarakat kita patuh, sehingga apa ya, kalau kita lihat dari program-program yang ingin dilaksanakan misalnya tertib berlalu lintas, kemudian juga apa kalau itu melawan arus gitu-gitu Pak, ini kan masih banyak juga yang kita lihat, kemudian kendaraan yang platnya juga mati, pajak kendaraannya nggak hidup, kemudian juga pokoknya tertib berlalu lintas ini sejauh ini apa yang sudah dilakukan dan juga diraih oleh Dirlantas ini Pak?
1: Ya baik, memang ada operasi kepolisian yang biasanya tiap tahun ada, tapi setiap hari kita melakukan juga tindakan-tindakan teguran kepada pelanggar-pelanggar lalu lintas, baik itu roda 2 maupun roda 4. Jadi kami lebih banyak ke persuasifnya daripada kita represifnya. Kita menindak tapi tidak langsung menilang, tapi berikan teguran. Nah, ketika saya punya kebijakan dua kali dia melanggar, lakukanlah tindakan tilang.
0: Oke, seperti itu. Dan untuk anak-anak juga ini Pak ya, anak-anak muda ataupun juga siswa-siswa sekolah ya.
1: Betul.
0: Tapi tadi dengan syarat mereka menggunakan helm, itu keringanan yang diberikan ya. Oke. Baik, untuk Bu Dinda sebagai closing statement Ibu dan juga Pak Dir, silakan Ibu Dinda terlebih dahulu.
2: Oke, untuk adik-adik di jalan ya, lebih baik kehilangan 1 menit dalam hidup untuk berhenti berhati-hati daripada kehilangan seluruh kehidupan dalam 1 menit akibat kelalaian adik-adik. Kemudian patuhi peraturan lalu lintas, jadilah pengendara kendaraan yang tertib berlalu lintas dan berkeselamatan. Oke, itu baik. Mbak Mia.
0: Baik, Pak Dir silakan.
1: Baik, kami mengharapkan seluruh warga Provinsi Bengkulu bersama-sama menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Pesan saya, hari apes tidak ada di kalender.
0: Yes.
1: Sehingga siapapun kapanpun bisa kita menjadi korban kecelakaan di lalu lintas di jalan.
0: Oke, baik Pak Dir dan juga Bu Dinda, terima kasih waktunya untuk pagi ini. Dan kalau ngomong-ngomong tentang jatuh di aspal, ternyata lebih sakit daripada jatuh cinta ya Bu ya.
2: Jatuh ya, sakit hati Mbak sebenarnya.
0: Tapi masih terima kasih untuk obrolan kita pagi ini.
2: Terima kasih saja teman-teman RRI semuanya.
0: Masyarakat kita lebih peduli, lebih aware, dan juga para orang tua juga nih ya. Jadi kalau memang cinta sama anak kita sendiri, ya sama-sama kita berpikir positif agar anak-anak kita jangan sampai kita sayang sama dia tapi bentuk sayang kita dengan cara materi menjaga mereka ya, dengan tidak memberikan yang belum waktunya kepada mereka.
2: Bener,
0: sehingga mereka benar-benar bisa tumbuh dan besar dengan baik. Jangan sampai kejadian seperti yang sampaikan Pak Dir tadi, setiap hari ada aja kecelakaan, kemudian ada yang meninggal juga ya Pak ya. Oke, baik. Pendengar demikian tentang sudah kebersamaan kami menemani Anda dalam Dialog Bengkulu Menyapa pagi ini dengan topik sadar lalu lintas sejak dini bersama Dirlantas Polda Bengkulu Bapak Kombes Polisi Muhammad Hasan SIKMH dan Ibu Dinda Kepala BPTD kelas 3 Bengkulu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2022.

0: programa.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang, tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
3: Tapi Yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Ya, halo.
2: Bangun, Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh Mbak?
2: Jam 9 loh ini.
1: Jam 9?
2: Ya.
1: Saya nanti wae ngomongnya, aku ada kelas sudah telat.
3: Rifki,
1: kemana?
3: Kelas, wes,
1: mending neng kantin wae, ayo.
3: Tapi bro, wes lah, yuk.
1: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
1: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
1: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
1: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
1: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
2: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
2: Udah.

Ya, Bapak pendengar, masih bersama kami di RRI Bintuhan FM 98,8 MHz di kesempatan lintas siang hari ini ya, di Jumat 18 September 2026. Selamat beraktivitas Bapak pendengar yang saat ini melaksanakan rutinitasnya ya. Dan meskipun sempat diguyur hujan pagi hari ini, tetap semangat tentunya. Tadi ada Slow Project ya, Pinjam Dulu 100 dan beberapa lagunya sudah temani ruang dengar Anda. Kami informasikan pendengar untuk cuaca hari ini yang kami kutip dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ya. Untuk Kabupaten Kaur saat ini hujan ringan dengan suhu 21 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 73 sampai 98%.

Kami hadirkan informasi yang kami kutip dari rri.co.id, di mana Kepala BPOM Taruna Iqrar ini menyatakan pihaknya menyiapkan anggaran, pendengar, ini sekitar 505 miliar untuk mendukung MBG. Nah, di mana anggaran tersebut diperuntukkan bagi pelaksanaan MBG bagi anak sekolah pada tahun 2027. Nah, ia mengatakan, mendengar, anggaran tersebut merupakan bagian dari alokasi dukungan BPOM terhadap program prioritas nasional. Nah, selain itu BPOM juga mengalokasikan sekitar 4,5 miliar rupiah untuk mendukung pengawasan MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Gimana Taruna juga menjelaskan anggaran program prioritas BPOM ini tersebut akan digunakan melalui 3 pendekatan. Nah, yang pertama, pencegahan risiko melalui edukasi dan pemberdayaan keamanan pangan, penguatan kapasitas UPT serta pendampingan SPPG. Yang kedua, pengawasan melalui kegiatan surveillance sampling pangan dan pengujian laboratorium. Dan yang terakhir, ada penelusuran serta tindak lanjut perbaikan untuk merespon temuan dan memastikan adanya tindakan koreksi. Dan di mana Kepala BKN BGN ya, maksud kami Sudaryono juga mengatakan ekspansi layanan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan wilayah. Ini juga termasuk pemenuhan standar perizinan, sanitasi, kualitas, dan keamanan pangan, pendengar. Menurutnya, program MBG tidak langsung diperluas ke seluruh wilayah secara sentak. BGN terlebih dahulu melakukan pembinaan dan memastikan kesiapan layanan sebelum program dijalankan. Dan informasi ini tadi pendengar kami kutip dari rri.co.id. Untuk informasi lebih lengkap, pendengar bisa akses langsung di laman resmi ya, pemberitaan RRI di rri.co.id. Saat ini pendengar menunjukkan pukul 9 lebih 19 menit. Ada Jamie, ada beberapa lagu lainnya.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
3: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
2: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
3: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
2: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
3: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
3: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
3: Hehehe, kadang sih, kadang.
2: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: kamu tulis surat buat Kakak Mary.
1: Kakak Mary, saya bisa baca.
2: Merdeka mengusir kebodohan.

0: Sudah siang ini, Boy. Apa kerja, Kak?
1: Aduh. Masih pagi nih, Kakak. Sebentar lagi ya.
0: Itu kok dengar storm kapal sebab bunyi sana tuh, Boy. Pantas saja kok terdapat bongkaran di pelabuhan, selalu saja malas kerja.
1: Ah, sudah. Supaya Kakak tahu kalau Sani sudah pepecah.
0: Apa? Gara-gara?
1: Karena saya salah antar barang. Setiap tempat yang saya datang cari kerja pasti dong tanya ijazah terakhir apa. Saya malu, Kakak. Saya tidak sekolah, saya tidak bisa baca tulis, Kakak.
0: Kok lebih pentingan kok merasa malu itu daripada perut yang lapar?
1: Dengar dulu yang saya maksud itu.
0: Terhadap, capek dengan kok alasan.
1: Kakak, dengar dulu. Kakak Mary.
0: Ah, pokoknya saya tidak mau tahu, aku cari kerja.
2: Sulit cari kerja untuk orang seperti saya yang tidak punya ijazah. Lebih parah lagi, tidak bisa baca tulis.
1: Bude, ST satu kelas ya.
2: ST? ST di punya tulisan bagaimana? Ah, saya coba tulis.
3: Este
2: manis
1: satu dulu.
2: Este es.
1: Ah, Pak Cemas. Kenapa? Kok terasa senang kah? Tadi ada belajar tulis este yang ku minum nih.
3: Hebat, Pak.
1: Mas. Ah, Pak Cemas. Kok sama saja dengan orang lain, selalu hina saya karena saya tidak bisa baca dan tulis. Kupinggir. Eh. Saya ini tidak pernah duduk di bangku sekolah, dari saya kecil, apalagi pegang seragam sekolah. Akhirnya, seperti ini sudah sampai hidup. Hanya pengangguran. Pak Cemas, kenapa?
3: Pak Cemas. Saya ini saya terus prihatin saja dengan Pak Cemas ini. Tapi, Pak Cemas, kau hebat, kau masih bisa berusaha. Tapi kalau Pace kau mau saya bantu, saya kasih bimbingan belajar untuk Pace koi, bisa. Asal Pace kau pun tekad yang kuat untuk belajar saja. Bagaimana?
1: Oke, Bapak Rudi, saya siap.
3: Mantap, Pace.
2: Pokoknya, saya harus bisa baca dan tulis. Harus bisa, saya harus bisa.
3: Boy, jangan khawatir. Yang penting, kau rajin belajar saja. Sekarang, kau ikut saya. Kau sebut nama-nama huruf, eh? Baca kau lihat. A, B, C, D, E.
1: A, B, C, D, E.
3: Jangan menyerah, Boy. Hidup ini memang keras, tapi semangat tuh jangan hilang. Pace Boy, kau mau tulis apa?
1: Saya mau tulis surat buat Kakak Mary. Kakak Mary, saya bisa baca. Kakak dengar dulu.
0: Cepat pulang.
1: Kakak, Bapak Rudi ini bukan orang jahat, Kakak. Saya yang salah karena tidak jelaskan yang sebenarnya buat Kakak Merik.
3: Jadi begini, Kakak. Sebenarnya Boy ke kota itu untuk dapat bimbingan belajar, bukan cari kerja.
0: Oh, belajar?
1: Itu yang sebenarnya, Kakak. Saya sudah bisa baca dan tulis. Ini Kakak lihat nih, surat buat Kakak.
0: Itu punya tulisan tangan, Boy.
1: Iya, Kakak Merik.
0: Kerja keras untuk bisa membaca dan menulis selama ini.
3: Boy yang sudah bekerja keras, dia sendiri yang meruntuhkan tembok kebodohan itu. Sekarang Boy tidak takut lagi untuk menjalani masa depan.
4: Demikian drama radio Merdeka Mengusir Kebodohan. Sampai jumpa.

Itu dia tadi mendengar ada Triads Baru Nafas yang sudah menghantarkan kita menit 38 lepas pukul 9 mendengar, dan masih temani ruang dengar Anda di lagu pop Indonesia dan juga informasi. Baik pendengar, kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda, di mana kondisi jembatan air tinggi ya sepanjang 22 meter di Desa Air Pahlawan, Kecamatan Asal, Kabupaten Kaur. Ini makin memprihatinkan akibat kerusakan fisik yang amat parah pendengar, di mana prasarana penyeberangan ini merupakan akses vital tunggal bagi mobilitas harian warga menuju area perkebunan serta fasilitas pendidikan SDN 72 Kaur. Di mana kerusakan sarana penyeberangan yang telah berlangsung sejak tahun 2023 tersebut kian parah akibat tingginya intensitas lalu lintas kendaraan pengangkut hasil panen warga. Di mana Sekretaris Desa Air Pahlawan Sadarwan ini menegaskan bahwa jembatan air tinggi merupakan urat nadi aktivitas warga. Nah, sehingga beringar kerusakan membutuhkan respon cepat agar tidak lumpuh. Di mana pihaknya menjelaskan bahwa pemerintah desa bersama masyarakat telah berulang kali. Dan selanjutnya masyarakat Desa Air Pahlawan terpaksa bertaruh keselamatan setelah melintas lantai penopang jembatan yang telah lapuk dan patah. Selanjutnya pendengar, warga sangat berharap pemerintah daerah segera menurunkan tim teknis ini untuk melakukan renovasi total secara cepat dan konkret, di mana penanganan darurat aman dibutuhkan sebelum sarana penyeberangan tersebut benar-benar ambruk hingga memakan korban jiwa. Informasi ini tadi pendengar kami kutip dari RRI Bintuhan, dan masih kami hadirkan untuk lagu pop Indonesia nanti hingga pukul 10 pendengar ya. Ada lagu dari Judika, Fiat Kotak, Aku Yang Tersakiti.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto,

0: warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
1: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Oh, Mama.
2: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Ya, baik, berikan masih bersama kami di RRI Pintuan FM 98,8 MHz. Di kesempatan siang hari ini, mendengar ya, sudah mantan kita pada pukul 10 lebih 28 menit. Dan di menit

Maksud kami di pukul 11 nanti kita akan ikuti dinamika olahraga siang bersama Pro 3 RRI. Kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda mendengar, di mana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur dijadwalkan menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil pencocokan terbatas. Ini pada akhir September 2026 mendatang. Di mana pendengar, langkah ini dilakukan usai pihak penyelenggara merampungkan verifikasi data pemilih di dua wilayah, yakni ada Kecamatan Luas dan Kecamatan Muara Saung. Di mana anggota Komisioner KPU Kabupaten Kaur Didi Iswandi menyampaikan bahwa rapat pleno tersebut diselenggarakan untuk melegitimasi ya dan mencocokkan hasil temuan tim di lapangan. Nah, rapat pleno ini akan dilaksanakan di akhir bulan September 2026 setelah seluruh tahapan coktas di Kecamatan Luas dan Muara Saung tuntas. Nah, guna memastikan keakuratan serta keterbukaan data, KPU Kabupaten Kaur bakal mengundang sejumlah instansi strategis dalam forum tersebut. Nah, pihaknya yang dipastikan hadir meliputi Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kaur, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kaur, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Nah itu dia tadi berikan informasi yang kami kutip dari RRI Bintuhan. Kembali kami temani lagu dangdut siang hari ini berikan ya, hingga nanti menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ini ada lagu dari Ike Nurjanah, Seikat Mawar.

0: gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
4: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
3: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
4: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
3: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
5: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
4: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

0: Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Paling-paling nongkrong neng kantin.
1: Ngerti wae.
0: Ya wis lanjut nongkrong yuk.
1: Saiki.
0: Iyalah nyore sambil ngopi.
1: Ya wis lah, mumpung masih muda.
0: Mantap.
2: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
3: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Ngegame sampai pagi.
3: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
2: Udah mumpung masih muda. Mikir lo, Dek. Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi tahun RRI.
5: Republik ini begitu besar. Besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
6: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
7: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
8: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.

Tanggal Kemis adalah kisah perjalanan seorang gembala bernama Santiago yang meninggalkan kehidupan rutinnya untuk mencari harta karun yang ada dalam mimpinya, yaitu sebuah harta yang tersembunyi di piramida di Mesir. Selama perjalanannya, Santiago belajar mengenali bahasa hati, alam, dan semesta, menghadapi ujian dan rintangan, serta bertemu dengan seorang alkemis yang mengajarkannya tentang pencarian jati diri. Akhirnya, ia menyadari bahwa harta yang sebenarnya adalah pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan hubungannya dengan alam semesta. Buku ini menginspirasi untuk mengikuti impian, mendengarkan bahasa hati, dan menjalani perjalanan pribadi menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Menurut aku, 9/10 deh, wajib baca.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Juventus berpesta gol saat menjamu NEC Nijmegen dalam laga pertama fase Liga. Liga Eropa UEFA 2026-2027 di Turin dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Holtemalen voor de 3-0 en die schiet hij ook heel rustig binnen.
2: Juventus mengawali langkah mereka di Liga Eropa dengan sangat baik. 5 gol dilesakkan Bianconeri ke gawang tamunya, NEC Nijmegen, tanpa balas. Bermain di Allianz Stadium, dini hari tadi, waktu Indonesia Barat, Juventus mendominasi laga. Pada menit ke-9, Nicolas Gonçalves mencetak gol dari umpan Kamil Grabara dan unggul 1-0. Pasukan Spalletti terus menekan. Pada menit ke-24, Kerim Alec Begovic menyerangkan gol kedua Juve di sudut gawang NEC berkat kerjasamanya dengan Weston McKennie. Pada menit ke-35, pelanggaran pada Gonçalves berujung hadiah penalti untuk si nyonya tua. Walter Made yang menjadi eksekutor dengan baik mencetak gol ketiga untuk Juventus. Babak kedua Juventus tetap mengontrol laga menghadapi NEC. Umpan Randal Kolo Muani diselesaikan Zeki Çelik menjadi gol pada menit ke-75. Gol penutup Juventus tercipta pada menit ke-82 lewat aksi Kolo Muani yang mencetak gol pertamanya untuk Juventus dan memastikan kemenangan 5-0. Selesai pertandingan, manajer klub Juventus Luciano Spalletti mengatakan bahwa kemenangan ini memberi timnya arah dan tekad yang diperlukan.
3: Perché poi sono tutte tre importanti.
2: Berhasil mencetak gol di kandang memberi kami tekad dan arah yang perlu kami tempuh. Kami perlu meningkatkan level permainan dan kualitas kami melalui kemenangan dan pertandingan yang sangat meyakinkan. Kami tidak kehilangan penguasaan bola saat mencoba membangun serangan, jadi hal itu sangat penting.
3: Probabilmente quella.
2: Selaras dengan itu, gelandang tengah Juventus Nicolas Gonçalves menyebut bahwa dirinya senang dapat ikut membantu tim dan mencetak gol dalam pertandingan ini. Berat pelatih dan tim yang memberi saya kepercayaan diri yang kadang-kadang saya butuhkan. Di tahun pertama saya sempat kehilangan kepercayaan diri itu, tapi itulah bagian dari sepak bola. Sekarang seperti ini, saya menikmatinya dan yang ingin saya lakukan adalah menunjukkannya di lapangan dan mencetak gol. Semoga hal ini terus berlanjut. Dengan hasil ini, Juventus memimpin klasemen sementara dengan 3 poin, sementara NEC di dasar klasemen dengan jumlah kebobolan paling banyak dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: City di Etihad Stadium dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Falls here from Makedu for number 5. And that's Dutch carpet.
2: Manchester City mengawali upaya mempertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak atas Norwich City. The Citizen berpesta 5 gol tanpa balas saat menjamu tim championship tersebut di Etihad Stadium pada pertandingan putaran ketiga dini hari tadi. Floyd Samba membuka keunggulan City pada menit ke-29 melalui sundulan usai memanfaatkan umpan silang Alan Elias. 4 menit berselang, Ryan Cherki mengandalkan keunggulan tuan rumah lewat tembakan yang membobol gawang Norwich. Alan Elias mencetak gol ketiga pada menit ke-48 sebelum Floyd Samba mencatatkan brace 6 menit kemudian. Gol kelima City lahir pada menit ke-90 melalui sepakan keras Ryan McAidoo. Usai pertandingan, pelatih Manchester City Enzo Maresca menilai keseriusan dan profesionalisme pemain menjadi kunci penampilan timnya.
3: Tentu saja, sejak hari pertama, saya senang dengan cara kami bekerja. Pertandingan ini tidak mudah, karena laga seperti ini seringkali menjadi yang paling rumit. Namun, para pemain tampil serius dan profesional. Saya senang dengan penampilan mereka.
2: Sementara itu, Norwich harus menerima kekalahan telak di Etihad Stadium dan tersingkir dari ajang Carabao Cup. Pelatih Norwich Philip Clement mengakui kualitas Manchester City dalam memanfaatkan peluang yang mengakibatkan timnya kebobolan 5 gol. Meski menelan kekalahan, Clement menilai laga ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pemainnya.
3: Saya kira mereka lebih mematikan daripada sekadar tampil ngotot. Mereka mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran dan mencetak 5 gol. Itu menunjukkan kualitas mereka. Pertandingan ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pemain kami tentang level tertinggi sepak bola Eropa dan dunia. City adalah salah satu tim terbaik di dunia. Ketika mendapat peluang seperti itu, mereka langsung menyelesaikannya.
2: Kemenangan 5 gol tanpa balas membawa Manchester City melaju ke putaran keempat Carabao Cup. Selanjutnya, The Citizens akan menghadapi Brighton and Hove Albion yang melaju usai menyikirkan Manchester United dengan kemenangan 3-2 pada pertandingan sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Real Betis memperpanjang catatan positif di awal musim La Liga Spanyol 2026-2027 menjadi 4 pertandingan di seluruh kompetisi. Usai mengalahkan Getafe 1-0 di kandang Stadion Cartuja Sevilla malam tadi, Abde Ezzazouli menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Gol tersebut tercipta pada menit ke-45. Saat pemain sayap kiri itu berhasil menyambut umpan akurat dari Troy Parro di dalam kotak penalti, lalu mengonversinya menjadi tendangan rendah dan tepat ke sudut kiri bawah gawang melewati kiper David Soria. Gol sempat hampir dianulir oleh wasit Joe Sanche akibat dugaan handball dalam proses terjadinya gol. Namun setelah pemeriksaan VAR, wasit mengesahkan gol tersebut dan para pemain Betis merayakannya. Usai pertandingan, pelatih kepala Real Betis Manuel Pellegrini mengatakan, hasil clean sheet sangatlah penting untuk kemenangan ini.
1: Kami sangat memperhatikan lini pertahanan kami. Kami menguasai bola cukup baik, mendapatkan beberapa peluang yang kurang jelas, tapi seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi. Getafe tidak mencetak gol, dan ketika mereka tidak bisa mencetak gol, kami harus berusaha menjaga gawang tetap bersih. Itu sangat penting bagi hasil pertandingan ini.
0: Hasil kemenangan ini, Real Betis nyaman bertengger di posisi ketiga klasemen sementara La Liga dengan 15 poin dari 6 pertandingan. Tim berjuluk Lo Verde Blanco, si hijau dan putih, hanya terpaut selisih gol dari posisi kedua Real Madrid. Sementara itu, Getafe kini terbenam di klasemen papan bawah dengan hanya baru mengoleksi 5 poin dari 6 pertandingan Liga.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Qatar Airways Grand Prix Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada 18 hingga 20 September mendatang akan menjadi seri penting dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Setelah 14 seri, Marc Marquez dan Jorge Martin sama-sama mengoleksi 274 poin. Marquez yang membela Ducati Lenovo Team berada di posisi teratas karena unggul dalam jumlah kemenangan Grand Prix. Pembalap Spanyol sudah meraih 5 kemenangan, sedangkan Martin bersama Aprilia Racing baru mengoleksi 1 kemenangan. Kondisi ini membuat setiap tambahan poin di Austria dapat langsung mempengaruhi posisi kedua pebalap tersebut. Terlebih, hanya tersisa 8 seri setelah GP San Marino. Pada sesi jumpa pers di Austria Kamis kemarin, Marc Marquez mengatakan, baginya menjadi pemimpin klasemen atau tidak bukanlah sebuah perkara berarti. Karena menurutnya, pendekatan di setiap balapan akan sama saja, yaitu berusaha memberikan yang terbaik di setiap harinya.
1: Bagiku memimpin klasemen atau tertinggal dengan selisih poin yang tidak terlalu banyak itu hampir sama saja. Maksudku pendekatannya sama dan tentu saja balapan demi balapan kami berusaha memberikan yang terbaik. Dan ya saat ini dari balapan-balapan ini terlihat bahwa kami telah membuat kemajuan bersama Ducati dan tim. Kami mengubah beberapa hal dan selangkah demi selangkah saya merasa semakin baik. Dan ya mari kita lihat apakah kami bisa mempertahankan performa yang sama akhir pekan ini.
2: The same performance. This weekend.
0: Sore nanti, tepatnya pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan sesi latihan bebas pertama MotoGP. Lalu dilanjutkan dengan sesi latihan di Austria, sirkuit Red Bull Ring pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kabar olahraga dalam negeri. Hari pertama Futsal Super Cup 2026, Bintang Timur Surabaya menang besar atas Laksamana Laut FC 12-2. Selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Kerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim.
2: Bintang Timur Surabaya tampil menggila di babak perempat final Futsal Super Cup 2026. Bertanding di Gor Popki Cibubur, Jakarta Timur kemarin, PTS menghancurkan NZ Laksamana Laut FC dengan skor telak 12-2. PTS tampil sangat dominan sejak babak pertama. Mereka sudah memimpin jauh 7-1 di paruh pertama, unggulan terus diperlebar di babak kedua hingga menutup pertandingan dengan pesta gol 12-2. Pemain PTS Ardiansyah bersyukur bisa mencetak hat-trick untuk timnya di laga penting ini.
1: Mungkin buat Tetek tadi, hasil kerja sama dengan tim ya, bukan individu, karena kita bermain tim, dan kemenangan ini khususnya buat tim lah.
2: Di babak semifinal, PTS akan menghadapi Cosmo Giant ke Jakarta dalam laga bertajuk Big Match. Kedua tim sama-sama pernah menjuari ajang ini, di mana Cosmo Giant melaju ke semifinal setelah menembakkan harus FC dengan skor 5-1. Di laga lainnya, unggul FC Malang berhasil mengalahkan Black Steel FC Papua melalui drama adu penalti. Skor waktu normal 2 sama dan unggul FC menang 4-3 di adu penalti. Pemain unggul FC, Andres Dwi, mengapresiasi tim yang mampu mengalahkan tim kuat Black Steel FC.
3: Pertama, saya mungkin sejarah baru buat unggul FC juga, karena bisa udah lama dari pertama main liga sampai sekarang ini baru bisa mengalahkan Black Steel, dan tentunya tadi pun pertandingan sangat sulit sekali. Dan alhamdulillah bisa cetak gol, 2 gol di pertandingan krusial ini.
2: Unggul FC Malang akan berhadapan dengan Pangsuma FC. Pemenang dari kedua semifinal akan langsung bentrok di grand final pada Minggu 20 September 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

ke kabar seputar Asian Games. Timnas voli putri Indonesia meraih kemenangan perdana di Asian Games 2026 setelah menaklukkan Nepal 3 set tanpa balas. Bermain di Park Arena Komaki Aichi Jepang kemarin, Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Sri Kandi Merah Putih menang dengan skor 25-12, 25-12, dan 25-20 atas Nepal. Hasil tersebut memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final, sekaligus menempati posisi kedua klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang sore ini untuk memperebutkan posisi juara grup A. PBVSI menargetkan tim voli putri Indonesia menembus 5 besar dengan sejumlah pemain muda menjadi bagian dari skuad Asian Games 2026.

0: Kita beralih ke kabar pekan olahraga. Jelang Porprov Bali 2027, Koni Buleleng mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan. Sejumlah venue olahraga akan direhabilitasi secara bertahap melalui anggaran APBD perubahan 2026 dan APBD Induk 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Sukma Sumampan dari RRI Singaraja.
1: Venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan...
2: Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, Koni Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum Koni Buleleng Igede Supriyatna mengatakan, tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2026, sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
1: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi atau rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana venue yang lebih awal kita lakukan perbaikan, mengingat waktu di anggaran perubahan ini kan cukup pendek. Nah, selebihnya nanti akan di APBD Induk 2027.
2: Untuk mendukung pembenahan venue, Pemprov Bali memberikan dukungan melalui bantuan keuangan khusus atau BKK. Pada APBD Perubahan 2026, BKK yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah, sedangkan pada APBD Induk 2027 kembali dialokasikan sebesar 18 miliar rupiah. Supriyatna mengatakan venue yang dianggap lebih mendesak akan menjadi prioritas pada tahap awal. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan pada APBD Perubahan 2026 relatif singkat, sehingga perbaikan venue lainnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain menyiapkan venue, Koni Buleleng juga mempersiapkan sekitar 900 kontingen untuk Porprov Bali 2027. Persiapan atlet akan dilakukan setelah pra-Porprov melalui training center atau TC di masing-masing cabang olahraga.
1: Ya, kalau dulu kan sekitar kontingen kita sekitar 990 ya, 900-an ya. Perkiraan kita juga mungkin masih sekitaran sekitar 900 kontingen kita persiapkan untuk. Sekali lagi, selain nanti setelah pra-Porprov ini di tahun 2027 sebelum pelaksanaan Porprov, kita juga akan melaksanakan TC. Tidak berhenti di pra-Porprov saja, nanti TC di setiap cabang olahraga. Ya.
2: Sementara itu, khusus cabang olahraga panjat tebing, Koni Buleleng menggunakan wall panjat tebing di Gor Buana Patre. Rehabilitasi venue tersebut telah melalui proses tender dan sudah memiliki pemenang, sehingga ditargetkan dapat digunakan untuk mendukung persiapan atlet pada tahun ini. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat menilai kekhawatiran sejumlah kabupaten kota terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Di tengah dinamika penganggaran daerah masih wajar. KONI meyakini Porprov 2026 dapat digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Laporan disampaikan Hans Priwananda dari RRI Padang.
1: Yang agak khusus itu kan proses pengadaannya nanti.
2: Rapat koordinasi terbatas antara pimpinan daerah, kabupaten, dan kota se-Sumatera Barat pada akhir Agustus lalu memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 tetap digelar. Event olahraga yang absen 8 tahun sejak terakhir digelar di Padang Pariaman pada 2018 silam dihadapkan dengan masalah penganggaran daerah di tengah tahapan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. KUA PPAS diproyeksikan rampung pada 30 September mendatang. Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat 2026, Enitia Warman kepada RRI di Padang mengatakan, kekhawatiran yang dialami sejumlah daerah penyelenggara, yakni terbatasnya waktu pengadaan perlengkapan pertandingan di tengah terbatasnya anggaran daerah. Menurutnya, hal dimaksud masih wajar, sebab di antara beberapa kabupaten kota tuan rumah Porprov bahkan telah bergerak cepat untuk menutupi keterbatasan anggaran sejauh-jauh hari.
1: Proses pengadaan peralatan pertandingan dengan waktu penyelesaian APBDP. Namun demikian, kemarin juga di backup langsung oleh Pak Wakil Gubernur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, bahwa ada peluang, tapi memang butuh gerak cepat dan tim yang solid supaya perhelatan olahraga di belakangnya tetap aman.
2: Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus mengatakan, Porprov 2026 tetap digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang, di mana Kota Solok diproyeksikan sebagai lokasi pembukaan ajang olahraga tersebut. Pihaknya terus berkoordinasi dengan KONI Kabupaten dan Kota untuk memastikan kebutuhan persiapan dapat berjalan seiring dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3: Saya kira ini sudah semakin jelas, tegas, bahwa tuan rumah sudah siap, atlet juga tentu, sebetulnya ada sudah jalan semua. Persiapan sekarang lagi semangat semuanya atlet. Karena dia sudah tahu bahwa Porprov 2 Oktober. Atlet sudah tahu bahwa Porprov itu 2 Oktober. Jadi ya mereka sudah siap semua. Bahkan ada yang latihan sampai ke Jakarta juga.
2: Hamdanus menambahkan, KONI Sumbar mendapat angin segar menjelang bergulirnya Porprov pada awal Oktober mendatang. Kota Padang sebagai salah satu tuan rumah bersama bahkan telah menganggarkan dana untuk operasional dan bonus atlet mencapai 38 miliar rupiah. Hal dimaksud menegaskan dukungan pemerintah daerah sangat penting agar Porprov Sumatera Barat dapat digelar tahun ini. Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa.
2: RRI Bintuhan, FM 98,8 MHz.

الله أكبر الله أكبر.

Allahu Akbar.

mencintai keindahan, dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: istirahat dulu. Ah, capek aku.
1: Hey, teman-teman, lihat itu, si Asri.
0: Ih, si bibir sumbing, anak cacat. Ih, ngeri wajahnya.
2: Hah, aku gak mau main sama anak orang miskin.
0: Betul-betul, bapaknya saja tukang becak. Ibunya penjual tempe di pasar.
2: Ih, kasihan Asri. Kalau semua teman-teman di sini tidak mau bermain sama dia.
3: Drama radio Belahan Jiwa. Naskah dan sutradara Titi Renggani. Teknik dan montase Halistia Putri. Produksi Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

0: Asri, sini, duduk sini Asri.
1: Kamu tidak malu duduk denganku, anak cacat dan bibir sumbing.
0: Asri, kamu jangan bilang begitu. Itu kan teman-temanku yang ngomong, bukan aku.

0: Asri, ayo cepat tiup kayu yang ada di tungku ini biar cepat keluar apinya. Nah, kalau apinya dah keluar, nanti nasinya cepat matang, Duk.
1: Gak mau, Mbak. Aku pengen sekolah. Aku pengen pintar.
0: Iya, Duk. Tapi
1: aku dan mereka itu sama, Toma. Aku manusia, mereka juga manusia.
0: Sudah.
1: Karena aku cacat, jadi tidak ada sekolah yang menerima aku, Mbak.
0: Sudah, Duk. Besok kalau tiba waktunya, pasti kamu bisa sekolah, ya.

0: Asri, aku pengen kamu juga bisa sekolah seperti aku. Ini buku-buku untuk kamu, Asri. Tenang saja, papaku tidak tahu kok. Aku yang akan mengajari kamu membaca dan berhitung. Oh ya, ini ada makanan roti keju untuk kamu.
1: Makasih, Arum. Kamu memang sahabatku yang baik.
0: Iya, sama-sama. Aku itu lagi berpikir bagaimana cara dapat uang dan dikumpulkan untuk kamu bisa sekolah.
1: Iya, Arum. Aku ingin sekolah yang tinggi agar aku bisa bantu orang tuaku.
0: Sudah, Asri, ayo ikut aku.

0: takut bapakmu. Ini kan sudah sore, waktunya bapakmu pulang.
1: Tenang saja. Asri, awas minggir.
0: Arum, kacanya pecah.
2: Oh, kamu ya yang mecahin kacaku, hah? Iya, iya, hah?
1: Ayo, ngaku, ayo ngaku. Bapak, bukan dia, Pak.
2: Kamu selalu mahir di rumahku.
1: Bapak,
2: Arum sini, benci. Untung aku tidak punya anak seperti kamu, hah? Jangan dekat-dekat dengan anak itu.
1: Asri itu temanku, Pak. Cepat, Asri lari, cepat.

dan tidak menginginkan. Karena Asri cacat dari lahir, berbibir sumbing, dan diberikan pada kita, Kang. Bertahun-tahun kita tidak dikaruniai anak. Maka aku menyayangi Asri, Kang. Well,

0: itu.
1: Makasih,
0: lihat itu. Anak-anak yang ngamen itu loh. Itu Asri, Kang.
2: Hah?
0: Asri.
2: Asri?
0: Iya.
2: Asri ngamen. Nem. Nem. Mau kemana kamu? Jangan turun, Nem. Nem. Nem, jangan dikejar. Bahaya, Nem.
0: Asri. Asri. Asri. Asri.
1: Asri.
2: Iya, Pak, ini anak saya.
3: Itu, Pak, orang yang nabrak sudah turun dari mobil.
2: Hah? Pak Kuat? Pak Harto?
1: Halo, Mama. Nih, aku ajak sahabatku. Yang aku ceritakan itu, Ma. Tapi... Mama, Papa datang.
4: Loh, ada apa ini? Pak Kuat? Mari, Nem.
0: Asri, ayo. yuk kita pulang.
2: Asri pulang.
0: Kang Kuat, kita pulang.
2: Ayo pulang, Bu.
4: Kenapa? Biar saja mereka pergi.

92,5 FM Kerang Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, perkembangan perkara dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kini juga mendapat perhatian dari sisi jaringan orang-orang yang muncul dalam perkara tersebut. Nah, maksudnya pendengar, penelusuran tidak hanya melihat jabatan seseorang, tapi juga siapa yang bisa ia hubungi dan informasi apa yang bisa diperoleh dan seberapa besar akses yang dimilikinya. Nah, pakar kontra intelijen R. Gautama Wiranegara menilai ada tiga hal yang perlu dicermati pendengar, salah satunya terkait

Ahmad Dedi alias Dedi Congor yang disebut dalam putusan perkara Blu-ray menerima uang 30 miliar secara bertahap. Nah, uang itu disebut berkaitan dengan upaya membantu persoalan barang Blu-ray yang masuk jalur merah. Dan nama Dedi juga diketahui pendengar berstatus tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi yang berbeda, namun Gautama juga menegaskan kedua perkara tersebut harus dipisahkan dan status tersangka dalam satu perkara tidak bisa digunakan sebagai bukti bahwa seseorang bersalah dalam perkara lainnya. Dan informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 18 September 2006. Berita, perintah provinsi memastikan ketersediaan bahan bakar minyak BBM di wilayah Bengkulu dalam kondisi aman dan mencukupi. Pemerintah Kota Bengkulu mendorong para pelaku usaha dan pedagang di sepanjang kawasan Pasir Putih hingga Pantai Panjang untuk meningkatkan pengelolaan sampah secara mandiri dan berkelanjutan. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Nafa Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Anggota DPRD Kota Bengkulu dari fraksi Golkar, Rodi, mengemukakan persoalan lapangan kerja tetap harus menjadi perhatian serius pemerintah. Rodi juga mendorong pemerintah Kota Bengkulu memperluas investasi, memperkuat UMKM, serta membuka ruang lebih besar bagi usaha kreatif dan produktif. Mengingat pertumbuhan sektor-sektor tersebut tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, tapi juga dapat menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat. Hanya saja ia tidak sepakat apabila pungutan parkir di retail modern, yakni Alfamart dan Indomaret, dijadikan instrumen untuk membiayai penciptaan lapangan kerja. Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan ketersediaan bahan bakar minyak BBM di wilayah Bengkulu dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Meski terjadi antrian di sejumlah SPBU, Wakil Gubernur Bengkulu Mian menghimbau masyarakat tidak melakukan panik buying atau membeli BBM secara berlebihan. Ia juga menyoroti antrian panjang di sejumlah SPBU yang diduga berkaitan dengan penyaluran BBM bersubsidi yang belum sepenuhnya tepat sasaran. Sehingga pemerintah Provinsi Bengkulu akan menyurati pengelola SPBU agar lebih disiplin dalam penyalurannya. Sementara itu, pimpinan TBBM Pertamina Patra Niaga Wilayah Bengkulu, Yusman, mengatakan Pertamina telah menyiapkan tambahan pasokan BBM dari Teluk Kabung dan Lubuk Linggau untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat. Balai Pengelola Transportasi Darat Bengkulu menekankan konektivitas dan keselamatan transportasi. Berikut laporan selengkapnya bersama Ian Berlian.
1: Peringatan Hari Perhubungan Nasional menjadi momentum bagi sektor transportasi untuk memperkuat konektivitas antar daerah sekaligus meningkatkan keselamatan operasional transportasi darat, laut, dan udara. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 3 Bengkulu, Dinda, mengatakan konektivitas menjadi salah satu hal penting dalam pembangunan transportasi nasional. Hal ini mengingat Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terdiri dari ribuan pulau. Menurutnya, konektivitas transportasi diharapkan mampu menghubungkan masyarakat di berbagai wilayah sehingga tidak ada daerah yang terisolir. Dalam peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun ini, BPTD Bengkulu bersama para mitra transportasi darat, laut, dan udara juga memberikan perhatian terhadap aspek keselamatan. Dinda menyebut sejumlah kejadian transportasi yang terjadi menjadi catatan penting, termasuk gangguan asap tebal yang sempat menyebabkan operasional penerbangan ditutup selama beberapa hari, serta insiden tenggelamnya KM Virgo yang hingga kini masih dalam proses pencarian korban. Untuk sektor transportasi darat, BPTD Kelas 3 Bengkulu memastikan pengawasan terhadap kendaraan angkutan umum terus dilakukan, khususnya yang beroperasi dari Terminal TPA Air Sebakul. Setiap bus yang keluar dari terminal terlebih dahulu menjalani pemeriksaan untuk memastikan kendaraan memenuhi persyaratan keselamatan dan layak digunakan hingga sampai tujuan.
2: Nah, makanya dari itu mungkin tahun ini ya kami dari BPTD juga teman-teman baik mitra darat, laut, dan udara dalam rangka Harkupnas ini kami lebih melihat ke sisi duka yang sangat mendalam ya, karena ada beberapa kejadian ya, kemudian asap tebal sehingga pesawat udara sempat ditutup berapa hari, kemudian juga ada tenggelamnya KM Virgo yang saat ini masih pencarian jenazah. Jadi kami memaknainya lebih dari fokus keselamatan operasional baik darat, laut, dan udara.
1: Dinda menambahkan sinergi dengan seluruh pihak menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran dan keselamatan transportasi di Bengkulu. Melalui momentum Hari Perhubungan Nasional, BPTD Bengkulu berharap konektivitas transportasi yang semakin baik dapat berjalan seiring dengan meningkatnya keselamatan sehingga masyarakat dapat menggunakan layanan transportasi dengan aman dan nyaman. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, proses hibah aset pelabuhan Kahyapu di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara dari Kementerian Perhubungan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berjalan. Kepala BPTD kelas 3 Bengkulu, Dinda, mengatakan aset sisi darat telah dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu. Sementara dua dermaga di sisi laut masih dalam proses hibah. Dinda menyebut dermaga 2 dan dermaga 1 menjadi bagian aset yang akan dihibahkan kepada pemerintah daerah. Khusus dermaga 1, dari 6 tahapan administrasi yang harus dilalui, 4 tahapan telah selesai dan 2 tahapan masih menunggu persetujuan Presiden.
3: Pulau Enggano atau di Pelabuhan Kahyapu memang ada sisi darat dan sisi laut, Mas. Jadi sisi darat itu memang sudah kita limpahkan ke Pemda, kemudian ada sisi laut, ada dua dermaga yang belum kita hibahkan, which is itu mereka sudah istilahnya menyetujui dan menyanggupi untuk menerima hibah. Jadi yang pertama itu adalah dermaga 2 ya. Dermaga 2 dan dermaga 1 sekarang sedang proses untuk hibah, yang mana itu harus persetujuan dari Presiden.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menyatakan kesediaan menerima hibah tersebut. Namun kondisi fisik dermaga akan diperiksa terlebih dahulu. Hal ini diperlukan karena fasilitas pelabuhan sudah cukup lama sehingga membutuhkan pemeliharaan dan pembenahan agar layak digunakan. Pemerintah Kota Bengkulu mendorong para pelaku usaha dan pedagang di sepanjang kawasan wisata Pantai Pasir Putih hingga Pantai Panjang untuk meningkatkan pengelolaan sampah secara mandiri dan berkelanjutan. Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Medi Febriansyah, mengatakan kebersihan kawasan pantai menjadi tanggung jawab bersama, terutama para pelaku usaha yang beraktivitas di kawasan wisata. Medi menghimbau pedagang tidak melakukan pembakaran sampah secara terbuka karena dapat menimbulkan risiko lingkungan dan mengganggu kualitas udara bagi masyarakat maupun wisatawan. Warta berita daerah siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, kesehatan reproduksi memiliki kaitan yang erat dengan kesehatan mental. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
4: Kesehatan reproduksi tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan kesehatan mental. Namun isu tersebut masih sering dianggap sepele dan belum banyak mendapatkan perhatian di masyarakat. Psikolog dari Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau APSIFOR Bengkulu, Ainul Mardiati, mengatakan kesehatan reproduksi dan kesehatan mental saling berkaitan, terutama ketika seseorang mengalami tekanan maupun trauma. Menurutnya, trauma yang tidak ditangani dengan baik dapat tersimpan dalam alam bawah sadar dan memengaruhi kondisi seseorang dalam jangka panjang.
5: Isu ini kan tidak begitu menarik mungkin di masyarakat, bahwa kesehatan reproduksi itu berhubungan dengan kesehatan mental. Kalau kita menstruasi aja nggak lancar, pasti orang berpikir stres ya. Apalagi orang ini mengalami trauma-trauma yang memang itu sulit sekali untuk pemulihan dalam jangka waktu yang setahun, dua tahun. Itu tersimpan rapi di alam bawah sadar. Kalau orang-orang sekeliling tidak membantu dia untuk bisa pulih, bisa-bisa nanti dia akan muncul perilaku-perilaku yang memang tidak kita duga.
4: Ainul menjelaskan, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya dukungan dari lingkungan sekitar bagi seseorang yang sedang berupaya memulihkan diri dari trauma. Ia menilai proses pemulihan perlu mendapatkan perhatian agar trauma tidak berkembang dan memengaruhi perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Ainul, trauma yang tidak tertangani dapat memunculkan perilaku yang tidak terduga pada seseorang. Ia mengingatkan bahwa kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena dampak trauma dapat muncul setelah seseorang mengalami kejadian yang berat. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pendengar, Lembaga Lestari Alam Laut untuk Negeri atau LATUN Bengkulu mendorong masyarakat untuk menjadikan kegiatan menanam sebagai bentuk kepedulian lingkungan yang berkelanjutan. Administrasi Manajer LATUN Bengkulu, Reski Doanda, mengatakan kegiatan menanam saat ini tidak hanya berkaitan dengan aktivitas sosial, tapi juga kerap dikaitkan dengan media sosial.
6: Menanam ini, kalau saya katakan itu ada dua konteks. Menanam sosial for medsos atau medsos for sosial. Jadi kalau kami itu punya program tanam tumbuh, artinya setiap hal yang kita tanam itu harus benar-benar kita rawat, bukan kita tinggalkan. Yang dimana isu seksi saat ini adalah isu mangrove. sebagai green belt ataupun sabuk hijaunya pesisir. Setelah kita tanam hari ini, esok-esok kita tinggalkan. Setelah foto, setelah posting media sosial, tapi kita tidak sadar bahwasanya tanaman yang kita tanam itu harus kita rawat. Kerangka berpikir yang kami bangun di Lembaga Latun itu adalah menanam itu bukan hanya sekedar ditanam saja, tapi bagaimana hal tersebut bisa tumbuh.
0: Program Tanam Tumbuh yang dijalankan Latun menekankan pentingnya perawatan terhadap tanaman setelah ditanam. Menurut Reski, salah satu isu yang saat ini menjadi perhatian adalah penanaman mangrove yang berfungsi sebagai sabuk hijau kawasan pesisir. Polres Kepahyang matangkan strategi penanganan bencana latihan olah strategi Oistra Aman Nusa 2 Polri secara daring sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan situasi kontingensi. Wakapolres Kepahyang Kompol Sultoni SHMH mengatakan latihan tersebut penting untuk memastikan personel memahami tugas dan langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi kondisi darurat. Kesiapan tidak hanya berkaitan dengan jumlah personil, tetapi juga kemampuan setiap satuan dalam berkoordinasi dan mengambil langkah sesuai tugasnya. RSUD Kaur menerima kunjungan kerja dari Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu beberapa waktu lalu, dan kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pemantauan secara langsung terhadap pemenuhan komitmen dan implementasi janji layanan jaminan kesehatan nasional JKN di fasilitas kesehatan tersebut. Direktur RSUD Kaur Dr. Ahmad Mufti menyampaikan bahwa kedatangan pihak BPJS Kesehatan menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sekaligus memastikan mutu pelayanan kepada masyarakat. Kunjungan ini berfokus pada pengawasan standar pelayanan gawat darurat, rawat jalan, hingga ketersediaan obat bagi pasien JKN. Beralih ke berita terakhir, pendengar, Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kaur, Wislansyah bersama tim melaksanakan supervisi ke Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Semidang Gumai sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas. Wislansyah menjelaskan supervisi ini menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan KUA kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, berbagai aspek pelaksanaan tugas dan administrasi menjadi perhatian untuk dievaluasi secara menyeluruh.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.

0: Di Indonesia sering terjadi gempa karena letak geografisnya yang ada di wilayah lingkaran cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Oleh karena itu, di Indonesia banyak sekali terdapat gunung berapi dan lempeng bumi yang aktif yang bisa sewaktu-waktu menimbulkan gempa. Tapi tahukah kamu, ternyata ada beberapa hewan yang bisa mendeteksi gempa maupun bencana alam lainnya. Saat sebelum terjadi gempa di permukaan bumi, hewan dapat merasakan ionisasi udara yang disebabkan oleh tekanan di dalam bumi dengan bulu mereka. Ionisasi adalah proses yang ditandai dengan adanya perubahan molekul suatu benda. Adanya tekanan di dalam bumi akan menyebabkan reaksi berupa bunyi atau keluarnya gas bumi yang tidak bisa dideteksi manusia. Telinga manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan getaran yang berkisar 20 hingga 20.000 Hz. Pakar satwa liar juga percaya bahwa pendengaran dan indera peraba hewan yang lebih tajam dapat mendengar atau merasakan getaran di dalam bumi. Karena getaran itu, banyak hewan yang seringkali bertingkah aneh sebelum terjadinya gempa. Tingkah laku aneh hewan sebelum gempa ini berguna menjadi tanda evakuasi atau pengungsian manusia sebelum terjadinya gempa maupun bencana alam lainnya. Beberapa hewan yang sangat peka dan bisa mendeteksi gempa antara lain adalah anjing, kucing, ikan, dan burung. Jadi, kalau hewan peliharaan kamu bertingkah aneh dan terlihat ketakutan tanpa sebab, kamu bisa segera cek informasi terkini di situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mobile Application RRI Digital.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi...
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
2: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
3: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: istirahat dulu. Ah, capek aku.
1: Hey, teman-teman, lihat itu, si Asri.
0: Ih, si bibir sumbing, anak cacat. Ih, ngeri wajahnya.
2: Hah, aku gak mau main sama anak orang miskin.
0: Betul-betul, bapaknya saja tukang becak. Ibunya penjual tempe di pasar.
2: Ih, kasihan Asri. Kalau semua teman-teman di sini tidak mau bermain sama dia.
3: Drama radio Belahan Jiwa. Naskah dan sutradara Titi Enggani. Teknik dan montase Halistia Putri. Produksi Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringat, selamat siang dimanapun Anda berada pada kesempatan siang hari ini. Berjumpa lagi dengan saya Asri Bahri yang akan menemani ruang dengar kamu dalam program Prodang Dut Dangdut Adalah Kita. Untuk edisi hari ini, tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2020. Seperti biasa ya, kami akan ajak Anda untuk bergabung di 0739 01655, atau juga Anda dapat bergabung bersama kami di 0811 790 1655. Kita akan dengarkan beberapa lagu pembuka pendengar untuk mengawal perjumpaan kita di kesempatan kali ini di Prodang Dut. Ada Arafik dengan Karena Dia, spesial untuk Anda.

0: Ya, benar masih di 98,8 FM RRB Tuhan. Ada satu buah lagu dari Amitah Chen dengan Jerah Mencintaimu. Pendengar lagu ini di kesempatan kali ini menghantarkan kita ke pukul 14.16 menit waktu Indonesia Barat. Kami masih ajak Anda untuk bergabung di 0739 61655 di Prodangdut edisi Jumat tanggal 18 September 2026. Atau Anda juga dapat bergabung bersama kami via WA ya, baik itu chat ataupun telepon di 0811 7901 61655 ya. Dan okay. Sepertinya sudah ada bergabung ya. Dan berderinya terhenti sejenak. Ada apa dan kenapa? Oke, sini ada yang sudah bergabung, kita akan sapa dulu. Halo, Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
1: Oh, ini bersama Pak Amir di Pemancar.
0: Pak Amir, sehat Pak?
1: Alhamdulillah, gimana keadaannya di sahur? Sudah pagi hujan belum?
0: Hujan, semalaman, sampai pagi, sampai ke sini masih mendung.
1: Jadi di Pemancar juga lembat hujannya Mbak.
0: Iya, sekarang masih hujan?
1: Sekarang udah reda lah, udah panas tadi pas habis dimakan tadi.
0: Di sini nggak panas, tapi mendung.
1: Langsung aja kita request lagu nih, mumpung ada sinyal tuh.
0: Boleh, Pak Amir mau lagu apa?
1: Lagunya Mutiara Hidupku, tapi vokalisnya artis cewek ya, yang bagus tadi kan.
0: Mutiara Hidupku, tapi pengen yang versi cewek. Kita cari dulu nih Pak Amir. Itu bunyi apa Pak Amir, jeledak-jeleduk itu?
1: Ada yang sedang dangdang tadi kita dah.
0: Kirain Pak Amir lagi bangun rumah.
1: Enggak lah. Habis Jumatan ya. Tidur-tiduran sebentar ya.
0: Oke, Pak Amir mau lagu
1: Mutiara Hidupku dari vokalisnya artis cewek saja aja. Tapi ini ada sedikit yang mau dipesankan gimana?
0: Boleh Pak Amir mau apa?
1: Kapan aja Mbak Astri siaran RRI dari jam 9 sampai jam 13 menjelang warta berita. Nah itu jam 10 siang itu sebelum dinamika olahraga Pro 3 RRI itu kan ada lagu-lagu dangdut ya. Nah jadi tolong putar lagu favoritnya Pak Amir, Ikan Asin dari vokalisnya Gitana. Dan insya Allah setiap hari juga Pak Amir mendengarkan sampai tuntas.
0: Oh iya.
1: Kalau enggak jam 10, kalau Mbak Astri enggak siaran ya di acara ini di awal pembukaan ya, pokoknya tolong puterin ya.
0: Aduh, kayaknya Pak Amir memang suka banget dengan lagu Ikan Asin ya.
1: Karena lagu Ikan Asin ini dari Gipana ini lagi ngepas-ngepasnya di kru atau di wilayah Pemancar. Kan kita ini keadaannya, ketik-ketik di YouTube enggak bisa gitu. Kalau bukan request dari RRI, itu juga Mbak Astri yang punya. Alhamdulillah. Namun ya netap untuk hari ini Mutiara Hidupku dari vokalisnya artis cewek ya.
0: Pokoknya mau versi cewek.
1: Ya okay. Hari ini langsung aja selamat spesial untuk Mbak Tri yang lagi bertugas hari ini di RRI. Ucapin selamat siang, selamat bertugas, semoga sampai tuntas. Semoga RRI kita, RRI Jin Tuhan tetap selalu jadi udara dan abadi di hati penggemarnya.
0: Oke. Iya.
1: Oke ya, Mutiara Hidupnya ditunggu sama Pak Amir ya.
0: Oke, ditunggu Pak Amir ya. Ini spesial untuk Pak Amir.
1: Ya, sehat-sehat aja ya Mbak.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat juga untuk Pak Amir dan keluarga di Pemancar Kroy ya. Kita masih menunggu di belakangnya Pak Amir di 0739 61655. Pendengar yang ingin bergabung di sore hari ini bisa ya, atau juga bisa di via WA kami di 0811 7901 655. Kita masih menunggu, baik itu di via telepon ataupun via chat, kita masih menunggu ya sampai dengan sore ini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi para dangdut itu pendengar setiap hari dari pukul 14 sampai dengan pukul 15 selama 60 menit atau 1 jam ya. Dan saat ini Telah mencukup pukul 14.20 menit waktu Indonesia Barat, kurang lebih 40 menit ke depan nanti Pro Dangdut akan hadir. Jadi manfaatkan waktunya sebaik mungkin ya. Oke Pak Amir sudah bergabung sebagai pendapat perdana kita. Kita masih menunggu di belakangnya Pak Amir. Dan untuk kamu yang ingin bergabung juga masih kami tunggu sampai dengan pukul 15 nanti. Sambil menunggu pendengar, kita akan dengarkan beberapa lagu yang sudah di request. Seperti Pak Amir tadi ada Mutiara Hidupku. Ini lagu dari Roma Irama, tapi pengen versi cewek ya Pak Amir ya. Selamat siang menjelang sore dan selamat mendengarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, pendengar masih di 98,8 FM RRI Pintu Satu Buah Lagu dari Caca Handika. Malam penuh rindu di sore hari ini. Matang kita ke pukul 14.43 menit waktu Indonesia Barat. Di suasana yang cukup sendu, dingin ya. Karena memang mendung ya untuk sore hari ini di kawasan Pondok Pusaka dan sekitarnya. Karena dari semalam dilanda hujan, dilanjutkan dengan pagi harinya. Wah, luar biasa hari ini. Kemarin lu panas nih, sekarang dikasih hujan. Jadi setidaknya bisa mengurangi debu, kemudian juga yang kemarin sempat kekeringan, ini sudah ada air lagi. Selamat ya menikmati hari Jumat yang penuh berkah ini. Nah, pendengar, pukul 14.44 menit waktu Indonesia Barat, kami masih menunggu untuk kamu yang ingin bergabung di 0739-61655 atau juga bisa di 0811-7961-655. Kami masih mengajak Anda untuk bergabung. Kita akan bacakan dulu chat yang sudah bergabung kali ini. Dari siapa di mana? Halo, assalamualaikum dari Bintuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Asri, saya Eci di Bintuhan. Mbak Asri mau rekas lagu dari Cici Paramida. Boleh? Lagunya Candu Asmara. Ini lagu untuk semuanya saja yang sedang mendengarkan. Selamat sore dan terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Kita bacakan kembali, berhubung belum ada yang gabungan lagi ya untuk sore hari ini di via telepon kita. Kita bacakan kembali ada dari siapa di mana. Halo Mbak Asri, rekas lagu dong. Lagunya dari Elvi Sukaisih, Dia. Lagu ini untuk dia aja, pokoknya untuk dia semuanya. Terima kasih Mbak Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bacakan chat yang sudah bergabung. Kamu juga misalnya bisa ya bergabung di via WA kami di sore hari ini di 0811-7901-655 atau juga bisa melalui Facebook, bisa ya. Itu messenger di Facebook RRI Bintuhan. Yang belum berteman silahkan tambahkan dulu teman ya, atau silahkan ikuti kami di akun Facebook @RRI Bintuhan ya. Kemudian pendengar, kita baca lagi nih yang sudah gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada siapa ini? Oke, ada Rudy. Mau rekas lagu Mbak dari Denny Malik, Asap Asmara. Oke, lagunya untuk semuanya saja. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ini waktunya nanti mepet di pukul 15 ya. Untuk kamu yang ingin gabungan, masih bisa di pukul 15, karena pukul 14.46 sekarang, jadi kurang lebih 14 menit ke depan nanti akan tuntas untuk Pro Dangdut sore hari ini, edisi Jumat tanggal 18 September 2025. Kita kembali bacakan yang sudah bergabung, karena memang belum ada yang gabungan di via telepon nih di 0739-61655 sore hari ini. Kita baca lagi. Halo Mbak Asri. Oke, halo juga. Selamat sore Mbak Asri. Mau rekas lagu dari Camelia Malik, Lautan Cinta. Ini lagu untuk semuanya saja. Salam-salam untuk pendengar kita dari A sampai Z, pokoknya yang sedang mendengarkan siaran RRI Bintuhan di Pro Dangdut sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Lautan Cinta dari Camelia Malik. Kita masih cari lagunya ya. Kita siapin satu-satu lagunya. Nanti kalau waktunya cukup kita akan play semua. Beberapa lagu sudah direkam oleh pendengar kita. Tapi kalau nanti seandainya waktunya gak cukup ya, kita bisa di lain waktu dan di lain kesempatan ya. Oke, kita dengarkan dulu. Ini ada Cici Paramida ya, dengan Candu Asmara untuk sore hari ini. Selamat sore pendengar dan selamat mendengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, berdengar masih di 98,8 FM RR Bintuhan, pukul 15.06 menit waktu Indonesia Barat. Kita tuntaskan pendengar untuk Pro Dangdut sore hari ini, edisi Jumat tanggal 18 September 2026. Dan jangan kemana-mana, nanti kami akan ajakkan untuk bergabung bersama dengan RR Program 1 untuk mengikuti Wata Belajar Sumba di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 15 ini kami akan ajak Anda untuk mengikuti Kiprah Indonesia.
2: Indonesia Barat nanti akan menemani ruang dengar Anda. Tepat pukul 16, nanti kita akan hadirkan Warta Belajar Sumba. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas.
3: Pro 1 FM.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.

1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.

0: Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bengkulu sore ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, berikut informasi dari rri.co.id. Basarnas mengungkap belum ada penambahan jumlah korban kapal Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi. Basarnas kini berupaya mengangkat bangkai kapal itu. Hingga kini, korban yang berhasil dievakuasi masih berjumlah 114 orang. Sebanyak 108 orang selamat, 6 orang meninggal dunia dalam tragedi kecelakaan kapal di Laut Jawa. Terkait operasi yang akan dilanjutkan setelah 114 korban berhasil dievakuasi, berdasarkan arah pimpinan, ini akan diambil keputusan untuk berupaya mengangkat bangkai kapal. Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama Yudi Bramantio Nursasongko dalam keterangan persnya yang diterima RRI pada hari ini Jumat 18 September 2026, rencana penarikan kapal akan dilakukan ke lokasi terdekat dari titik kejadian, sehingga kemungkinan akan dibawa ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Dan nantinya, pendengar, setelah operasi pengangkatan kapal berhasil, pihaknya langsung melakukan evakuasi gitu terhadap para korban. Dan diketahui, pendengar, sejak hari kedua pencarian, 129 korban hilang kapal Virgo, opsi penyelaman telah dipilih untuk memeriksa bagian dalam kapal, namun opsi itu belum bisa dilaksanakan karena kondisi cuaca buruk dan gelombang tinggi yang membuat operasi penyelaman ditunda. Temukan informasi lainnya, pendengar, hanya di rri.co.id. Kita berdoa bersama agar pencarian 129 korban ini dapat segera ditemukan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Es Parman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Nah, ini adalah komitmen kita, komitmen Pak Gub untuk bisa menghilirisasi komunitas-komunitas pertanian salah satu.
2: Dari ini kami bisa sampaikan bahwa Provinsi Sumatera Selatan merupakan sasaran pemasaran yang sangat diincar oleh bandar narkotika. Kita harapkan masyarakat selalu waspada.
3: Lahan itu di tahun ini yang paling banyak sekali bakaran lahan. Tapi lahannya memang tidak terlalu cepat meluas apa-apa, kita langsung segera memprotek.
4: Pendengar RRI di mana saja Anda berada, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini Jumat 18 September 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Bengkulu. Bersama saya Rizka Medioktoria, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Dan pendengar, kita selanjutnya menuju RRI Lampung.

0: Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat hilirisasi sektor pertanian melalui implementasi pupuk organik cair atau POC dan alat pengering dryer. Program ini menjadi salah satu fokus Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung untuk mendorong kemandirian petani. Berikut laporan Gali Prihantoro dari RRI Bandar Lampung.
1: Lah komitmen kita, komitmen Pak Gub untuk bisa menghilirisasi komoditas-komoditas pertanian salah satunya dengan menyediakan.
2: Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya untuk mendorong kemandirian petani di Provinsi Lampung, salah satunya memperkuat hilirisasi sektor pertanian melalui implementasi pupuk organik cair atau POC dan alat pengering atau dryer. Wakil Gubernur Lampung Jian Nurlela mengatakan Mikroba Center Lampung saat ini mampu memproduksi 80 ton POC untuk memenuhi kebutuhan 2 kali masa tanam. Pupuk tersebut akan didistribusikan ke 500 gabungan kelompok tani atau gapoktan yang mencakup 190.851 petani di 15 kabupaten kota seprovinsi Lampung dengan luas lahan mencapai 175.788 hektar. Selain POC dikatakan Jihan, pemerintah Provinsi Lampung juga mengalokasikan bantuan dryer senilai lebih dari 10 miliar rupiah. Tahap awal sebanyak 24 unit dryer berkapasitas 20 ton akan disalurkan ke desa-desa termasuk daerah yang belum memiliki fasilitas pengeringan seperti di Lampung Barat. Suwoh.
1: Ini salah satu program prioritas dari Pak Gubernur untuk bisa menjadikan Lampung swasembada pupuk dan kita bisa realisasikan, mewujudkan apa yang jadi cita-cita negara kita, salah satunya hilirisasi. Nah, ini adalah komitmen kita, komitmen Pak Gub untuk bisa menghilirisasi komoditas-komoditas pertanian salah satunya dengan menyediakan dryer-dryer.
2: Menurutnya, dryer tersebut tidak hanya untuk padi, tetapi juga membantu pengeringan komoditas lain seperti jagung dan kakao. Dengan adanya alat tersebut, diharapkan petani dapat menyimpan hasil panen lebih lama dan menjualnya dengan harga yang lebih menguntungkan. Dia juga menegaskan hilirisasi pertanian di Lampung harus diperkuat agar nilai tambah hasil pertanian dinikmati oleh petani lokal. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Bandar Lampung, kita menuju RRI Sungai Penuh.

0: Sejumlah komoditas unggulan Kerinci diharapkan masuk dalam program hilirisasi pemerintah pusat. Berikut laporan Muhammad Desman dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Bupati Kerinci Munadi menyatakan harapan besarnya agar berbagai produk unggulan dari Kabupaten Kerinci dapat segera masuk dalam program hilirisasi nasional maupun regional. Langkah ini dinilai krusial untuk mendongkrak nilai tambah komoditas lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani di wilayah Kabupaten Kerinci. Dalam sebuah kesempatan pengarahan kepada jajaran organisasi perangkat daerah ataupun OPD, Bupati menekankan bahwa Kerinci memiliki potensi luar biasa di sektor pertanian dan juga perkebunan, seperti kopi Arabica, teh kayu aro, kulit manis, hingga tanaman hortikultura. Guna mewujudkan target tersebut, Bupati Munadi menginstruksikan dinas-dinas terkait untuk bergerak lebih cepat dalam menyiapkan ekosistem yang mendukung. Fokus utama Pemkab Kerinci saat ini meliputi penyiapan regulasi pemudahan investasi, peningkatan kapasitas kelompok tani dalam pengolahan teknologi pangan, serta memperluas jaringan pasar digital. Bupati juga berharap pemerintah pusat dan juga provinsi memberikan dukungan penuh terutama dalam penyediaan infrastruktur penunjang dan juga teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh industri skala kecil.
2: Luar biasa nilai tanam yang ditanam pun Arabica di tempat yang ketinggian 1200. Menaruh kalau di Indonesia ini bisa dipilih daerah-daerah yang ketinggian 1200 yang bisa menanam kopi itu sendiri.
1: Bupati juga berharap pemerintah pusat dan juga provinsi memberikan dukungan penuh terutama dalam menyediakan infrastruktur penunjang dan juga teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh industri skala kecil dan juga menengah di Kabupaten Kerinci. Dengan masuknya produk lokal ke program hilirisasi, ketergantungan ekonomi daerah terhadap penjualan bahan baku mentah diharapkan dapat segera teratasi. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kita menuju RRI Sungai Liat.

0: Berikut tanggapan masyarakat Bangka Belitung terkait upaya Pemda dan mendorong hilirisasi pertanian yang dihimpun reporter Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Menurut aku ya Bang, upaya pemerintah daerah untuk mendorong hilirisasi ini bagusnya lah, apalagi di Kabupaten Bangka. Hasil pertanian dan perkebunan kita kan cukup banyak, calada, kelapa, nanas, dan yang lainnya. Jangan sampai hasilnya cuma dijual mentah bae, karena kalau diolah lagi kan nilai jualnya pacak lebih tinggi. Jadi petani juga bisa dapat hasil lebih baik. Yo, harapan aku, pemerintah jangan cuma bantu dari segi bibit atau alat bae, tapi juga dibantu soal pemasaran dan pengolahannya, biar hasil pertanian dari Bangka ini bisa lebih dikenal lah, dan masyarakatnya juga bisa merasakan manfaatnya.
2: Kalau menurut saya pribadi, hilirisasi pertanian ini bagus. Jadi hasil pertanian masyarakat itu nggak cuma bahan mentah doang yang dijual ke pasar, tapi bisa diolah lagi jadi produk jadi gitu, dan nilai tambahnya kan, nilai jualnya kan jadi bertambah gitu kan. Cuma memang pemerintah tetap harus bisa mendampingi masyarakat nih. Jadi bukan cuma dalam produksinya, tapi juga dalam pengelolaannya dan juga pemasarannya.
3: Menurut saya, upaya pemerintah daerah dalam mendorong hilirisasi pertanian ini adalah dengan pemerintah daerah itu sebagai regulator, di mana pemerintah daerah itu bisa mengeluarkan perda tentang komoditi unggulan di daerahnya, seperti perda tentang tata niaga atau tata kelola kelapa sawit, di mana di Bangka Belitung ini kan sangat banyak ya kelapa sawit. Di samping itu juga pemerintah ini sebagai fasilitator infrastruktur, di mana pemerintah daerah memfasilitasi dari panen, gudang penyimpanannya, pengolahannya, serta infrastruktur jalannya.
4: Ya, sebagai pembeli saya pasti dukung banget lah ya dengan program ini. Bangga juga ya kalau ada produk olahan lokal yang keren. Tapi kalau bisa sih kualitasnya harus dijaga dan harganya tuh masuk akal lah. Jangan karena label produk lokal harganya malah dibikin mahal banget. Kalau kualitasnya bersaing dan harga terjangkau, ya kita pasti pilih produk daerah sendiri lah. Bagus banget sih program pemerintah ini untuk hilirisasi.
0: Dari Sungai Liat kita selanjutnya menuju RRI SP Belitung.

0: Gelombang tinggi dan angin kencang membuat sejumlah nelayan di Desa Baru, Kabupaten Belitung Timur mengurangi aktivitas melaut. Berikut laporan Septrianingsih dari RRI SP Belitung.
1: Kadang nyuri-nyuri gitu, kadang-kadang ada sebulan ada 2 kali, ada 3 kali gitu misalkan.
2: Gelombang tinggi dan angin kencang membuat sejumlah nelayan tradisional di Kabupaten Belitung Timur mengurangi aktivitas melaut. Kondisi tersebut telah berlangsung sejak Juni 2026 dan berdampak pada pendapatan nelayan yang bergantung pada hasil tangkapan di laut. Salah satu nelayan Desa Baru, Kecamatan Manggar, Belitung Timur, Ade, mengatakan sejak kondisi cuaca memburuk, dirinya tidak dapat rutin melaut. Ia pun hanya turun ke laut ketika kondisi cuaca dinilai memungkinkan. Menurutnya, dalam beberapa bulan terakhir, aktivitas melaut hanya dilakukan beberapa kali saja. Pada bulan ini pun ia mengaku baru sekitar 2 hingga 3 kali turun ke laut dengan tetap mempertimbangkan kondisi cuaca.
1: Nah, ginilah ngerawat kendaraannya, kayak mesinnya gitu, kayak perutnya gitu, jadi kontrol gelombanglah tinggi, anginlah kencang, kena pula arus deras, jadi kendalanya disitulah, cepat-cepat teduh pula lah ya, sedang bisa ngelaut lagi gitu, cepat-cepat bisa ngelaut lagi gitu, biar gak lama gitu nunggu itunya, nunggu kata orang itulah pecakliknya lah.
2: Minimnya aktivitas melaut juga berdampak terhadap pendapatan. Ade mengatakan ketika tidak dapat melaut, dirinya hanya menunggu hingga kondisi cuaca kembali memungkinkan. Ade pun berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga nelayan dapat kembali menjalankan aktivitas melaut secara normal. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari SP Belitung kita menuju RRI SP Waikanan.

0: Kawasan Transmigrasi Wai Tuba di Kabupaten Wai Kanan kini tengah bersiap menjadi sentra baru penghasil olahan ikan lele yang diharapkan mampu mendongkrak ekonomi warga transmigran dan menjadi ikon baru ketahanan pangan daerah. Berikut bersama reporter Teddy Herianto dari RRI SP Wai Kanan.
1: Kawasan Transmigrasi Wai Tuba di Kabupaten Wai Kanan kini tengah bersiap menjadi sentra baru penghasil olahan ikan lele. Sebanyak 30 warga yang berasal dari Kampung Ramsai, Bandar Sari, dan Suma Mukti mengikuti pelatihan hilirisasi produk guna menyulap potensi perikanan lokal menjadi aneka makanan bernilai ekonomi tinggi. Dalam pelatihan tersebut, peserta dibekali keterampilan mengolah ikan lele menjadi berbagai produk turunan yang diminati pasar. Pemilihan komoditas ini didasari oleh tingginya permintaan sekaligus melimpahnya potensi lele di ketiga kampung asal peserta. Lebih dari sekadar kelas memasak, pelatihan ini menekankan pada optimalisasi pemanfaatan ikan lele agar meminimalisasi sisa terbuang sehingga margin keuntungan ekonomi yang dihasilkan masyarakat bisa semakin besar. Beberapa produk olahan bernilai tambah yang berhasil diciptakan oleh peserta antara lain kerupuk lele, nugget, bakso, sempol, abon, dan rengginang. Dampak nyata dari pelatihan ini pun langsung terlihat. Para peserta tidak hanya berhenti pada tahap produksi, tetapi juga telah membangun fondasi usaha yang legal. Saat ini, sebanyak 3 nomor induk berusaha atau NIB milik peserta telah resmi terbit, sementara 3 legalitas, pangan industri rumah tangga, dan sertifikat halal tengah dalam proses pengurusan. Kepala Kampung Ramsai, Hendrik Purnama Resma, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Kementerian Transmigrasi, khususnya Balai Pelatihan Transmigrasi Pekanbaru yang menaungi wilayah Sumatera atas terselenggaranya program tersebut. Hendrik menambahkan keunggulan dari program Balai Pelatihan Pekanbaru ini adalah pendampingan yang komprehensif dari hulu ke hilir. Peserta diedukasi mengenai nilai gizi, cara pengolahan yang higienis, hingga diberikan kemudahan serta pengawalan dalam mengurus izin usaha seperti NIB. Tidak berhenti pada perizinan, target selanjutnya yang akan dicapai oleh kelompok penerima pelatihan adalah ekspansi pasar. Pemerintah kampung dan pihak penyelenggara tengah menyiapkan strategi pemasaran berbasis digitalisasi.
2: Dengan adanya program hilirisasi produk ini, yang pertama adalah menambah satu pengalaman sekaligus menambah modal bagi pelaku UMKM, khususnya masyarakat transmigrasi, di dalam memberikan nilai tambah produk ataupun hasil pertanian, peternakan, perikanan di dalam peningkatan pendapatan. Yang kedua kalinya tentunya di dalam hal ini juga Balai Pelatihan Pekanbaru memberikan akses ataupun kemudahan di dalam pengurusan izin sehingga mereka yang menerima pelatihan ini akan dikawal dari mulai mengetahui nilai ataupun gizi, kemudian cara pengolahannya, kemudian diberikan juga kemudahan dalam izin ataupun berusaha NIB dan sebagainya. Selain pelatihan ada di Kampung Ramsai juga memberikan warna atau memberikan penambahan ilmu bagi warga masyarakat Kampung Ramsai.
1: Inilah wujud hilirisasi yang sesungguhnya di tingkat kampung. Dari ikan menjadi aneka produk, dari sisa menjadi manfaat, dari potensi menjadi nilai ekonomi, dan dari keterampilan lahir sebuah kemandirian. Pelatihan tatap muka memang telah usai, namun denyut produksi, kreativitas, dan peluang usaha masyarakat Wai Tuba baru saja dimulai. Dari Kabupaten Wai Kanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita menuju RRI Palembang.

0: BNNP Sumatera Selatan mengajak masyarakat dan seluruh instansi terkait meningkatkan kewaspadaan serta bersama-sama memutus mata rantai peredaran narkoba. Berikut laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu wilayah yang menjadi sasaran pemasaran jaringan narkotika. Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Sumatera Selatan meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman peredaran narkoba di lingkungan masing-masing. Kepala BNNP Sumatera Selatan Hisar Sialagan mengatakan, Sumatera Selatan menjadi wilayah yang sangat diincar bandar narkotika sebagai pasar. Menurutnya, kewaspadaan masyarakat penting untuk mencegah semakin meluasnya peredaran narkoba.
2: Dari ini kami bisa sampaikan bahwa Provinsi Sumatera Selatan merupakan sasaran pemasaran yang sangat diincar oleh bandar narkotika. Kita harapkan masyarakat selalu waspada dan perang ini tidak akan pernah selesai. Bersama-sama masyarakat kita perangi narkoba dengan semua instansi terkait.
1: BNNP Sumatera Selatan mengajak masyarakat bersama seluruh instansi terkait untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Kewaspadaan serta peran aktif masyarakat dinilai penting untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di Sumatera Selatan. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita menuju RRI Jambi.

0: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mencatat 179 kejadian kebakaran hingga pertengahan September 2026. Dengan kebakaran lahan menjadi kasus terbanyak mencapai 84 kejadian. Berikut Sri Wahyuni dari Jambi melaporkan.
1: Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mencatat sebanyak 179 kejadian kebakaran terjadi sepanjang Januari hingga pertengahan September 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan total kejadian kebakaran pada 3 tahun sebelumnya. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Afandi, mengatakan dari jumlah tersebut, kebakaran lahan menjadi kasus terbanyak dengan jumlah 84 kejadian. Disusul kebakaran gardu listrik sebanyak 48 kejadian, tempat pembuangan sampah 31 kejadian, dan kebakaran bangunan sebanyak 21 kejadian. Mustari menjelaskan kebakaran lahan menjadi perhatian karena kondisi lahan yang kering selama musim kemarau dapat mempercepat penyebaran api. Namun, sebagian besar kebakaran lahan di Kota Jambi dapat segera ditangani karena petugas langsung diterjunkan setelah menerima laporan masyarakat. Menurutnya, Damkar juga mengerahkan armada dari sejumlah pos pemadam untuk mempercepat penanganan dan mendapatkan dukungan dari markas komando apabila kebakaran membutuhkan tambahan personil maupun armada.
2: Lahan itu di tahun ini yang paling banyak sekali, kebakaran lahan. Tapi lahannya memang tidak terlalu meluas atau apa, kita langsung segera memprotek sampai ke lokasi sehingga tidak ada penyebaran ke area yang lainnya. Nah, lahan ini memang apa yang disampaikan dengan BMKG, memang Kota Jambi syukur alhamdulillah kita juga ada beberapa pos yang cepat kita langsung penanganan apabila masyarakat memberikan informasi terjadinya kebakaran.
1: Mustari menambahkan Damkar Kota Jambi memprioritaskan penanganan kebakaran lahan yang berada di dekat pemukiman warga, sementara kebakaran lahan yang berada jauh dari jangkauan pemukiman menjadi kewenangan Satuan Tugas Karhutla yang melibatkan TNI, Polri, BPBD, dan Manggala Agni. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi, selanjutnya kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: Polres KAU rilis capaian Satreskrim Narkoba hingga Satlantas. Tendius Afriawan dari RRI SP Bintuhan berikut melaporkan.
1: Pers rilis capaian pengungkapan kasus hukum di wilayah hukum Polres Kaur. Agenda yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin bersama pejabat utama Polres ini memaparkan keberhasilan penindakan dari Satreskrim, Satres Narkoba hingga Satlantas. Dalam jajaran Satreskrim, polisian berhasil membongkar 5 kasus kejahatan konvensional yang meliputi pencurian spesialis rumah dan toko, pengeroyokan serta penganiayaan. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin menegaskan komitmen jajarannya untuk terus meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan perlindungan dan penegakan hukum di Kabupaten Kaur. Pihaknya menjelaskan bahwa Satres Narkoba berhasil mengamankan 2 pengedar berinisial HS dan PU beserta barang bukti 13 paket sabu di Desa Pahlawan Ratu. Wiwin menambahkan bahwa pengungkapan kasus narkotika tersebut akan terus dikembangkan guna menelusuri jaringan pengedar lainnya.
2: MAF umur 18 tahun, korban Kasdianto dengan modus memukul secara bersama-sama menggunakan pecahan kaca. Pasal yang diterapkan 6262 dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Barang bukti ini ada sepeda motor.
1: Lebih lanjut, Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin menambahkan di sektor lalu lintas, Satlantas menindak tegas 8 unit sepeda motor berknalpot brong guna merespon aspirasi anggota DPR Kaur terkait keluhan kebisingan kendaraan. Pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat untuk mengaktifkan kembali pos kamling guna mengantisipasi potensi tindak kejahatan di lingkungan permukiman. Partisipasi aktif warga dalam menjaga keamanan lingkungan dinilai sangat membantu tugas kepolisian demi mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif. Tendius Afriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Berikut dari RRI Bintuhan, selanjutnya kita menuju RRI Bengkulu.

0: Tuhan. Berikut wawancara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepahyang Insinyur Taufik mengenai hilirisasi kopi di daerah. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisri Mustafa.
1: UMKM daerah, Dinas Pertanian ada melakukan pembinaan nggak dari UMKM?
2: Oke, baik. Jadi secara teknis ya, tugas Dinas Pertanian itu sebenarnya di hulu. Bagaimana kita bisa meningkatkan produksi, produktivitas atau hasil kopi di masyarakat. Itu fokus utamanya di sana. Namun demikian tidak terlepas kemungkinan kita juga melakukan pembinaan di hilirnya. Hilirnya para pelaku UMKM, di Kepahyang untuk bisa meningkatkan nilai tambah terkait dengan produksi kopi di Kepahyang.
1: Ini kita menampilkan display beberapa produk binaan kita, Pak. Ada berapa sih, Pak, yang kita bina?
2: Ya, jadi kita kalau binaan untuk UMKM, karena gini, kalau UMKM itu sebenarnya kan pembinaan terpadu. Bukan hanya kita, Dinas Pertanian, stakeholder yang lain juga melakukan hal yang sama. Apakah itu dari Perindak, apakah itu dari Bank Indonesia, atau mungkin stakeholder yang lain. Namun secara khusus memang kita lebih dari 30 kelompok tani ya yang sekarang juga melakukan usaha dalam bentuk UMKM, kita lakukan pembinaan. Itu makanya secara ini kita tampilkan juga beberapa produk yang menjadi binaan kita.
1: Artinya kita mendorong petani atau pelaku usaha di daerah untuk lebih meningkatkan produk lokalnya menjadi produk yang sudah jadi sehingga meningkatkan nilai jualnya, Pak.
2: Ya, kita dua sisi. Satu sisi kita target kita bagaimana kita bisa meningkatkan produksi. Kalau kita bicara peningkatan produksi, maka kita akan bicara masalah produktivitas dan kita akan bicara masalah luas areal, ya itu terkait dengan produksi. Nah, kemudian dari produksi itu kita berharap ada nilai tambah dalam bentuk produk olahan UMKM yang nanti secara teknis kami yakini dan memang betul bahwa itu akan meningkatkan nilai tambah sehingga pendapatan petani di samping dia dari hasil produksinya, dia juga dapat meningkatkan nilai tambah dari hasil penjualan produk.
1: Pak, dalam satu tahun itu berapa sih, Pak, produksi kopi di Kepahyang?
2: Oh, jadi gini, saya bicara secara umum dulu bahwa luas lahan kopi Kepahyang ya, ini sekarang itu di angka 33.000 hektar. Ya. Nah, kemudian di pelaksanaannya kita ada masalah. Masalah kita adalah tingkat produktivitas hasil satuan hektarnya rendah. Kita masih di angka produktivitas kita itu di angka 650 kg per hektar. Jadi bisa kita kalikan 650 kali 3.000 hektar kita ketemu angka produksinya ya per tahun. Nah, sementara potensi peningkatan produksi itu terbuka lebar. Karena apa? Potensi produksi kopi itu bisa di atas 2 ton per hektar. Itulah makanya pemerintah daerah Kabupaten Kepahyang menjadikan kopi ini sebagai produk unggulan daerah utama. Karena memang lebih dari 50% masyarakat Kepahyang itu hidup atau berusaha di bidang perkebunan kopi. Itu makanya dalam pelaksanaannya banyak hal yang kami lakukan bagaimana kita bisa mendorong peningkatan produktivitas itu. Salah satunya tahun ini ya kita mendapatkan alokasi 300 hektar bantuan replanting kopi. Permajaan dan replanting kopi. Juga tahun ini juga kita lakukan motivasi masyarakat tani atau melalui kelompok tani dengan kita lakukan lomba-lomba. Lomba-lomba dalam rangka kita mendorong masyarakat untuk membuka akses belajar ya pada kelompok-kelompok yang secara teknis kita jadikan juara.

0: informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi hari Jumat 18 September 2026. Saya Rizky Amidoktoria dan seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri, selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: sore ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
3: Kenalin, ini namanya Lilo.
2: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
3: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
2: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
3: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
2: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
3: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
2: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
3: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
2: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
3: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.
4: Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, Jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital. Pro 1.

Pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu memperkuat peran Prabawa atau Praja Wibawa, pembina warga dengan menggandeng sumber daya manusia program PKH Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mempercepat penanganan persoalan sosial yang ditemukan personel Prabawa di tingkat kelurahan, khususnya warga miskin, penyandang disabilitas, warga terlantar, lansia, hingga warga sakit yang belum mendapatkan bantuan sosial. Kepala Satpol PP Kota Bengkulu Sahat Marulitua Situmorang mengatakan kerjasama ini menjadi bagian dari kebaruan pelayanan Satpol PP melalui program Prabawa. Personel Prabawa tidak hanya menjalankan tugas penegakan peraturan daerah, tapi juga dituntut mampu membangun komunikasi dan jaringan dengan berbagai pihak untuk membantu menyelesaikan persoalan masyarakat. Contohnya, Satpol PP Prabawa menemukan ada warga dalam keadaan miskin atau tidak mampu, keadaan difabel, keadaan terlantar atau sakit, namun kadang tidak mendapatkan bantuan sosial, maka Prabawa bisa berupaya menjembatani, bisa ke lurah atau ke SDM PKH Kemensos. Nah, keberadaan Prabawa dan SDM PKH di setiap kelurahan ini menjadi peluang untuk membangun koordinasi yang lebih cepat. Personil Prabawa yang menemukan persoalan warga dapat langsung menghubungkan masyarakat dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk menangani masalah tersebut. Kolaborasi tersebut dapat digunakan untuk menangani persoalan pendidikan, dan saat mencontohkan apabila personil Prabawa menemukan anak putus sekolah, kondisi tersebut dapat segera dikoordinasikan dengan pihak terkait untuk mencari solusi. Selain membantu warga memperoleh akses bantuan sosial, Prabawa juga akan dilibatkan dalam upaya pencegahan persoalan sosial, termasuk memberikan edukasi mengenai risiko dari judi online. Dan pihak SDM PKH meminta dukungan Prabawa untuk membantu menyosialisasikan dampak judi online kepada masyarakat, baik penerima program Keluarga Harapan maupun warga lainnya. Untuk informasi tadi, lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-18.

0: 21 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya.

suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.

0: adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Delapan FM RRI Bintuhan.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan.
1: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
2: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jenenge wis marayatine iki tentrem.
1: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Reok adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reok yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok Warok dan Gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan Reok dibawakan. Reok adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reok modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni Reok biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan Reok, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan Reok adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kilogram. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: 98,8

Ya, benar masih di 98,8 FM RRI Bintu Hand. Satu buah lagu dengan pesona kawar di sore hari. Mantap kita pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat. Benar kita tuntaskan lintas bintuan sore di seri tepatnya pada hari Jumat tanggal 18 September 2026. Dan di lintas bintuan malam Anda akan ditemani rekan kami Freddy Siswanto yang akan menemani ruang dengar kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Asri Bari pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: FM 98,8 MHz.
1: Pukul 17.59 waktu Indonesia Barat. Selamat petang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Bintuhan dimanapun Anda berada. Edisi Jumat 18 September 2026. Mendengar saya Freddy Seswanto kembali menemani ruang dengar Anda pastinya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, dengan rangkaian acara menarik yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan jelang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur yang hari ini berkumandang pukul 18 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Sementara itu warta berita sentral nanti akan kami sajikan seperti biasa, pendengar, tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sementara itu warta berita daerah Kabupaten Kaur pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, pendengar. Pastikan Anda akan terus dan tetap setia bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz.

pencerah jiwa. Musibah datang karena maksiat dan dosa. Saudara, rasanya baru kemarin kita dikagetkan bencana di Lombok, di Palu, dan di Selat Sunda. Rasanya tidak pernah berhenti dari satu bencana ke bencana berikutnya. Ada apa ini? Sayyidina Ali bin Abi Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Oleh karena itu, tidaklah bisa musibah tersebut hilang melainkan dengan taubat. Firman Allah Ta'ala yang lainnya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. As-Sulah ayat yang ke-30. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimakumullah mengatakan, tidaklah disandarkan suatu kejelekan atau kerusakan melainkan pada dosa, karena semua musibah itu semua disebabkan karena dosa. Pendengar, saatnya merubah diri. Oleh karena itu, sudah sepatutnya setiap hamba merenungkan hal ini. Ketahuilah bahwa setiap musibah yang menimpa kita, datang menghampiri negeri ini, itu semua disebabkan karena dosa dan maksiat yang kita perbuat. Betapa banyak kesyirikan merajalela di mana-mana dengan bentuk tradisi ngelap berkah, memanjang jimat untuk memperlancar bisnis dan karir, gemar melakukan zina, free sex, LGBT, minuman keras, narkoba, korupsi, perselingkuhan, berjudi dan lain-lain. Kita dapat melihat bahwa masih banyak di sekitar kita yang sholatnya bolong-bolong. Padahal para ulama mengatakan bahwa meninggalkan sholat termasuk dosa besar, yang lebih besar dari dosa besar yang lainnya, yaitu lebih besar dari dosa berzina, berjudi, minum-minuman keras. Na'udzubillah min dzalik.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pencerah jiwa. Berdoalah. Satu kali seorang anak sedang mengikuti sebuah lomba lari. Sebelum pertandingan dimulai, anak kecil itu menundukkan kepala, memanjatkan doa, pertandingan pun dimulai. Dan ternyata anak kecil itu pertama kali mencapai garis finish dan keluar sebagai juara. Saat pembagian hadiah, ketua panitia bertanya, "Hai jagoan, kamu pasti tadi berdoa ya agar kamu menang." Anak itu menggeleng, "Bukan pak, rasanya tidak adil berdoa untuk bisa mengalahkan orang lain. Aku hanya berdoa supaya tidak menangis kalau aku kalah." Semua hadirin terdiam mendengar itu. Setelah beberapa saat terdengarlah gemuruh tepuk tangan yang memenuhi ruangan. Permohonan anak ini merupakan doa yang luar biasa. Dia tidak meminta kepada Allah untuk mengabulkan semua harapannya. Namun ia berdoa agar diberikan kekuatan menghadapi apapun yang terjadi. Ya, seringkali saudaraku kita berdoa pada Allah untuk mengabulkan setiap permintaan kita. Kita meminta agar Allah menghalau setiap halangan yang ada di depan mata. Tidak salah memang, namun bukanlah semestinya kita butuh bimbingan dan hikmahnya untuk dapat mengerti rencananya, terutama saat kita mengalami kegagalan dan kekalahan. Seharusnya kita berdoa meminta kekuatan untuk bisa menerima kehendak Allah sebagai yang terbaik dalam hidup. Sekalipun mungkin itu sangat tidak menyenangkan. Berdoa untuk menang itu luar biasa, tapi berdoa untuk mengerti kehendaknya saat kita kalah, itu baru luar biasa.

cerah jiwa. Rumus kedamaian hati. Suatu hari sedang berlangsung pameran lukisan yang menampilkan karya para pelukis-pelukis muda di seluruh penjuru negeri. Acara tersebut memang dilaksanakan setiap tahun dengan tema yang berbeda-beda. Tahun ini tema yang diusung adalah kedamaian. Tidaklah mengherankan jika ruang pamer dipenuhi oleh lukisan-lukisan tentang pedesaan yang tenang atau suasana pegunungan yang sejuk. Beberapa juga memperlihatkan suasana taman teduh dengan bunga-bunga yang indah dan kupu-kupu yang menarik. Kecuali ada satu yang sangat kontradiksi, sebuah lukisan yang menggambarkan suasana badai ombak di laut yang menakutkan, serta latar belakang langit gelap dan kilatan petir menyambar. Sungguh bukan pemandangan yang damai sama sekali. Sang pelukis pun kemudian dihadirkan untuk menjelaskan kepada para pengunjung apa korelasi dari karyanya itu. Bapak-bapak sekalian, perhatikan sebuah batu karang di pinggir pantai tersebut. Lihatlah lebih seksama lagi, di tengah batu itu ada sebuah lubang kecil dengan seekor burung yang sedang berdiam di sana. Memang betul, dalam lukisan tersebut ada sebongkah karang yang diterjang ombak dari belakang. Namun burung mungil yang berdiri di dalam cekungan batu tersebut tampak tidak terusik. Sang pelukis melanjutkan penjelasannya. Bapak dan ibu sekalian, dunia di sekeliling kita tidak pernah bisa tenang. Begitulah kenyataannya. Kalau kita menunggu suasana tenang untuk mencari kedamaian, maka kapan kita bisa merasa damai? Semakin lama apa yang diutarakan pelukis muda itu semakin menarik. Yang perlu kita lakukan adalah mencari sebuah lubang batu yang cekung untuk kita berlindung. Di sanalah kita akan mendapatkan kedamaian hati, betapapun gemuruhnya suasana di luar sana. Alangkah tepatnya apa yang disampaikan sang pelukis muda. Hidup kita memang terkadang dikelilingi kegaduhan. Kondisi keseharian kita tidak selamanya sejuk dan teduh. Maka orang yang menunggu dunia ini damai agar hatinya juga tenang, tentu akan lama sekali penantiannya itu. Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah siang dan malam. Mari kita simak dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi damai. Zikir adalah perlindungan bagi kita. Zikir akan mewariskan ketenangan dan keteduhan dalam hati. Banyak orang tidak merasa damai bukan karena ia tidak tinggal di pedesaan atau hidup di pegunungan, melainkan karena ia jauh dari zikir mengingat Allah.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia.

0: di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: Bergair pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak warta berita.
2: Kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan.
3: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat.
4: Pemerintah Indonesia menerima bantuan Malaysia dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Dengar inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga, Malaysia, dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
6: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
5: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
6: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter,
7: satu pesawat dan tiga helikopter.
6: Satu pesawat dan tiga helikopter,
7: dan kemudian 52 anggota
6: tim pemadam kebakaran.
5: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk. untuk Indonesia.
4: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
3: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
8: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
3: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
8: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
9: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Kemudian juga tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga sehingga capaian tidak hanya capaian dalam bentuk realisasi tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
8: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp2.295 triliun. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp240,1 triliun. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
10: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
11: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan, Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
10: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
11: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
12: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
11: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
13: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer Danantara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
14: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
13: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, mereduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
15: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
13: Pelaksanaan proyek PSEL Bogor Raya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
16: Pada tahun ini Krianus 2026 akan diselenggarakan
17: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selfie Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah. Dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia, Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
16: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus-menerus yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk utamanya kerajinan tangan ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan yang mana kita mendukung ekonomi. Dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia karena...
17: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan, pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
18: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410. Pesertanya cukup beragam, yang tadi saya sebutkan tadi ada lembaga kementerian dan lembaga dekranas provinsi, kabupaten, kota, umum, dan dari yayasan juga serta kuliner. Dan keberagaman peserta ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan kerja kita itu semakin beragam.
17: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Ciptaan produknya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
19: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
20: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
19: Bupati Lamongan Hidro Raveni mengatakan kekeringan saat ini melanda 24 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
21: Nantika hari ini Bupati turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru. Sehingga nanti gaslit yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
19: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Raki melaporkan.
4: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
22: Hari ini
0: pelimpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti sudah berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
1: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
0: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait. Ini juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH sekitar 5 M ya.
1: Sementara itu, Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
22: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Fortas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Fortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
1: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini, penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan. Dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
23: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas mengatakan, pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
24: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
23: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru Alvin Tua Salamoni memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
25: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan Alokus. Pokoknya besok ini kita sudah 3 poin di kandang kita sendiri, tuan rumah buat kita. dan pasti dengan baik dan kemudian merasa bukan mendatangi lapangan itu bersama.
23: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pukul 19.39 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, sesaat lagi kami akan sajikan warta berita daerah Kabupaten Kaur untuk kesempatan malam hari ini, Jumat 18 September 2026.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Radio Republik Indonesia Bintuan dengan Warta Berita Daerah. Sari, berita penting. Wakil Bupati Kaur berharap terpilihnya Ketua Karang Taruna Kabupaten Kaur mampu menjadi wadah bagi para pemuda untuk terus berkreasi.

0: Kreasi bersama membangun Kaur. Mulai Oktober 2026, Disko Perindak Kabupaten Kaur wajibkan produk makanan miliki sertifikasi halal. Warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Freddy Siswanto. Wakil Bupati Kaur berharap terpilihnya Ketua Karang Taruna Kabupaten Kaur mampu menjadi wadah bagi para pemuda untuk terus berkreasi bersama membangun Kaur. Lili Rahman menyampaikan untuk Anda.
1: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid SPDI mengucapkan selamat kepada Aprizal yang resmi dilantik sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Kaur periode 2026 hingga 2031. Ia berharap amanah yang diberikan tersebut dapat dijalankan dengan baik serta menjadi momentum untuk menghimpun dan mengarahkan generasi muda dalam berbagai kegiatan positif. Ia berharap amanah yang diberikan tersebut dapat dijalankan dengan baik serta menjadi momentum untuk menghimpun dan menggerakkan generasi muda dalam berbagai kegiatan positif. Wakil Bupati Kaur berharap Karang Taruna Kabupaten Kaur mampu menjadi wadah bagi para pemuda untuk terus berkreasi dan berinovasi sekaligus mengambil peran dalam pembangunan daerah.
2: Kami ingin menyampaikan selamat kepada saudara kami Aprizal yang telah diamanahi sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Kaur. Semoga amanah ini dapat diemban dan menghimpun ya para pemuda ya untuk berkreasi, berinovasi atau bergerak di bidang-bidang positif dalam rangka kita bersama-sama membangun Kabupaten Kaur melalui Karang Taruna.
1: Pelantikan Ketua Karang Taruna Kabupaten Kaur tersebut dilaksanakan di salah satu hotel di Provinsi Bengkulu. Kegiatan turut dihadiri langsung oleh Pengurus Nasional Karang Taruna Pusat yang diwakili Ketua OKK PNKT Pusat Agus Maimun beserta rombongan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua OKK PNKT Pusat Agus Maimun turut menyampaikan sejumlah pesan strategis bagi perkembangan kader Karang Taruna di Provinsi Bengkulu. Ia menekankan pentingnya penguatan peran pemuda agar Karang Taruna tidak hanya menjadi organisasi kepemudaan, tetapi juga mampu menjadi wadah untuk mengembangkan potensi, kreativitas, kepedulian sosial, serta berbagai kegiatan produktif di tengah masyarakat. Dengan kepengurusan yang baru, Karang Taruna Kabupaten Kaur diharapkan semakin aktif dalam menghidupkan potensi generasi muda dan membangun kolaborasi dengan baik dengan pihak-pihak terkait. Sinergi tersebut diharapkan dapat melahirkan berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat serta mendukung pembangunan Kabupaten Kaur. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Kasibimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Kaur Wislansa bersama tim melaksanakan supervisi ke Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Sibinagumai sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan keagamaan serta administrasi KUA berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wislansa menjelaskan, supervisi ini menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan KUA kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, berbagai aspek pelaksanaan tugas dan administrasi menjadi perhatian untuk dievaluasi secara menyeluruh. Dalam pelaksanaan supervisi, Kasibimas Islam melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pelayanan keagamaan yang diberikan oleh KUA Sibinagumai. Selain itu, administrasi dan pelaksanaan tugas kedinasan juga menjadi bagian yang diperhatikan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. Kegiatan supervisi diharapkan dapat menjadi momentum untuk melakukan evaluasi sekaligus penguatan terhadap kinerja jajaran KUA. Hal ini penting dalam mewujudkan pelayanan keagamaan yang profesional, tertib, transparan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. RSUD Kaur menerima kunjungan kerja dari Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu beberapa waktu yang lalu. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pemantauan secara langsung terhadap pemenuhan komitmen dan implementasi janji layanan jaminan kesehatan nasional atau JKN di fasilitas kesehatan tersebut. Direktur RSUD Kaur Dr. Ahmad Mufti menyampaikan bahwa kedatangan pihak BPJS Kesehatan menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sekaligus memastikan mutu pelayanan kepada masyarakat. Kunjungan ini berfokus pada pengawasan standar pelayanan gawat darurat, rawat jalan, hingga ketersediaan obat bagi pasien JKN. Langkah pengawasan langsung ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara RSUD Kaur dan BPJS Kesehatan. Melalui pemantauan berkala tersebut, kedua pihak berkomitmen menjaga transparansi serta memastikan seluruh peserta JKN di Kabupaten Kaur mendapatkan hak pelayanan medis yang efisien, adil, dan berkualitas tinggi. Mulai Oktober 2026, Diskoprindak Kabupaten Kaur mewajibkan produk makanan memiliki sertifikasi halal. Laporannya disampaikan Danu Jogjarto.
3: Pemerintah terus mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk segera mengurus sertifikasi halal bagi produk-produk mereka. Sekretaris Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoprindak Kabupaten Kaur, Hainianto, menegaskan bahwa ada beberapa kategori produk yang wajib mengantongi sertifikat halal, diantaranya makanan, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, hingga alat-alat rumah tangga. Kebijakan ini bukan lagi sekedar imbauan, melainkan sudah menjadi kewajiban mutlak bagi para pelaku usaha. Hain menjelaskan bahwa seluruh produk dalam kategori tersebut ditargetkan sudah harus bersertifikasi halal paling lambat pada Oktober 2026 datang. Arahan tegas ini merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat yang wajib diimplementasikan ke tingkat daerah. Sebelumnya, pemerintah pusat sempat menetapkan tenggat waktu penuntasan sertifikasi halal ini pada Oktober 2024 lalu. Namun, guna memberikan ruang dan kesempatan yang lebih matang bagi para pelaku UMKM dalam mempersiapkan segala persyaratannya, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengundur tenggat waktu tersebut selama 2 tahun, yakni menjadi Oktober 2026.
4: Kategori produk yang diwajibkan sertifikasi halal itu banyak berlaku. Jadi, ada makanan, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, kemudian alat-alat rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, sasaran pelakunya ini, ya setelah seperti yang kami sampaikan tadi, adalah UMKM, kemudian usaha menengah dan besar.
3: HM menambahkan, melalui penundaan ini, Diskoprindak Kaur berharap para pelaku UMKM di Kabupaten Kaur dapat memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Percepatan pengurusan sertifikasi halal ini dinilai penting bukan hanya untuk mematuhi regulasi hukum yang berlaku, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing dan memberikan rasa aman bagi para konsumen. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Pendengar, mobil AWC Polres Kaur menyuplai air bersih bagi warga Kecamatan Kinal. Tendius Afriawan melaporkan selengkapnya.
5: Polres Kaur menunjukkan kepedulian nyata terhadap warga yang terdampak krisis air bersih akibat musim kemarau panjang. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin memimpin langsung pendistribusian bantuan air bersih di Desa Talang Berangin, Kecamatan Kinal. Satu unit kendaraan taktis Armor Water Cannon atau AWC dialihfungsikan sementara menjadi armada penyalur air bersih bagi masyarakat yang disambut antusias oleh ratusan warga desa. Kabaris Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin menjelaskan bahwa aksi sosial ini digelar untuk membantu mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar warga yang kesulitan mendapatkan air. Pihaknya menerjunkan mobil AWC untuk menyalurkan sebanyak 10.000 liter air bersih secara merata kepada seluruh keluarga yang terdampak kekeringan. Wiwin memastikan kepolisian bakal terus memetakan kawasan pedesaan lain di Kabupaten Kaur yang membutuhkan bantuan serupa secara berkala.
6: Kami dari Polres Kaur dan jajaran melaksanakan pembagian air bersih kepada masyarakat di Kecamatan Kinal. Jadi adapun tujuannya karena sekarang lagi musim kemarau, makanya kami berinisiatif dari Polres Kaur membagikan air-air bersih kepada seluruh warga yang terdampak dari situasi keadaan kemarau ini.
5: Lebih lanjut, masyarakat Desa Talang Berangin mengapresiasi keandalan aksi tanggap kepolisian yang hadir membawa solusi nyata di tengah kesulitan warga. Aksi kemanusiaan ini menjadi wujud komitmen Polres Kaur dalam mengimplementasikan semangat pelayanan prima kepada masyarakat. Kehadiran jajaran kepolisian diharapkan dapat terus meringankan beban warga di tengah dampak kemarau yang masih berlangsung. Tendus Afrewan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin melaksanakan kunjungan kerja perdana ke kantor Kejaksaan Negeri atau Kejari Kaur. Agenda ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi serta memperkuat hubungan kelembagaan antar instansi penegak hukum di Kabupaten Kaur. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin menegaskan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kerjasama antar instansi berjalan lebih baik dan memberikan pelayanan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pihaknya menjelaskan bahwa komunikasi yang intensif menjadi kunci utama dalam menjaga kondusivitas wilayah serta kelancaran penyelesaian perkara. Wiwin berharap sinergi yang solid dapat mendorong proses penegakan hukum berjalan semakin profesional, transparan, dan berkeadilan. Sementara itu, Kajari Kaur Ipan Hebron Siahaan menyambut baik komitmen Polres Kaur dalam memelihara koordinasi dan keharmonisan lintas instansi di daerah. Keharmonisan tersebut dinilai menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai dinamika Kamtibmas serta mengawal penegakan hukum secara kolaboratif. Pertemuan yang berlangsung hangat ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kaur. Pemerintah Bengkulu Selatan akhirnya mengambil langkah tegas melakukan pengawasan dalam penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Langkah ini dilakukan berdasarkan keluhan masyarakat terkait antrian panjang. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bengkulu Selatan F. Redi Gunawan mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan instruksi langsung dari Bupati dan Wakil Bupati untuk melakukan pengawalan di lapangan. Tidak sendirian, personil Satpol PP akan bersinergi bersama pihak kepolisian. Fokus utama pengawasan adalah memastikan surat edaran Bupati terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi benar-benar berjalan di lapangan. Adapun aturannya, untuk BBM jenis Pertalite, pembeliannya dibatasi maksimal 25 liter untuk kendaraan roda 4 dan maksimal 5 liter untuk sepeda motor. Sementara untuk jenis solar, dibatasi maksimal 40 liter per kendaraan. Wakil Bupati Kaur berharap terpilihnya Ketua Karang Taruna Kabupaten Kaur mampu menjadi wadah bagi para pemuda untuk terus berkreasi bersama membangun Kabupaten Kaur. Laporannya disampaikan Aisyah Dini.
7: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan mengimbau kepada masyarakat untuk mengurus sendiri berbagai dokumen administrasi kependudukan dengan datang langsung ke kantor pelayanan. Warga diminta tidak menggunakan jasa perantara atau calo dalam mengurus dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, surat pindah, serta berbagai dokumen administrasi kependudukan lainnya. Masyarakat juga diminta untuk tidak mudah percaya kepada pihak yang mengaku dapat mempercepat proses penerbitan dokumen kependudukan dengan meminta sejumlah uang. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkulu Selatan, Kastilon Sirat, mengatakan imbauan tersebut disampaikan untuk mencegah masyarakat mengeluarkan biaya tambahan kepada pihak yang menawarkan jasa pengurusan dokumen kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan menegaskan bahwa pelayanan administrasi kependudukan merupakan layanan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat tanpa pungutan biaya alias gratis.
8: Menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di 11 kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, menghimbau kiranya masyarakat yang belum rekam KTP untuk dapat datang sendiri ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil, tidak dengan melalui calo. Karena kami semuanya urusan administrasi kependudukan yang kita keluarkan, semuanya gratis, tidak ada bayar apapun sepeset pun. Apabila ada oknum yang ada di Dinas Kependudukan Catatan Sipil memungut uang untuk administrasi kependudukan, itu lapor dengan saya, akan segera saya tindak.
7: Kepala Dinas Dukcapil Bengkulu Selatan menambahkan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan tidak perlu khawatir kehabisan stok belangko KTP. Karena Dinas Dukcapil Bengkulu Selatan masih memiliki 1.000 lebih belangko KTP yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Ya, berikan mohon maaf untuk berita yang terakhir, berita mengenai Dinas Dukcapil Bengkulu Selatan yang menghimbau warga untuk urus administrasi kependudukan sendiri dan dilarang menggunakan jasa calo. Berikan untuk warta berita yang disampaikan rekan Aisyah Dini menjadi warta berita terakhir untuk kesempatan malam hari ini yang diproduksi rekan-rekan RRI Bintuhan. Selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,

0: Dema adalah makhluk halus yang dikenal masyarakat Marindanin, Papua. Dema dianggap menguasai alam semesta. Makhluk halus ini dianggap sebagai leluhur manusia yang menempati dunia sebelum adanya manusia. Ada berbagai mitologi mengenai tokoh-tokoh Dema. Dalam dongeng suci, Dema dianggap sebagai pencipta alam. Di kalangan komunitas Boan, sebuah kekerabatan terpenting dalam masyarakat Marindanin, mereka menganggap Dema-Dema tertentu sebagai nenek moyangnya. Dema bagi komunitas Boan sering diasosiasikan dengan suatu jenis binatang atau tumbuhan dan dianggap suci. Oleh karena itu, setiap anggota Boan harus mengindahkan pantangan makan daging binatang yang dikeramatkan, karena dianggap sebagai jelmaan Dema. Hal ini juga terefleksi pada seni ukirnya. Binatang sering dipakai sebagai motif, bahkan gambarnya sering dijadikan sebagai jimat atau lambang suci yang mempunyai kekuatan. Tidak hanya itu, bagi masyarakat Boan, Dema mempunyai arti lebih luas lagi dari sekedar leluhur mereka. Mereka juga menganggap Dema sebagai kekuatan sakti yang ada dalam benda dan alam, bahkan juga berada dalam diri pemimpin atau dukun.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.
2: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
1: Mozaik Nusantara.

helai kain tenun songket dari Palembang mempunyai banyak makna dan nilai sejarah. Kain ini mungkin sebagai peninggalan nenek moyang si pemilik, atau mungkin sebagai mahar, sebagai busana pengantin, dan sebagainya. Kenapa satu kain tenun songket menjadi sangat berharga? Karena satu kain songket Palembang dibuat dengan keterampilan, ketelatenan, kesabaran, dan daya kreasi yang tinggi. Mancanku, mancanku. Karena rumitnya proses bertenun songket Palembang, sehelai kain dapat diselesaikan dalam waktu berbulan-bulan. Mulai dari pembuatan bahan baku, yaitu berbagai jenis benang pilihan, seperti benang kapas, benang sutra, atau benang putih yang diimpor dari India, Cina, atau Thailand. Sebelum ditenun, bahan baku tadi diberi warna atau dicelup dengan bahan warna yang dikehendaki. Dahulu, teknik pewarnaan yang digunakan adalah kain dicelup dengan warna-warna yang didapat dari alam, seperti dari kayu sepang, akar buah mengkudu, kunyit, dan sebagainya. Waktu pencelupan agar warna tetap awet, ditambahkan tawas. Setelah proses pewarnaan, dilakukan penempatan benang-benang yang telah dihitung dengan teliti. Tenun songket biasanya diberi motif berwarna emas. Benang emas yang dipakai ada tiga jenis, yaitu benang emas cabutan, benang emas sartibi, dan benang emas bangko. Benang emas cabutan didapat dari kain songket antik yang sebagian kainnya sudah rusak, yang diurai kembali. Benang emas cabutan masih kuat karena dibuat dari benang katun yang dicelupkan ke dalam cairan emas 24 karat. Jenis yang kedua adalah benang emas sartibi, yaitu benang emas sintetis dari pabrik benang di Jepang. Benang ini halus dan tidak mengkilap. Hasil tenunannya lebih halus dan ringan. Sedangkan jenis benang emas yang ketiga yaitu benang Bangkok yang mengkilap dan memang didatangkan dari Bangkok. Ada beberapa jenis motif kain songket. Motif songket tepus, yaitu benang emasnya rapat, mendominasi permukaan kain, dan motif songket tawur, yaitu benang emasnya tersebar pada kain. Pada tepi kain, biasanya dibuat motif tumpal, segitiga atau segitiga terputus, yaitu disebut motif pucuk rebung. Dengan pembuatan dan pengerjaan yang harus sangat telaten ini, wajarlah harga kain songket bisa berlipat ganda.

Pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat. Wujudkan mimpi kita, pendengar, lagu dari Nabila Maharani, lagu dari tahun 2021. Sesaat lagi pendengar, kami akan sajikan lagu-lagu daerah campur sari ya, dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kami akan nantikan juga ya partisipasi pendengar RRI Bintuan di line telepon 0739 616 55, ataupun bisa bergabung di nomor WhatsApp 0811 7901 655. Sekali lagi pendengar, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam gelaran campur sari by request di malam hari ini.

0: Mami, aku mau ngomong sama kamu.
1: Mau ngapain lagi sih, Ruri? Udah gak ada yang perlu diomongin, aku harus kerja ya.
0: Naomi, aku tuh mau ngomongin tentang hubungan kita.
1: Hubungan apa lagi sih? Kamu tuh gak bisa terima fakta aja ya kalau misalnya kita tuh gak bisa bareng. Aku tuh emang gak pantas buat kamu.
0: Kamu kenapa sih? Bila harus jalani. Naomi!

Pukul 20.59 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Dan kita akan sajikan pendengar, pastinya seperti yang sudah kita bahas tadi ya, lagu-lagu daerah campursari di malam hari ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan lagu dari Mahen tadi dengan Putus Saja menjadi lagu terakhir kita untuk gelaran lagu-lagu pop Indonesia ataupun pop populer di malam hari ini. Kami ajak teman-teman semua bergabung di line telepon 0739 616 555 untuk gelaran lagu-lagu campur sari di malam hari ini. Sekali lagi mendengar, dari pukul 23 hingga pukul 20. Masuk kami dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat mengikuti rangkaian acara kami selengkapnya yang menantikan hujan di malam hari ini. Mudah-mudahan Pondok Pusaka kembali hujan di malam hari ini ya, agar bisa kembali menghijaukan tumbuhan-tumbuhan yang sudah mulai menguning di kawasan puncak Pondok Pusaka.

0: Siniar. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.

terima kasih juga. Iya, tadi ada kata-kata terima kasihnya, teman-teman ya. Dan berikan 9 pesilat asal Kabupaten Kaur menorehkan banyak prestasi yang didapatkan pada ajang Indonesia Open keempat yang digelar di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Event ini merupakan gelaran yang dilaksanakan oleh Kemenpora dalam rangka pencaksilat Road to Olympic. Prestasi-prestasi tersebut diraih oleh masing-masing pesilat yang bertarung dalam beberapa kelas tanding. Untuk masing-masing kelas E, F, H, dan J, para remaja putra telah sukses menorehkan prestasi dengan meraih medali emas atas nama Arsyalan Barok Basisar, Abila Saka, Hadian Seno, dan Gaisan Ichiro. Tidak itu saja, pendengar, dari kelas putri juga menorehkan prestasi membanggakan baik untuk perguruan pencak silat Nusantara Kaur maupun nama kabupaten dan umumnya untuk daerah Provinsi Bengkulu. Capaian ini ditorehkan oleh untuk kelas E putri juga membawa kepingan emas yang diraih oleh Putri Syaiditina Aisyah. Salah seorang pelatih pencak silat Kabupaten Kaur, Buyung Kalil, mengatakan kejuaraan ini masih berlangsung dan kemungkinan masih terdapat kepingan medali yang bisa diraih. Karena menurut Buyung, ada dua pesilat yang bertanding pada kelas tanding G dan C sudah berada di partai puncak atau final yang baru akan bertanding esok dan diharapkan bisa kembali meraih medali emas berikutnya. Sementara itu, Buyung Kalil sendiri yang terjun pada kelas dewasa akan bertemu pada babak penyisihan yang akan berlangsung melawan pesilat asal negara Spanyol. Menurutnya, pertarungan ini cukup berat karena kurang lebih akan menghadapi 6 pesilat dari berbagai negara apabila ingin berada di partai puncak dan membawa medali emas. Prestasi-prestasi yang diraih oleh para pesilat ini merupakan pelajar-pelajar dari berbagai sekolah yang ada di Kabupaten Kaur yang tergabung dalam perguruan silat KPSN Kaur. Untuk itu, Buyung meminta dukungan doa dari masyarakat Kabupaten Kaur dan Provinsi Bengkulu agar bisa meraih prestasi yang lebih baik lagi ke depannya.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
3: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di

0: bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kelahiran seorang anak merupakan anugerah yang Tuhan beri untuk manusia. Maka tidak heran jika kedatangannya ini disambut dengan sukacita. Terkadang dengan sebuah upacara adat yang sakral. Seperti halnya masyarakat Jawa, mereka menyambut lahirnya bayi dalam keluarga sebagai ungkapan rasa syukur yang disebut upacara brokohan. Seluruh upacara kelahiran ini bertujuan agar sejak saat kelahiran sampai pertumbuhan, bayi tersebut mendapat karunia keselamatan dan perlindungan dari Tuhan. Unsur kata brokohan sendiri berasal dari bahasa Arab, barokah, yang mengandung makna mengharapkan berkah. Upacara brokohan diselenggarakan pada sore hari setelah kelahiran dengan mengadakan selamatan atau kenduri yang dihadiri oleh dukun perempuan atau dukun beranak, para kerabat dan ibu-ibu tetangga terdekat. Setelah kenduri selesai, para hadirin segera membawa pulang sesajian yang telah didoakan. Biasanya, sesajian sudah dikemas dalam besek. Sesajian yang dipersiapkan pada upacara brokohan antara lain minuman dawet, jangan menir, skul ambeng atau nasi dicampur lauk pauk jeroan, pecel dicampur lauk ayam matang, telur mentah, kembang setaman, kelapa dan beras. Masyarakat Jawa percaya bahwa keseluruhan unsur dalam upacara mempunyai makna atau lambang tersirat. Telur mentah melambangkan kekuatan. Kelapa melambangkan ketahanan fisik. Pisang raja melambangkan budi luhur atau derajat mulia. Dan masih banyak perlambangan lainnya.

0: Anda seorang petualang? Rasanya belum sempurna jika telapak kaki Anda tak pernah tertera di sini, di Goa Luang Jaran. Lorongnya yang panjang, stalaktit dan stalagmit yang begitu mempesona akan menuntun Anda untuk runduk pada yang maha sempurna. Sebenarnya, goa yang berada di daerah Pacitan ini tertutup untuk umum. Mungkin karena keangkerannya. Bayangkan, pintu goa hanya berupa lubang berukuran 3x5 meter yang seolah tanpa dasar. Lokasi persisnya berada di perbukitan Desa Jelumbang, 20 km dari kota Pacitan ke arah barat. Panjang goa ini mencapai 30 km. Setelah turun dari mulut goa sepanjang 35 meter, Anda akan ternganga karena di depan mata terhampar ruang luas mencapai 3 hektar dengan gemericik suara air dan kilau batu stalaktit dan stalagmit. Di keluasan itu bertebaran lorong-lorong kecil yang perawan, belum terjamah, sempit, lembab, dan basah. Di bagian tengah, rembesan air tertahan dan mengumpul menjadi semacam telaga kecil dan sangat bening sehingga bisa dilihat dengan jelas bagian dasarnya. Uniknya, goa yang sangat menantang ini justru diperawani bukan oleh penjelajah negeri sendiri, tapi tim ekspedisi dari Australia sekitar tahun 1987. Dan dari hasil ekspedisi mereka juga terungkap bahwa Goa Luang Jaran ini memanjang terus hingga di bawah kota kecamatan Donorojo, hampir berbatasan dengan Jawa Tengah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mozaik Nusantara.

Waktu sekolah dulu, kita diajarkan untuk bekerja bergotong royong. Selalu hadir saat lingkungan RT mengadakan kegiatan gotong royong. Namun sayangnya, kegiatan semacam ini sudah jarang dilakukan warga di zaman sekarang. Padahal zaman nenek moyang kita dulu sudah mengenal yang namanya gotong royong atau disebut gugur gunung. Istilah gugur gunung ini sudah lama diterapkan oleh masyarakat Jawa. Sama dengan gotong royong, gugur gunung juga pengerahan tenaga kerja untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu kepentingan bersama. Sistem pengerahan kerja ini sudah dikenal dari zaman Kerajaan Majapahit. Apabila kerajaan akan membangun bangunan untuk kepentingan negara, seperti membangun jalan, jembatan, candi, dan sebagainya, masyarakatnya secara sukarela bahu-membahu bekerja tanpa sama sekali mengharapkan imbalan berupa upah. Kerja gugur gunung ini dilakukan berdasarkan prinsip rame ing gawe, sepi ing pamri, yang artinya bekerja tanpa mengharapkan imbalan upah. Azas gugur gunung ini duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Gugur gunung lebih pada kewajiban moral dari setiap warga di setiap kegiatan sosial.

98,8 MHz RRI Bintuan, pukul 21.44 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, program Bantuan Membara kembali hadir memberikan dukungan dan kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Bengkulu Selatan, Jumat 18 September 2026. Pada kesempatan ini, bantuan disalurkan kepada sejumlah warga yang membutuhkan dukungan di bidang pendidikan dan pengobatan. Salah satu bentuk bantuan yang diberikan berupa seragam sekolah dan sepatu kepada anak-anak korban kebakaran di Desa Talang Indah, Kecamatan Bungamas. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan pendidikan mereka sehingga tetap dapat menjalani aktivitas sekolah dengan baik setelah mengalami musibah kebakaran. Sekda Bengkulu Selatan Sumanto menjelaskan, selain bantuan pendidikan, program Membara juga memberikan bantuan untuk membantu kebutuhan pengobatan bagi sejumlah masyarakat yang sedang menghadapi berbagai kondisi kesehatan. Bantuan tersebut diberikan kepada saudara Yaiti yang menderita penyempitan saluran pernafasan dan adik Anissa yang menderita talasemia. Bantuan pengobatan juga diberikan kepada A. Muazzin yang tengah menjalani pengobatan akibat kanker paru-paru. Selain itu, bantuan diberikan kepada adik Raisa yang merupakan peserta Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Bengkulu Selatan. Penyaluran bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan, baik dalam memenuhi kebutuhan pendidikan maupun menghadapi biaya pengobatan. Program Membara diharapkan dapat terus menjadi wadah untuk membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai kebutuhan dan kondisi yang mereka alami.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pintu Hati.
3: Anda masih mendengarkan RRI.

0: Ada yang menarik dari Dusun Rampasasa di Kabupaten Flores, Nusa Tenggara Timur. Bagaikan dalam sebuah dongeng-dongeng orang kerdil, semua penduduk di Dusun Rampasasa ini bisa dibilang dihuni oleh komunitas orang Kate. Tinggi badan warga Rampasasa umumnya di bawah 145 cm untuk laki-laki dewasa, 135 cm untuk perempuan, dan yang paling tinggi berkisar 151 cm. Jika kita bertanya pada orang dewasa di Dusun Rampasasa, berapa tinggi badan mereka? Mereka tanpa malu-malu menjawabnya dengan angka yang pasti, seperti 140 cm, 138 cm, atau 143 cm. Warga Rampasasa tahu dengan pasti tinggi badan mereka karena di dusun ini sering dilakukan pengukuran tinggi badan yang dilakukan oleh lembaga independen ataupun perguruan tinggi. Tinggi badan warga Rampasasa ini memang menarik untuk dijadikan bahan penelitian. Dari hasil penelitian disebutkan, kenapa tubuh warga Rampasasa KT dikarenakan faktor keturunan. Selain itu, adanya pengaruh adat. Warga di sana tidak boleh menikah dengan orang luar di Dusun Rampasasa. Mereka harus menikah dengan sesama warga dusun atau yang disebut dengan kawin tungku atau kawin sedara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur

Interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lumbung, bangunan kecil di atas tiang yang digunakan untuk menyimpan padi, hasil panen para petani di Jawa. Lumbung terletak di samping kanan atau kiri rumah tempat tinggal para petani. Bangunan ini hanya mempunyai satu pintu kecil yang hanya cukup untuk masuk satu orang. Karena di atas tiang disediakan juga tangga bila orang hendak mengambil padi. Ukuran pintu yang kecil dan tinggi ini mencerminkan penghematan. Padi yang disimpan di dalam lumbung adalah padi sisa setelah dibagi kepada para penderep. Bila padi sudah dimasukkan ke dalam lumbung, diberlakukan ketentuan untuk tidak mengambil padi dari lumbung sebelum waktu yang ditentukan. Biasanya 32 hari sesudah hari penyimpanan. Karena ada anggapan bahwa apabila mengambil padi di luar ketentuan, akan terjadi pemborosan yang merugikan pemilik lumbung tersebut. Bahkan ada kalanya, hari penyimpanan padi di lumbung pun ditentukan. Hari yang berlaku biasanya adalah hari pasaran, yaitu Pon, Wage, Kliwon, Legi, dan Pahing. Dari antara kelima hari pasaran ini, diambil hari pasaran yang paling baik menurut perhitungan pemiliknya. Bagi para petani Jawa, arti lumbung sangat penting, yaitu sebagai tempat persediaan pangan apabila terjadi musim peceklik. Karena itu, lumbung dilukiskan sebagai lambang kemakmuran para petani. Semakin besar lumbung, semakin tinggi tingkat strata si pemilik lumbung tersebut. Namun saat ini, bangunan tradisional lumbung sulit ditemukan. Para petani biasanya langsung membawa hasil panen mereka ke KUD atau Tengkula.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Mozaik Nusantara.

Tulis bisa dibilang sebagai benda pusaka, ajimat, benda keramat, dan lain sebagainya. Bahkan bagi orang Jawa, ada ritual khusus untuk memandikan sebilah keris. Keris yang nampak kasat mata hanya sebagai senjata, berbentuk besi lempeng yang berlikuk-likuk, namun tidak jarang. Di dalam keris sering diberi isi. Isi bisa diartikan sebagai makhluk penunggu yang dipercaya mampu melindungi si pemilik keris. Membuat sebilah keris tidaklah mudah. Untuk membuat fisiknya saja, keris terlebih dahulu harus dipanasi di tempat yang bisa sampai ratusan kali sehingga bisa makan arang kayu jati sekitar 50 karung, besi 12 kg, baja setengah kilogram, dan pamor 100 gram. Kalau sudah menjadi keris, beratnya tinggal 1 kg. Karena mengalami penyusutan akibat pemanasan dan penempaan yang ratusan kali itu. Tidak sembarang orang yang mampu membuat keris. Pembuat keris klasik yang syarat dengan unsur-unsur magis disebut empu. Di Solo, ada cukup banyak pembuat keris. Namun mereka ini dengan tegas tidak mau disebut empu. Mengapa? Mereka hanya mau disebut sebagai pengrajin keris, meskipun karyanya dari sudut seni keris sudah sangat indah dan rapi. Untuk menjadi empu perlu punya kemampuan spiritual dan untuk ini harus menjalani laku tapa dan macam-macam latihan rohani kejawen. Selain itu, membuat keris klasik atau tradisional yang sesuai dengan pribadi pemesan dan punya isi perlu waktu yang lama. Dalam waktu setahun, mungkin hanya bisa membuat 2 atau 3 buah keris dengan biaya yang mahal. Membuat keris klasik memang lama dan harus konsentrasi penuh sambil ngelakoni mutih atau puasa penuh. Sekarang ini sudah sangat jarang empu atau pembuat keris. Kabarnya, di Jawa tinggal 1 orang yang mampu membuat keris tradisional yang punya isi sesuai dengan permintaan.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Lagu-lagu daerah campursari pendengar masih akan kami sajikan untuk menemani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saat ini pukul 22 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Kita coba sajikan kembali informasi untuk Anda pendengar di malam hari ini yang pastinya masih kami kutip dari situs kami di rri.co.id. Turnamen Pusaka Cup pendengar yang digelar Seman 11 Kaur resmi menjadi ajang bergengsi bagi para pelajar di wilayah Kaur. Turnamen futsal ini berhasil menarik perhatian puluhan sekolah untuk mengirimkan perwakilan terbaik mereka. Panitia mencatatkan 86 tim futsal telah mendaftarkan diri secara resmi untuk memperebutkan gelar juara. Seluruh peserta datang dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat SMP hingga SMA sederajat. Mobilisasi massa yang besar ini membuktikan tingginya antusiasme olahraga sepak bola mini di kalangan generasi muda. Selain dari Kabupaten Kaur, puluhan tim juga datang jauh-jauh dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Kepala Sekolah Seman 11 Kaur, Satarudin SPD, membuka langsung acara yang berlangsung meriah. Beliau menyampaikan bahwa turnamen akbar tersebut digelar sekaligus sebagai bentuk syukur atas hari ulang tahun sekolah. Satarudin mengamati bahwa ada banyak sekali bakat terpendam di bidang olahraga yang belum tersalurkan dengan baik. Kejuaraan seperti ini menjadi jawaban atas kebutuhan ruang bagi para pelajar untuk mengekspresikan hobi mereka. Melalui kompetisi ini, bakat-bakat baru di dunia futsal diharapkan dapat terpantau dan terus dikembangkan ke tingkat yang lebih tinggi. Semangat sportivitas yang dijunjung tinggi selama turnamen juga akan membentuk karakter atlet muda yang berjiwa besar. Nah, pendengar, untuk informasinya kami kutip masih dari situs kami di rri.co.id dan pasti siaran RRI Bintuhan dapat Anda ikuti melalui aplikasi RRI Digital.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan RRI.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami, dan lagu-lagu campur sari masih akan menemani ruang dengar Anda ya. Lebih kurang 30 menit ke depan hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, menemani semua aktivitas Anda di malam hari ini. Selamat malam dan selamat mengikuti rangkaian acara kami selengkapnya pendengar, masih dengan lagu-lagu campur sari. Ada lagu dari Poppy Mereta dengan Jam Karet untuk Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan RRI

0: Aksara Kaganga atau Surat Ulu merupakan salah satu aksara tertua di Indonesia, selain aksara Jawa kuno dan aksara Batak. Aksara ini digunakan oleh masyarakat di Provinsi Bengkulu sejak abad 15 oleh suku-suku di Sumatera bagian selatan. Di Bengkulu, aksara ini merupakan perkembangan dari Pasa Palawa. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan naskah-naskah dan dokumen-dokumen beraksara Kaganga berdasarkan catatan sarjana Eropa. Aksara Kaganga di Bengkulu digunakan oleh masyarakat suku Serawai, Rejang, Pekal, Lembak, dan sedangkan di daerah Sumatera bagian selatan digunakan oleh suku yang ada di Lampung, Kerinci, Jambi, Pasmah di Sumatera Selatan, serta Ogan dan Komering. Berikut pernyataan Dr. Sawit Sarwono, SHMHUM, salah satu dosen pendidikan dan seni FKIP Universitas Bengkulu.
1: Awalnya saya menekuni tulisan atau aksara Kaganga itu tahun 90. Sampai sekarang saya meneliti. Awalnya saya berpikir bahwa Kaganga itu hanya milik orang Rejang. Tulisan daerah ini sebenarnya ada di berbagai suku di Sumatera Selatan, termasuk Lampung dan Kerinci di suku-suku di Sumatera Jambi, Selatan ya? Seperti Jambi, termasuk Pasemah di Sumatera Selatan, kemudian ada Ogan, ada Komering, ada Lakitan. Di Bengkulu sendiri hampir semua suku itu mengenal aksara ini. Ada Lembak, ada Pekal, ada Serawai, ada Rejang. Nah, sesungguhnya aksara ini turunan dan perkembangan dari Pasca Palawa, diperkirakan mulai berubah dan menyesuaikan bentuknya itu pada awal abad 15. Tetapi masa-masa produktif tradisi tulis Kaganga itu abad 18. Kalau kita simak catatan-catatan sarjana Eropa, itu mulai ada dokumen-dokumen dan tulisan-tulisan mengenai naskah-naskah Kaganga.
0: Perbedaan aksara Kaganga di Sumatera bagian selatan dengan yang ada di Provinsi Bengkulu hanya terletak pada dialek tiap-tiap suku atau berdasarkan dengan perkembangan daerah tersebut dan bahasa daerah yang digunakan.
1: Dalam garis besarnya ada, terutama karena faktor dialek. Jadi misalnya bahasa aksara Kaganga di Rejang, dengan di Serawai, dengan di Pasemah, berbeda dalam beberapa aspek bentuk terutama. Kami menyebutnya varian sebetulnya. Jadi secara umum strukturnya sama saja, tapi beda di beberapa bentuk. Ada yang agak lengkung, lalu ada yang agak miring, ya. Kemudian ada yang pengembangan dari etnik setempat masing-masing. Jadi di satu tempat ada aksara itu, di lain tempat tidak, karena faktor bahasa lokal. Jadi ada yang mengenal misalnya gugus nasal empa misalnya, tetapi di lain tempat tidak ada wakil aksara itu, tetapi hanya ada pa karena faktor dialek. Jadi di satu suku bunyi empa itu menjadi bunyi pa di lain tempat. Yang menarik justru sebenarnya bukan itunya, tetapi khasanahnya itu sangat banyak. Isinya berbagai macam. Ada soal-soal yang berkaitan dengan adat, lalu cerita-cerita rakyat. Ada yang berhubungan dengan silsilah, kronik, yang mungkin yang terbanyak malah pengobatan tradisional.
0: Aksara Kaganga atau Surat Ulu di Provinsi Bengkulu pada umumnya ditemukan pada media bambu, kulit hewan, tanduk, kertas, dan rotan yang masih tersimpan di masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu, serta terdokumentasi dengan baik di Museum Bengkulu dan dalam upaya pembukuan. Namun sayangnya, beberapa naskah yang ada di masyarakat tidak dapat dibaca oleh masyarakat sendiri karena faktor keilmuan untuk membaca naskah Surat Ulu atau Kaganga.
1: Tulisan Kaganga wujudnya bambu, ada kulit kayu, ada kulit tanduk, hewan, ya, kulit hewan, ada kertas, rotan gitu. Jadi yang membuat saya, sebagiannya itu tersimpan di masyarakat, masih ada beberapa keluarga di Seluma misalnya masih menyimpan belasan naskah. Di mana saya mencatat ada masih ada puluhan naskah disimpan. Kemudian di Lebong masih ada, di Kaur masih ada, di Bengkulu Selatan tadi sudah saya sebut ya, Di Rejang Lebong masih ada. Di museum itu ada sekitar 148 naskah.
2: Iya. Itu tidak ada upaya untuk membukukan misalnya gitu.
1: Sedang beberapa tahun 2001 sampai 2004 kalau tidak salah, Pak Kepala Museum mencoba mengidentifikasi. Beberapa sudah teridentifikasi, beberapa sudah dibukukan dan dipublikasi museum. Sebagian pemilik atau hampir semua pemilik yang menyimpan naskah di desa-desa itu tidak bisa membaca. Berapa saja masih bisa membaca.
0: Aksara Kaganga atau Surat Ulu dikhawatirkan akan punah. Namun, sampai saat ini, sudah ada langkah-langkah yang dilakukan pihak terkait untuk melestarikan Surat Ulu atau Aksara Kaganga. Hal ini bertujuan agar aksara ini tetap lestari dan masih dapat dipelajari oleh generasi yang akan datang.
1: Kalau kita cermati, punah iya. Punah dalam arti kemampuan membacanya punah. Lalu kemampuan menulisnya juga punah. Tetapi apa beberapa upaya yang dilakukan di perguruan tinggi, di UNIP terutama, itu diajarkan. Jadi diharapkan ada mahasiswa yang kemudian nantinya menekuni dan bisa membaca, syukur-syukur bisa mereproduksi dan sebagainya. Rejang Lebong itu tahun 88 ada perda kalau tidak salah tentang muatan lokal bahasa dan aksara daerah. Tetapi 15 atau 20 tahun yang lalu sudah tidak efektif lagi. Itu Rejang Lebong. Di luar itu saya tidak mencatat upaya pemerintah daerah untuk menggali, menghidupkan, mereproduksi, mengembangkan belum. Suku yang paling produktif itu Seluma, Serawai, bukan Rejang. Dan di Serawai belum ada tanda-tanda pemerintah daerahnya mengembangkan aksara ini untuk pembelajaran atau untuk kepentingan-kepentingan yang lain.
0: Itulah tadi penuturan Dr. Sarwit Sarwono SHMHUM yang meneliti aksara Kaganga yang ada di Provinsi Bengkulu. Mudah-mudahan aksara Kaganga akan tetap lestari dan dapat terus dipelajari oleh generasi penerus bangsa, khususnya generasi muda yang ada di Provinsi Bengkulu. Saya Marli Effendi Zakaria untuk Pro 4 RRI.
3: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pukul 22.59 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Kita tuntaskan gelaran lagu-lagu campur sari dengan satu lagu dari Nurhana tadi ya, dengan Sopo Wonge. Saat ini ataupun kali ini kita akan sajikan beberapa lagu pop oldies ataupun lagu-lagu nostalgia hingga nanti jelang tuntas kebersamaan kita tepat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Hari ini di hari Jumat 18 September 2026. Kalau kita melihat di perkiraan cuaca malam hari ini, teman-teman ya, ini kalau kita lihat ya, gak tahu karena semuanya itu masih tergantung sama yang kuasa juga, teman-teman ya. Malam hari ini ataupun dini hari nanti itu juga masih akan hujan seperti dini hari yang sudah kita lewati dua malam ini ya. Dua malam ini dari mulai malam kemarin, tadi malam juga hujan mulai dari dini hari, mulai dari tengah malam gitu ya. Nah, kalau menurut perkiraan cuaca nanti mulai pukul 2 itu sudah mulai hujan. Ya, mudah-mudahan hujan terus rutin ya, ataupun sudah mulai masuk musim hujan karena sumur-sumur juga sudah banyak yang kering gitu ya. Tanaman-tanaman juga butuh akan yang namanya air hujan, apalagi teman-teman kita yang sawahnya itu hanya mengandalkan hujan ataupun sawah tak ada hujan. Mudah-mudahan semuanya bisa kembali berjalan normal seperti biasa ya. Kalaupun hujan, hujan saja gitu ya. Nggak pakai banjir, nggak pakai longsor, teman-teman. Kita berdoa seperti itu ya. Saat ini pukul 23 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, lagu-lagu oldies kami sajikan untuk Anda.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 8,8 MHz RRI Bintuhan di udara.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Masa silamku mengajarkan aku bertatih melawan godaan. Masa silamku membuat aku kenal diri ini. Masa silamku membuat aku kenal arti sahabat, teman, dan lawan. Masa silamku menjadikan aku cukup dewasa ketika ini. Masa silamku adalah guru terbaikku. Masa silam adalah tempat yang paling jauh bagi manusia. Kau, aku, dan kita semua bukanlah semulia junjungan besar yang maksum dari dosa. Pasti pernah terpalit calar hitam di masa silam nan lalu.

pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita untuk edisi siar hari ini di hari Jumat 18 September 2026. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini mengucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali besok pagi tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Bintuhan yang kami pancar luaskan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 98,8 FM RRI Bintuan.

Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi Sabtu 19 September 2026. Dengar, Freddy Sesanto kembali menemani ruang dengar Anda. Kita sudah siapkan pastinya rangkaian acara menarik untuk Anda di kesempatan pagi ini, menemani suasana akhir pekan pendengar RRI Bintuhan. Hari Religi pagi pendengar, kami sajikan untuk Anda pukul 5 lebih 15 menit, hingga nanti warta berita, baik itu warta berita daerah hingga warta berita sentral, kami sajikan untuk Anda di hari ini, mulai dari pukul 6 dan juga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita awali mendengar kebersamaan kita di Lintas Bintuhan pagi kali ini dengan lagu religi mendengar untuk kita jelang. Ataupun untuk kami ajak Anda bergabung bersama dengan Programa 1 RRI Bengkulu untuk kita ikuti sentuhan iman ataupun religi pagi di hari ini, Sabtu 19 September 2026.

0: kita bergabung bersama dengan program A1 RRI Bengkulu untuk kita ikut di religi pagi ataupun sentuhan iman di hari ini, edisi Sabtu 19 September 2020.
1: Makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kausar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridoan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di hadapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad-din kullih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tahalla bi husnil akhlaqi wa takhallaka an radha'il ilahi. Amma ba'du, para pendengar religi pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang pilar-pilar utama dalam Islam. Karena kita tahu bahwa innad-dina 'indallahil Islam, Ali Imran 19. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah itu adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Surah Ali Imran ayat 85. Ini Al-Quran yang menyatakan. Jadi dalam keyakinan kita sebagai orang Muslim, kalau kita mencari agama selain agama Islam, maka di akhirat nanti kita termasuk orang-orang yang merugi. Jadi Islam sebagai agama yang kita yakini sebagai satu-satunya agama yang paling benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kiranya menjadi penting bagi kita untuk mengetahui kebenarannya agar kita semakin mantap terhadap Islam itu. Maka pada kesempatan kali ini setidaknya kita harus mengetahui ya hal-hal pokok dalam Islam atau pilar-pilar dalam utama dalam Islam itu apa. Yang pertama adalah kita harus mengenal yang namanya konsep ketuhanan yang berpahamkan tauhid, yaitu Allah yang Maha Esa. Jadi qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 4. Katakan dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Dan tiada seorang pun yang mampu untuk menyerupainya. Itulah Allah. Maka dalam ayat lain juga dinyatakan innamallahu ilahu wahidun subhanahu ayyakuna lahu waladun lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah, dan mempunyai anak segala yang di langit dan di bumi. Allah kepunyaannya, cukuplah Allah untuk menjadi peliharanya. Jadi maka kita dalam Islam itu ada yang namanya syahadah, atau kita kenal dengan syahadatain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ketika kita bersyahadat kepada Allah dan bersyahadah kepada Rasul kita, maka berarti kita mengakui akan keberadaan Allah dan mengakui akan keberadaan Rasulullah.
ketika kita asyhadu alla ilaha illallah, inilah yang kemudian menyebabkan sholat kita menjadi sah, Islam kita menjadi sah, perkawinan kita menjadi sah, ya, apalagi wudhu kita menjadi sah, amal ibadah kita menjadi sah. Jadi kita itu di awalnya itu adalah syahada. Kalau istilahnya itu sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib. Tapi ada wajib di atas wajib yang bisa menyebabkan haji kita sah, sholat kita sah, puasa kita sah. Itu apa? Yang wajib pertama harus kita lakukan sebagai umat Islam adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi kita bersyahadat atas Allah dan bersyahadat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pilar-pilar utama dalam Islam itu adalah kitab suci Al-Qur'anul Karim. Suatu agama akan teruji kebenarannya melalui kitab sucinya. Maka Islam dengan Al-Qur'an sebagai kitab sucinya telah teruji paling di atasnya atau kebenarannya, yaitu secara universal. Mengenai Al-Qur'an ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Qur'an adalah kitab Allah. Di dalamnya terkandung cerita tentang sesuatu yang sebelum kalian, ya, dan berita sesuatu setelah kalian." Apa itu kehidupan akhirat sebelum kita apa? Nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu mulai dari Nabi Adam dan sebagainya. Peristiwa yang telah lampau dan yang akan datang itu ada dalam Al-Qur'an. Dan hukum sesuatu di antara kalian, dia Al-Qur'an pemisah antara yang hak dan yang batil. Ya. Dan dia bukan humor. Barang siapa yang mencari petunjuk dengan selain Al-Qur'an, maka akan disesatkan oleh Allah. Ia adalah tali Allah yang kokoh, ya, zikir yang bijak, jalan yang lurus, yang tidak akan menyelewengkan, tidak membuat rancu, dan para ulama tidak pernah kenyang menggalinya, saking banyaknya ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka ketika Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, kata Allah, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi kalau ada orang yang ingin mengotak-atik kemurnian Al-Qur'an, merubah Al-Qur'an dan sebagainya, maka Allah yang akan menjaga Al-Qur'an itu. Yang ketiga, pokok-pokok atau pilar-pilar dalam Islam itu adalah yang begitu lengkap dan memenuhi segala sendi dasar kehidupan. Apa itu? Yaitu rukun Islam yang berjumlah lima, baik itu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Jadi rukun Islam itu menjadi pilar utama dalam keislaman seseorang. Nah, bagi kita yang selama ini mungkin ya masih ragu ya, atau mungkin belum pernah kita lakukan, ya mari. Jadi keislaman itu akan sah apabila kita telah bersyahadat. Setelah kita bersyahadat mengakui keesaan Allah, maka kemudian turun perintah kita sholat, turun perintah kita berzakat, turun perintah kita berhaji. Ini penting bagi kita. Betul. Tidak ada perintah haji, tidak ada perintah zakat, tidak ada perintah sholat kalau kita belum bersyahadat. Maka bersyahadat itu menjadi titik awal keislaman kita sebagai seorang muslim. Yang kelima, Islam sebagai agama itu mengandung ajaran yang lengkap menyangkut kebutuhan manusia secara menyeluruh, baik itu yang bertahlian dengan jasmani maupun dengan rohani. Maka dalam hal ini ajaran Islam ya secara berimbang memberikan arahan yang bermuara pada kehidupan manusia seutuhnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Atau tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi kita untuk istiqomah dengan keyakinan yang kita yakini itu. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatarannas 'alaiha. Jadi kita diminta untuk menghadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Artinya tetap istiqomah dengan keyakinan kita, dengan fitrah yang telah Allah tetapkan atas kita. Maka kewajiban kitalah sebenarnya untuk mengakui akan keesaan Allah, menjadikan Al-Quran sebagai huda linnas. Syahrul Ramadhan allazi unzila fihi Al-Quran huda linnas wa bainati minal huda wal furqan. Jelas sudah di sana. Jadi dia sebagai petunjuk bagi kita sebagai manusia, dan sekaligus sebagai furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Baru kemudian rukun Islam kita, kita kaji lagi, diperkuat dengan rukun iman yang 6. Percaya kepada Allah, ya percaya kepada malaikat, itu kan yang gaib, ya. Terus percaya kepada kita, percaya kepada Rasul, ya. Sampai kita percaya kepada qada dan qadarnya Allah, percaya kepada hari kiamat. Itu keimanan kita, kepercayaan kita, ya, sebagai bentuk kemusliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita kembali mengingat-ingat, ya, kembali mereview lagi tentang nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kalau yang belum bersyahadat, ya monggo bersyahadat. Jangan kemudian ngucapin syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah, itu ketika mau nikah. Iya, kalau nikah, kalau enggak nikah enggak bersyahadat kita, ya. Maka untuk bersyahadat itu kerjakan sholat. Selesai wudu kita kan bersyahadat. Berdoa kita bersyahadat. Terus apa lagi, selesai sholat ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Kita bersyahadat, ya, artinya kita menjaga keislaman kita, menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya agama itu benar-benar sempurna. Innatina indallahil Islam. Sebenarnya agama itu adalah agama yang terbaik. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu dinakum raditu lakumul islamatina. Itu kan pada waktu haji wada, ya, pada hari ini telah dicukupkan nikmat atasmu dan aku telah ridho, kata Allah, Islam itu sebagai agamamu. Maka kita sebagai seorang muslim tentunya ya harus menjaga keislaman kita. Sebagai seorang muslim harus menunjukkan sikap kita sebagai seorang muslim. Bagaimana? Ya harus sholat. Nah kalau kita tidak sholat, ya bagaimana orang ngakui kita itu seorang muslim? Kalau musim puasa, ya kita harus puasa. Syukur-syukur kita bisa puasa Senin Kamis, ya, atau puasa apa namanya itu Arafah, atau puasa Sawal, ya, atau puasa Nabi Daud dan sebagainya. Tapi paling tidak puasa Ramadan, ya. Kalau ini yang kita lakukan, insya Allah Islam kita akan senantiasa terpelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum. Namun, pasangan yang duduk di dekatnya memandangi perilaku kekanak-kanakan laki-laki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Anak laki-laki tersebut kembali berseru, "Ayah, lihat awan mengalir bersama kita." Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Jangan terlalu cepat berprasangka atau menilai sesuatu apabila kamu tidak mengetahui kenyataan di baliknya.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik." Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi.

pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 19 September 2026. Sari berita, pemerintah Provinsi Bengkulu masih menunggu rekomendasi pemerintah pusat untuk melanjutkan pembahasan APBD perubahan tahun anggaran 2026.

0: dilakukan berdasarkan keluhan masyarakat terkait antrian panjang. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Bengkulu Selatan, Efredi Gunawan, mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan instruksi langsung dari Bupati dan Wakil Bupati untuk melakukan pengawalan di lapangan. Tidak sendirian, personel Satpol PP akan bersinergi bersama pihak kepolisian. Fokus utama pengawasan adalah memastikan surat edaran Bupati terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi benar-benar berjalan di lapangan. Adapun aturannya untuk BBM jenis Pertalite, pembeliannya dibatasi maksimal 25 liter untuk kendaraan roda 4 dan maksimal 5 liter untuk sepeda motor. Sementara untuk jenis solar dibatasi maksimal 40 liter per kendaraan. Tiga media massa milik pemerintah di Bengkulu siap mendukung penuh rencana yang akan dilaksanakan PT Pelindo Regional Bengkulu dengan cara menyampaikan informasi yang baik. Berikut laporan selengkapnya bersama Leni Rahmawati.
1: Pelabuhan Pulau Bai Bengkulu kini memasuki babak penting seiring proses revitalisasi yang tengah dilakukan untuk memperkuat perannya sebagai pintu gerbang perekonomian daerah. Untuk mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat, PT Pelindo Regional 2 Bengkulu bersama LPP RRI Bengkulu, LPP TVRI Bengkulu, dan LKBN Antara Biro Bengkulu menandatangani nota kesepakatan bersama. Kolaborasi tersebut menjadi langkah bersama untuk menyampaikan informasi mengenai perkembangan, aktivitas, layanan, hingga berbagai aspek keamanan dan kegiatan di kawasan Pelabuhan Pulau Bai. Kepala LPP RRI Bengkulu, Rozani, menyambut baik kerjasama tersebut. Menurutnya, sinergi antara media menjadi bagian penting dalam penyampaian informasi mengenai berbagai aktivitas dan layanan Pelindo kepada masyarakat. Rozani berharap kerjasama tersebut tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepakatan, tetapi terus berkembang menjadi kolaborasi yang semakin kuat antar lembaga.
2: Dan kami punya mimpi bangun Indonesia dari bumi merah putih, bangun bumi merah putih dari pelabuhan Pulau Bai. Itu ketika teman-teman Pelindo itu sudah terpatri, dan hari ini kita baru benar di tanah pelabuhan, dan diharapkan tahun depan kita sudah pelabuhan yang sudah ready.
1: Sementara itu, Kepala LPP TVRI Bengkulu, Fonda Rafael, menyebut kolaborasi antara Pelindo, RRI, TVRI, dan Antara sebagai sebuah game changer dalam membangun sinergi informasi. Senada, Kepala Biro LKBN Antara Perwakilan Bengkulu, Anom, menyebut RRI, TVRI, dan Antara sebagai trisula informasi plat merah yang memiliki kekuatan berbeda dalam menyampaikan informasi kepada publik. Di mana RRI memiliki kekuatan pada penyiaran suara, TVRI melalui audio visual, sedangkan Antara memiliki kekuatan pada pemberitaan teks. Meski demikian, perkembangan teknologi membuat ketiganya kini semakin beririsan melalui konvergensi media. Oleh karena itu, melalui kesepakatan bersama, Pelindo diharapkan tidak hanya memperkuat hubungan kelembagaan, tetapi juga dihadirkan informasi yang lebih terbuka, faktual, dan mudah dipahami masyarakat mengenai perkembangan Pelabuhan Pulau Bai. Leni, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, penandatanganan nota kesepakatan bersama PT Pelindo Regional 2 Bengkulu mengajak rombongan LPP RRI dan TVRI serta LKBN Antara Biro Bengkulu mengelilingi Pelabuhan Pulau Bai agar bisa mengenal pintu gerbang perekonomian Bengkulu ini dari dekat. Berikut laporan selengkapnya bersama Tina Yolanda.
3: Dari daratan, Pelabuhan Pulau Bai mungkin hanya terlihat sebagai hamparan dermaga kapal, tumpukan batu bara, dan aktivitas bongkar muat. Namun, dari atas kapal pandu, wajah pelabuhan itu terasa berbeda. Sore itu, laut menjadi jalan untuk mengenali lebih dekat denyut kehidupan Pulau Bai. Ria air membawa rombongan RRI, TVRI, dan Antara menyusuri alur pelabuhan, melihat dari dekat persoalan sedimentasi kapal kru hingga aktivitas komoditas yang selama ini menjadi bagian penting dari pergerakan ekonomi Bengkulu. Perjalanan itu berlangsung setelah Lembaga Penyiaran Publik, Radio Republik Indonesia, LPP, RRI, TVRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional, LKBN Antara Biro Bengkulu, menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan PT Pelindo Regional 2 Bengkulu. tidak berhenti di atas meja dan lembaran dokumen kerja. Kerjasama itu langsung diterjemahkan dalam sebuah

0: Jalanan, General Manager PT Pelindo Regional 2 Bengkulu, Dr. Dimas Rizky Kusmayadi mengajak langsung para pemimpin media tersebut melihat Pulau Bai dari sisi yang selama ini jarang terlihat, yakni Kepala LPP RRI Bengkulu IR Rozani, Kepala LPP TPRI Bengkulu Ponda Rafael, dan Kepala Biro LKBN Antara Bengkulu Anom bersama rombongan. Perlahan kapal meninggalkan dermaga dan membelah permukaan laut. Suasana yang semula terasa resmi berubah menjadi lebih cair, canda dan tawa sekaligus terdengar ketika Dimas menjelaskan berbagai sisi pelabuhan Pulau Bai kepada rombongan. Tetapi, di balik suasana santai itu ada persoalan besar yang menjadi perhatian. Kapal diarahkan menuju mulut alur untuk melihat langsung kawasan yang selama ini menjadi salah satu tantangan, yaitu sedimentasi. Alur yang sebelumnya sempat dangkal, bahkan tertutup sedimentasi, kini telah kembali terbuka setelah dilakukan pengerukan. Kapal pun dapat melintas dengan lebih aman. Sekitar 20 menit perjalanan, kapal Pandu tiba di mulut alur. Dari titik itu, kapal berputar dan kembali memasuki kolam dermaga. Terlihat pemandangan dari tengah laut kemudian berubah. Hamparan fasilitas pelabuhan terlihat dari kejauhan. Tumpukan batu bara dan kebutuhan aktivitas PLTU tampak memenuhi salah satu kawasan. Tak jauh dari sana, sebuah kapal kruk menjadi pemandangan yang tak kalah penting. Kapal itu bukan sekedar bagian dari fasilitas pelabuhan, tapi menjadi salah satu penjaga agar pintu masuk Pulau Bai tidak kembali ditutup oleh sedimentasi. Dimas menjelaskan kondisi gelombang dan arus kawasan tersebut membuat proses pengerukan membutuhkan perhatian khusus.
1: Informasi terkait dengan kegiatan terkait dengan layanan yang nanti akan dilaksanakan oleh agen itu.
0: Bagi Dimas, kerjasama dengan RRI, TPRI, dan Antara memiliki arti penting karena Pelindo memiliki cita-cita menjadikan Pelabuhan Pulau Bai sebagai salah satu urat nadi perekonomian nasional, termasuk sebagai pintu masuk dan keluar komoditas seperti CPO dan batu bara. Terlebih menurutnya, tantangan pengembangan alur pelabuhan Pulau Bai tidak sederhana, di mana gelombang dan arus menjadi bagian dari persoalan yang harus dihadapi. Dengan demikian, proses pengerukan membutuhkan perhatian khusus, sementara prosedur keselamatan harus tetap menjadi prioritas. Tina Yolanda, RRI Bengkulu melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu masih menunggu rekomendasi pemerintah pusat untuk melanjutkan pembahasan APBD perubahan tahun anggaran 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
3: Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan proses penyusunan APBD perubahan tahun anggaran 2026. Saat ini, Pemprov Bengkulu telah menyiapkan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD kepada Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah atau Dirjen Bangda. Pemprov Bengkulu selanjutnya masih menunggu rekomendasi dari pemerintah pusat sebagai salah satu dasar untuk melanjutkan pembahasan APBD perubahan 2026. Setelah rekomendasi diterima, dokumen ini akan segera disampaikan kepada DPRD Provinsi Bengkulu untuk dibahas bersama. Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan pembahasan APBD perubahan akan diarahkan pada penyesuaian program dan anggaran. Penyesuaian tersebut tetap mempertahankan program kerja yang telah ditetapkan pada APBD murni tahun anggaran 2026. Salah satu fokus yang akan dilanjutkan dalam APBD perubahan adalah program pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah daerah akan melakukan penggeseran anggaran untuk program yang belum dapat dilaksanakan dalam APBD murni 2026. Ia juga menjelaskan penggeseran anggaran pada APBD perubahan dapat berupa penambahan maupun pengurangan anggaran. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan kebutuhan serta perkembangan pelaksanaan program di lapangan. Menurutnya, penyusunan APBD perubahan diperlukan untuk menyesuaikan alokasi anggaran dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan daerah. Pemerintah provinsi akan memastikan setiap perubahan anggaran tetap diarahkan untuk mendukung program yang menjadi prioritas.
4: APBD perubahan, kita sudah menyampaikan RKPD kita di Kementerian di Dirjen Bangda ya, untuk fasilitasi. Nanti dalam waktu dekat insya Allah nanti akan mendapatkan rekomendasi. Nah, setelah itu nanti baru kita akan sampaikan dengan
5: DPR yang terus segera dapat dibahas. Fokus kita artinya namanya APBD perubahan ya, artinya apa, melanjutkan apa yang sudah kita susun sebelumnya, sambil nanti mungkin ada pergeseran, kemudian mungkin ada.
3: Dengan adanya APBD perubahan, Pemprov Bengkulu berharap program yang telah dirancang dapat dilaksanakan secara optimal. Penyesuaian anggaran juga diharapkan dapat memperkuat efektivitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Puspaskar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
2: Universitas Bengkulu melalui LPPM bekerjasama dengan DLHK dan BKSTA Provinsi Bengkulu menyusun dokumen peta jalan penanganan interaksi negatif manusia dengan satwa liar 2026-2030. Langkah strategis ini dipicu tingginya angka konflik yang mencatatkan 156 kejadian sejak 2020, terutama di wilayah Bengkulu Utara, Seluma, Mukomuko, dan Rejang Lebong. Kondisi tersebut mengancam keselamatan masyarakat serta kelestarian satwa terancam punah seperti gajah Sumatera, harimau Sumatera, dan beruang madu akibat fragmentasi habitat, perubahan tutupan lahan, dan gangguan koridor ekologis. Sebagai bagian dari proses penyusunan, tim akademisi UNIP menggelar konsultasi publik di Hotel Santika Bengkulu pada Kamis 17 September 2026. Penyusunan peta jalan yang melibatkan tim ahli UNIP seperti Dr. Edra Satmaidi, Dr. Yansen Arif Fatrisia PhD, Dr. Widya N. Rosari, dan Dr. M. Yamani ini berlandaskan regulasi tingkat nasional hingga keputusan Gubernur Bengkulu nomor N.477.DLHK tahun 2025 mengingat daya jelajah satwa bersifat lintas wilayah dan lintas kewenangan. Peta jalan ini dirancang sebagai panduan terpadu untuk penanganan berbasis resiko. Dokumen ini berfokus pada pemulihan koridor satwa, penguatan sistem peringatan dini dan respon cepat, pemetaan data hingga peningkatan kapasitas masyarakat demi mewujudkan koeksistensi yang berkelanjutan. Warta berita daerah pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SPBin Tuhan. Penegakan hukum di Bengkulu memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
6: Penegakan hukum yang berkeadilan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif dari masyarakat. Partisipasi warga dinilai mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman, tertib, dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Advokat Bengkulu, Muslim Caniago, mengatakan masyarakat memiliki peran penting dalam membantu proses penegakan hukum melalui kepatuhan terhadap aturan, keberanian melaporkan tindak pidana, serta menghindari tindakan main hakim sendiri. Sinergi antara masyarakat dan aparat menjadi pondasi utama untuk mewujudkan keadilan di tengah kehidupan bermasyarakat.
7: Kalau kita bicara masalah penegakan hukum di Bengkulu ya, secara keseluruhan itu sebenarnya adalah persoalan yang sangat rumit. Karena memang kita melihat sekarang itu hukum ini kan sangat dipengaruhi oleh banyak elemen, banyak, apalagi saya mengatakan kalau di Indonesia ini, baik itu di Bengkulu, itu kadang-kadang orang itu lebih tinggi dari hukum, lebih determinan dia dari hukum, sehingga kadang-kadang hukum itu tidak berjalan, tidak sesuai dengan harapan, makanya dia butuh pressure, butuh kontrol, butuh pengawasan sebenarnya dari masyarakat.
6: Kesadaran hukum perlu dibangun sejak dini melalui pendidikan di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Dengan meningkatnya literasi hukum, masyarakat tidak hanya memahami haknya, tetapi juga menyadari kewajiban sebagai warga negara dalam menjaga ketertiban. Salah seorang mahasiswa pemerhati hukum, Asep Saifullah, mengatakan, generasi muda memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi pelopor budaya taat hukum. Menurutnya, Mahasiswa dapat berkontribusi melalui edukasi, penyebaran informasi yang benar, serta mengajak masyarakat menghindari penyebaran hoax yang berpotensi memicu pelanggaran hukum. Partisipasi masyarakat juga dinilai mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum apabila dibangun melalui komunikasi yang terbuka dan kolaborasi yang baik antara warga dan aparat penegak hukum. Semakin tinggi keterlibatan masyarakat, semakin besar pula terciptanya keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi seluruh elemen masyarakat, Bengkulu diharapkan dapat terus memperkuat budaya sadar hukum, sehingga tercipta lingkungan yang aman, damai, dan menjunjung tinggi keadilan. Penegakan hukum yang efektif merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan harmonis. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
2: Pendengar, Dinas Dukcapil Bengkulu Selatan imbau warga urus administrasi kependudukan sendiri dan dilarang gunakan jasa calo. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
8: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan mengimbau kepada masyarakat untuk mengurus sendiri berbagai dokumen administrasi kependudukan dengan datang langsung ke kantor pelayanan. Warga diminta tidak menggunakan jasa perantara atau calo dalam mengurus dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, surat pindah, serta berbagai dokumen administrasi kependudukan lainnya. Masyarakat juga diminta untuk tidak mudah percaya kepada pihak yang mengaku dapat mempercepat proses penerbitan dokumen kependudukan dengan meminta sejumlah uang. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkulu Selatan, Kastilon Sirat, mengatakan imbauan tersebut disampaikan untuk mencegah masyarakat mengeluarkan biaya tambahan kepada pihak yang menawarkan jasa pengurusan dokumen kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan menegaskan bahwa pelayanan administrasi kependudukan merupakan layanan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat tanpa pungutan biaya alias gratis.
9: Menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di 11 kecamatan di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, menghimbau kiranya masyarakat yang belum rekam KTP untuk dapat datang sendiri ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil, tidak dengan melalui calo. Karena kami semuanya urusan administrasi kependudukan yang kita keluarkan semuanya gratis, tidak ada bayar apapun sepeset pun. Apabila ada oknum yang ada di Dinas Kependudukan Catatan Sipil memungut uang untuk administrasi kependudukan, itu lapor dengan saya, akan segera saya tindak.
8: Kepala Dinas Dukcapil Bengkulu Selatan menambahkan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan tidak perlu khawatir kehabisan stok blanko KTP. Karena Dinas Dukcapil Bengkulu Selatan masih memiliki 1.000 lebih blanko KTP yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
2: Mulai Oktober 2026, Diskoprindak Kabupaten Kaur wajibkan produk makanan miliki sertifikasi halal. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
10: Pemerintah terus mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk segera mengurus sertifikasi halal bagi produk-produk mereka. Sekretaris Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskoprindak Kabupaten Kaur, Hainianto, menegaskan bahwa ada beberapa kategori produk yang wajib mengantongi sertifikat halal, diantaranya makanan, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, hingga alat-alat rumah tangga. Kebijakan ini bukan lagi sekedar imbauan, melainkan sudah menjadi kewajiban mutlak bagi para pelaku usaha. Hayan menjelaskan bahwa seluruh produk dalam kategori tersebut ditargetkan sudah harus bersertifikasi halal paling lambat pada Oktober 2026 datang. Arahan tegas ini merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat yang wajib diimplementasikan ke tingkat daerah. Sebelumnya, pemerintah pusat sempat menetapkan tenggat waktu penuntasan sertifikasi halal ini pada Oktober 2024 lalu. Namun, guna memberikan ruang dan kesempatan yang lebih matang bagi para pelaku UMKM dalam mempersiapkan segala persyaratannya, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengundur tenggat waktu tersebut selama 2 tahun, yakni menjadi Oktober 2026.
11: Kategori produk yang diwajibkan untuk sertifikasi halal itu banyak berlaku. Jadi, ada makanan, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, kemudian alat-alat rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, sasaran pelakunya ini, ya setelah seperti yang kami sampaikan tadi, adalah UMKM, kemudian usaha menengah dan besar.
10: Hai menambahkan, melalui penurunan ini, Diskupinako berharap para pelaku UMKM di Kabupaten Garut dapat memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Percepatan pengurusan sertifikasi halal ini dinilai penting, bukan hanya untuk mematuhi regulasi hukum yang berlaku, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing dan memberikan rasa aman bagi para konsumen. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
2: Wakil Bupati Kaur berharap terpilihnya Ketua Karang Taruna Kabupaten Kaur mampu menjadi wadah bagi para pemuda untuk terus berkreasi bersama membangun Kaur. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
12: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid SPDI mengucapkan selamat kepada Aprizal yang resmi dilantik sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Kaur periode 2026 hingga 2031. Ia berharap amanah yang diberikan tersebut dapat dijalankan dengan baik serta menjadi momentum untuk menghimpun dan mengarahkan generasi muda dalam berbagai kegiatan positif. Ia berharap amanah yang diberikan tersebut dapat dijalankan dengan baik serta menjadi momentum untuk menghimpun dan menggerakkan generasi muda dalam berbagai kegiatan positif. Wakil Bupati Kaur berharap Karang Taruna Kabupaten Kaur mampu menjadi wadah bagi para pemuda untuk terus berkreasi dan berinovasi sekaligus mengambil peran dalam pembangunan daerah.
13: Kami ingin menyampaikan selamat kepada saudara kami Aprizal yang telah diamanahi sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Kaur. Semoga amanah ini dapat diemban dan menghimpun ya para pemuda ya untuk berkreasi, berinovasi atau bergerak di bidang-bidang positif dalam rangka kita bersama-sama membangun Kabupaten Kaur melalui Karang Taruna.
12: Pelantikan Ketua Karang Taruna Kabupaten Kaur tersebut dilaksanakan di salah satu hotel di Provinsi Bengkulu. Kegiatan turut dihadiri langsung oleh Pengurus Nasional Karang Taruna Pusat yang diwakili Ketua OKK PNKT Pusat Agus Maimun beserta rombongan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua OKK PNKT Pusat Agus Maimun turut menyampaikan sejumlah pesan strategis bagi perkembangan kader Karang Taruna di Provinsi Bengkulu. Ia menekankan pentingnya penguatan peran pemuda agar Karang Taruna tidak hanya menjadi organisasi kepemudaan, tetapi juga mampu menjadi wadah untuk mengembangkan potensi, kreativitas, kepedulian sosial, serta berbagai kegiatan produktif di tengah masyarakat. Dengan kepengurusan yang baru, Karang Taruna Kabupaten Kaur diharapkan semakin aktif dalam menghidupkan potensi generasi muda dan membangun kolaborasi dengan baik dengan pihak-pihak terkait. Sinergi tersebut diharapkan dapat melahirkan berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat serta mendukung pembangunan Kabupaten Kaur. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
2: Pendengar, mobil water cannon Polres Kaur suplai air bersih bagi warga Kinal. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
14: Polres Kaur menunjukkan kepedulian nyata terhadap warga yang terdampak krisis air bersih akibat musim kemarau panjang. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin memimpin langsung pendistribusian bantuan air bersih di Desa Talang Berangin, Kecamatan Kinal. Satu unit kendaraan taktis Armor Water Cannon atau AWC dialihfungsikan sementara menjadi armada penyalur air bersih bagi masyarakat yang disambut antusias oleh ratusan warga desa. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin menjelaskan bahwa aksi sosial ini digelar untuk membantu mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar warga yang kesulitan mendapatkan air. Pihaknya menerjunkan mobil AWC untuk menyalurkan sebanyak 10.000 liter air bersih secara merata kepada seluruh keluarga yang terdampak kekeringan. Wiwin memastikan kepolisian bakal terus memetakan kawasan pedesaan lain di Kabupaten Kaur yang membutuhkan bantuan serupa secara berkala.
15: Kami dari Polres Kaur dan jajaran melaksanakan pembagian air bersih kepada masyarakat di Kecamatan Kinal. Jadi adapun tujuannya karena sekarang lagi musim kemarau, makanya kami berinisiatif dari Polres Kaur membagikan air-air bersih kepada seluruh warga yang terdampak dari situasi keadaan kemarau ini.
14: Lebih lanjut, masyarakat Desa Talang Berangin mengapresiasi keandalan aksi tanggap kepolisian yang hadir membawa solusi nyata di tengah kesulitan warga. Aksi kemanusiaan ini menjadi wujud komitmen Polres Kaur dalam mengimplementasikan semangat pelayanan prima kepada masyarakat. Kehadiran jajaran kepolisian diharapkan dapat terus meringankan beban warga di tengah dampak kemarau yang masih berlangsung. Tendus Afriawan, RRI Bintuhan melaporkan.
2: Pendengar, Kapolres Kaur AKBP Wiwin Syamsul Arifin melaksanakan kunjungan kerja perdana ke kantor Kejaksaan Negeri Kejari Kaur, dan agenda ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi serta memperkuat hubungan kelembagaan antar instansi penegak hukum di Kabupaten Kaur. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Syamsul Arifin menegaskan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kerjasama antar instansi berjalan lebih baik dalam memberikan pelayanan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pihaknya menjelaskan bahwa komunikasi yang intensif menjadi kunci utama dalam menjaga kondusivitas wilayah serta kelancaran penyelesaian perkara. Wiwin berharap sinergi yang solid dapat mendorong proses penegakan hukum berjalan semakin profesional, transparan, dan berkeadilan. Sementara itu, Kajari Kaur Ivan Hebron Siahaan menyambut baik komitmen Polres Kaur dalam memelihara koordinasi dan keharmonisan lintas instansi di daerah. Keharmonisan tersebut dinilai menjadi modal penting dalam menghadapi berbagai dinamika kamtibmas serta mengawal penegakan hukum secara kolaboratif. Pertemuan yang berlangsung hangat ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kaur.

Demikian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Bengkulu. Anda juga bisa dapatkan beragam informasi aktual melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dan mewakili kerabat kerja bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. Perkiraan cuaca hari ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Sabtu 19 September 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Kabupaten Kemukul, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seloma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Kemukul, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong Kepahyang, Bengkulu Tengah, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Kemukul, Bengkulu Utara, Lebong, Kota Bengkulu, Seloma, dan Kaur. Kemudian, suhu udara di wilayah Provinsi Bengkulu berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 40 km per jam. Untuk yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra India barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat yaitu waspada potensi hujan sedang hingga lebat dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Kemukul, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Seloma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Serta waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakhiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Rahyu, BMKG Bengkulu melaporkan.

92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan kembali kami kutip informasi dari rri.co.id. Nah pendengar, kalau bicara soal sarapan, sebenarnya kita nggak harus selalu menyiapkan menu yang rumit. Jadi bahan-bahan sederhana yang tersedia di rumah juga bisa dikombinasikan menjadi sarapan yang cukup beragam. Nah, misalnya telur orak-arik dengan sayuran, kemudian bisa ditambah nasi atau roti. Karena pendengar, telur menjadi sumber protein, nasi atau roti memberikan karbohidrat, sementara sayuran membantu menambah serat, vitamin, dan mineral. Nah, pilihan lainnya pendengar, bisa roti gandum dengan telur dan buah, atau menu yang lebih familiar seperti nasi, telur, tumis sayuran, kemudian dilengkapi buah. Nah, sejumlah penelitian mendengar mengenai pola sarapan juga menunjukkan bahwa yang perlu diperhatikan bukan sekedar kita sarapan atau tidak, tapi bagaimana kualitas makanan yang dikonsumsi pada pagi hari. Nah, kalau pagi biasanya kita terburu-buru, sebagian bahan juga bisa disiapkan sejak malam mendengar, misalnya merebus telur, mencuci sayuran, atau menyiapkan buah. Jadi nggak perlu cari menu yang terlalu rumit, sederhananya coba kombinasikan sumber karbohidrat, protein, serta sayur atau buah dalam menu sarapan.

0: ini ada kendaraan platnya Z. Yang ini platnya AB. Nah, yang satu itu platnya BD. Sebenarnya dari mana ya asal-usul kode huruf di plat kendaraan ini?
1: Jadi, sejarah plat nomor di Indonesia sudah dimulai sejak pasukan Inggris berhasil menaklukkan Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Pada saat itu, Inggris membawa 15.600 tentara yang dibagi menjadi 26 batalion. Setiap batalionnya diberi kode penamaan dengan huruf A sampai dengan Z. Setiap batalion yang berhasil menaklukkan daerah-daerah yang ada di Indonesia, maka daerah tersebut plat nomor kendaraannya akan diberikan nama kode sesuai dengan batalion yang menguasai daerah itu. Sebagai contoh, misalnya daerah Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Dahulunya itu berhasil ditaklukkan oleh batalion B, sementara Yogyakarta berhasil ditaklukkan oleh dua batalion yaitu A dan B. Oleh karena itu plat nomor kendaraan di Yogyakarta menggunakan kode AB. Begitupun dengan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dan hingga saat ini, penggunaan kode plat ini masih digunakan di Indonesia.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kalau tadi kita ngomongin soal menu sarapan, pernah nggak sih selesai makan, kemudian beberapa saat kemudian mata mulai berat dan rasanya pengen tidur? Nah, ternyata kondisi seperti ini pendengar cukup umum dan dikenal sebagai postprandial sleepiness atau sederhananya rasa kantuk setelah makan. Nah, menariknya pendengar, penyebabnya nggak hanya karena makanan yang kita konsumsi aja. Jadi tubuh kita emang memiliki ritme biologis yang membuat tingkat kewaspadaan cenderung menurun pada pertengahan siang. Nah, kondisi ini dikenal sebagai post lunch dip dan bisa terjadi bahkan ketika seseorang tidak makan. Nah, tapi porsi makan tetap bisa berpengaruh pendengar. Makan terlalu banyak sampai terasa sangat kenyang dapat membuat rasa kantuk semakin kerasa. Karena itu pendengar, kalau setelah makan masih harus kerja atau beraktivitas, coba atur lagi porsinya dan pilih makanan dengan gizi yang seimbang. Dan setelah makan juga nggak harus langsung duduk lama. Jadi bisa jalan ringan beberapa menit bisa menjadi pilihan supaya tubuh juga tetap gerak dan bantu menjaga kewaspadaan. Dan jangan lupa pendengar, lihat gimana tidur kita malam sebelumnya. Kalau emang kurang tidur, rasa kantuk itu tentu bisa kerasa lebih berat. Jadi kalau setelah makan siang atau makan mulai ngantuk, jadi gak selalu berarti makanan yang menjadi satu-satunya penyebab pendengar. Jadi bisa diperhatiin juga porsi makannya, aktivitas setelah makan, dan apakah waktu tidur kita udah cukup.

Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
2: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
0: Sari berita, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir.